0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Oh, nak buat apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kan, nak tegur sikitlah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh.
1: Aku tak dan.
0: Ni aku mai rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam cakung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Nah, ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni aku, boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnak, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku balik.
0: Ingat lah. Okey.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yesam FM, segalanya untukmu. 8.9 minit pagi waktu ini. Good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Yeah, Bambam masih lagi temankan anda pagi ni. Dan macam biasalah, dia main lambat hari ni. Ditemani oleh...
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ha, bagi macam ni sopan, beradab, ya kan?
3: Selalu kan macam ni?
2: Dah, baru 2-3 hari.
3: Ya kan?
2: Ha, baru 2-3 hari. Kalau tidak, aku dah menjerit bagi salam tu kan. Pintu pagar depan tu dengar sampai lah konti tu.
3: Eh,
2: tak payah teruk-teruk sangat lah.
3: Saya memang sebegini.
2: Allahu Akbar. Teruk sangat bunyi tu. Be yourself. Okay, Biba.
3: Yeah.
2: Biba antara orang yang cerewet. Sebab Biba sampai lambat hari ni. Sebab ada orang beritahu kat Bambam, Biba kalau kata naik motor, dia akan lap si motor tu sampai merlik, baru dia naik motor. Kalau naik kereta, dia akan pastikan tempat pemegang pintu kereta, tempat buka kereta tu merlik dulu, baru dia pegang untuk buka kereta.
3: Tak lah. Pegang-pegang tu masuk terus je lah.
2: Ya ke? Ada orang kata kat Bambang kena naik motor tu, seat motor tu nak kena lap, nak kena beruih dulu baru boleh naik.
3: Adalah. Tak ada macam tu. Ya ke? Macam tu pagi memang lambat dah nak
2: main. Memang hari-hari lambat pun. Okay, baik. Untuk anda pagi ni kita sembang berkaitan dengan cerewet ni kan. Bagi anda menyusahkan ke ataupun sangat-sangat teliti. Kau sampai 2107-389. Halo, siapa talian?
4: Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, Panui. Hello. Yeah. Hello, Panui.
4: Ya, yeah, hello.
2: Dengar tak suara saya ni?
4: Dengar.
2: Panui.
4: Ya, yeah.
2: Apa khabar?
4: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah kami sihat seadanya. Panui.
4: Ya,
2: yeah,
4: ya. Yeah.
2: Ada mukadimah sikit dah, bagilah pantun sikit.
4: Ada.
2: Baik, silakan. Bibah hang jawab, Bibah. Jangan cerewet.
4: Bam. Okey. Dulu, Bam, sweet.
2: Masih. Mantap. Okey, baik. Silakan, Panoi.
4: Pisang berangan dibuat pengat.
2: Pisang berangan dibuat pengat. Sedap ke pakai pisang berangan?
4: Dimasak pula dengan arang.
2: Dimasak pula dengan arang. Oh, asal lain ni.
4: Kalau cerewet tu... kalau cerewet tu, janganlah... Awak tahu apa? Tadi kata apa?
2: Arang.
4: Janganlah. Cerewet tu janganlah... Kalau cerewet janganlah terlampau sangat.
2: Okay.
4: Sebut.
2: Jadi
4: jangan pula menyusahkan orang.
2: Baik, Bibah jawab. Bibah jangan kenok.
3: Pi kedai runcit beli cabai rawit.
2: Pi kedai runcit beli cabai apa?
3: Rawit.
2: Cabai rawit no. Boleh macam
3: orang lah kata. Orang lah kata baru ni cerewet.
2: Betul ya?
4: Nak kata cerewet tu tak macam
2: mamu jugalah. Wah, memang cerewet level sama ni.
4: Dengar ni, kalau Pak Long E makan, Pak Long E ada satu Pak Long suka makan dalam tray.
2: Dalam tray. Okey.
4: Dia cakap bukan pinggan.
2: Pasal apa Pak Long E makan dalam tray?
4: Kita pergi kedai Tosir, ada satu tray tu yang ada.
2: Ni, Pak Long E. Kan sebab Pak Long E kerja kat hospital, Pak Long E nak makan stay hospital. Okey, faham.
4: Pak Long E jenis tak suka nak ambil lauk tu di atas meja. Tak apa, orang panggil bahasa utara ni menyerama.
2: Okey, faham.
4: Yang tu ambil yang ni, yang ni tak mau. Jadi akan di dalam tray tu kan ada banyak.
2: Jadi bubur siap-siap lah kat lubang-lubang tu.
4: Kalau nasi satu, ada bahagian nasi. Kalau lauk ada bahagian lauk. Kalau ada ikan ke apa, duduk di situ lah.
2: Kalau
4: yang nak tengok Pak Long ini cerewet, bukan cerewet sangat, tapi dia akan berasa bila berbuka puasa lah.
2: Kalau buka puasa macam tu juga.
4: Tengok pasal apa, kita dah tengok lauk pun dah terlampau banyak.
2: Betul.
4: Nafsu kita pun mai dah melonjak-lonjak. Jadi dalam bekas tray tu, kalau ada bihun, kalau ada kuetiau, Pak Long E suruh mereka bubuh dalam tu juga. Nanti ada lauk, ada kuetiau ke bihun ke mie ke apa, di situ tu dalam satu boleh lah, satu portion dia situ. Jadi dia kata, apa ni ayah, tak pergi depan makan ni, ambil dah benar, dah tak mau. Kadang-kadang dalam nasi tu juga digoreng sekali dengan mie kah, contoh kuih tiaw pun. Kita bawa makan lagu tu. Memang memang macam tu. Mungkin Pak Lok dia terikut-ikut dengan arwah mak. Mak kalau makan, orang mak dia akan makan macam tu lah.
2: Kalau ada dia besar dah
4: semua pun, pas mak lah masuk dalam nasi tu pun. Depa yang kita suruh ni, depa tak mahu lah.
2: Yalah, nasi campur dengan mie nak makan.
4: Menyusahkan depa lah. Depa nak bubuh yang tu, nak bubuh yang ni.
2: Betul,
4: kan?
2: Betul.
4: Bagi orang yang sempurna macam depa, depa tak apa. Depa senang nak ambil benda tu. Benda ni kita tak, Pak Lui tak mahu. Susah nak ambil. Nak cek tuak empayah.
2: Betul, betul. Dia bukan apa Pak Lui. Pak Lui dah biasa macam tu. Jadi pun orang rumah Pak Lui pun dah tahu dah cara macam tu.
4: Mana-mana kuduri pun dia ambil. Bubuh tak, memang tak ada alam tray. Kalau kita kenduri tak ada adakan bubuh lah.
2: Yalah, takkan pergi kenduri Pak Lok E bawa tray tu.
4: Tak bawa lah.
2: Mana tahu. Kan, tengok Pak Lok E usah rumah tu.
4: Bawa tray. Piring satu, piring ekstra kan bubuh kan. Tinggal tu tak muat lah kan.
2: Tapi kalau Pak Lok E makan dekat kedai makan semua, tak ada masalah lah.
4: Tak ada masalah. Tapi ada satu kedai yang Pak Lok tak mau cerita lah. Tapi orang panggil apa, pinggan lesiak.
2: Pinggan yang kek faham?
4: Pinggan lesiak, pinggan yang tak dalam sangat. Jadi, tuan ni payah makan tadi benda bertabuk habis. Tak nak kan, kita tak mobil kedai tu, nak beli pun, beli buat balik makan.
2: Okey, baik.
4: Pinggan dia lesiak sangat.
2: Ya.
4: Lesiak pula, kita nak bolok, tak boleh. Macam bertabuk di meja.
2: Itu dia, itu cara penuhi makan. Itu bukan yang orang panggil cerewek tu. Tapi dia orang kata apa, lebih daripada kaedah menyediakan makanan dah terbiasa.
4: Lebih senang lah. Kita tak payah nak pergi ambil lauk ni, nak ambil yang tu, yang semua dah dari situ dah.
2: Ya, yeah. Mantap. Tapi lepas ni Pak Lok E sembah tu lah, kereta satu lah, rumah satu, lambek satu. Okay,
4: macam Mama kata betul lah, sebab Pak Lok E kerja dulu pun guna tray.
2: Itulah kata Pak Lok E dah terbiasa makan kat hospital macam tu. Balik-balik rumah pun nak termakan macam tu juga kan. Mungkin bagi orang nampak macam wuih, menyusahkan lah nak kena buah ni. Tapi bagi Pak Lok E benda tu mudah.
4: Sebab pinggan dia nampak elok lah.
2: Ya, baik.
4: Ini nampak tak elok lah kan.
2: Okey, Pak Lok E. Apapun Pak Lok E, terima kasih banyak untuk perkongsian pagi ni lah.
4: Terima kasih banyak. Selamat
2: bertugas.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bambang rasa kan, cara makan macam tu Bibah kena amalkan lah. Sebab Bibah makan berselera. Bibah makan berselera. Kadang-kadang Bibah makan tu kan, makan kat meja ni, meja depan tu sampai tu.
3: Tak, dia kena ada orang suap.
2: Dia kena ada orang suap. Ya Allah, menyampahnya dengar. Okey, ada perkongsian juga di sahabat-sahabat kita di TikTok ni. Kata dia sangat-sangat, orang kata apa, sukakan motor. Daripada Ustaz Muhammad kita ni, dia sangat dulu, dia memang sayangkan motor dia. Hari-hari dia akan lap motor dia, merelip-merelap. Kemudian dia selimutkan motor dia, dia bubuh atas katil. Itu dia, nampak tak kan? Saya rasa kaedah macam tu boleh Ustaz. Bukan sebab apa kan, sebab sayang sangat-sangat. Dia kalau untuk anda yang sayangkan motor, berabuk pun tak nak kena, hujan ayam tak nak kena, Bama ada sesuatu cadangan lah. Beli motor mahal-mahal, lepas tu lap hari-hari. Bagi mandi hari-hari kan, lepas tu bubuh atas katil, selimut bubuh bantai sekali. Lepas tu nak pergi kerja jalan kaki. Jangan naik motor. Sebab beli untuk disayangi. Boleh tak tu? Jadi kalau Bibah sayangkan motor Bibah tu, Bibah buat macam tu noh. Jangan lupa tu, selimut motor tu biar buh atas katil. Pi kerja jangan naik motor, jalan kaki. Baik, kita mau memanggil. Yang berikutnya, halo, siapa di talian?
1: Halo, assalamualaikum Mamba, Bibah.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yeah. Hello. Hello.
1: Mami ni.
2: Pokok kantan. Duduk kat ruang tamu kan?
1: Hujan.
2: Hujan. Tak apa. Dimaafkan. Pokok kantan tu, dia aura tu masuk dalam rumah dah. Dandan lain elok. Elok dah. Mami. Duduk dekat dengan pintu.
1: Mami duduk pintu ni.
2: Dandan kat pintu, bangun pun dah. Duduk kat situ, ingat tak nampak lah. Mami. Mami duduk pegang kat tingkap sikit.
1: Okey, Mami duduk kat ni, pintu yang besar punya.
2: Cantik. Jiran sebelah dengar Mami sembang. Sebab Mami kan sembang kan menjerit.
1: Apa-apa?
2: Alhamdulillah. Sihat Mami, sihat kan?
1: Alhamdulillah lah. Boleh
2: duduk
1: panggil
2: je. Dia tanya. Kadang mulut boleh bercakap, tapi kaki kena gout. Contoh. Contoh mulut bercakap, dengar macam sihat. Tapi tiba-tiba orang kata apa, jari kaki kena ketuat. Contoh. Mana kita tahu. Awak
1: tahu lah tu semua.
2: Dah. Mama bagi contoh, bukan doa kat Mami. Contoh.
1: Okeylah, makan.
2: Walaupun Mami makan ubat lagi, Mami.
1: Ini tak makan lagi lah.
2: Itu dia lah, tak makan ubat. Sekejap lagi tak boleh berjalan kan, Doho.
1: Pasal nak makan durian. Tak mau makan ubat.
2: Mami, Mami. Pak Long beritahu kat Bambam hari tu makan durian dah. Hak ni makan durian lagi. Mami dah darah tinggi.
1: Ada orang sedekah,
2: Mami. Yalah, Mami dah darah tinggi kan?
1: Ada.
2: Mami dah kecil mana kan?
1: Tak ada.
2: Alhamdulillah. Baik, boleh makan. Tapi beringat lah.
1: Okey.
2: Makan durian apa buat main tu?
1: Tak tahu lah. Ada lah. Dia angkat buat main durian dia. Dia dah tunggu kebun dia.
2: Banyak durian dia buat main?
1: Tak ada. 4 biji je.
2: 4 biji. Mami makan seulah, Mami. Hak lain semua tinggal kat Bambam lah.
1: Okey. Tapi habis lah dah.
2: Tadi kata nak makan durian. Tiba-tiba habis.
1: Dah buka semua bulan Tupperware.
2: Tak apa. Mami ambil seulah. Tupperware hak lain tu bulan plastik lagi Mami ambil.
1: Okey, insyaAllah.
2: Mami.
1: Ya.
2: Disebabkan hujan kat sana kan?
1: Ya.
2: Okey, Mami. Mukadimah sikit, Mami. Sambil bos lagu.
1: Lah. Haa. Apa, lagu apa pula?
2: Lagu apa? Tak apa dah, Mami, macam hujan ni.
1: Lagu Borea boleh tak?
2: Borea, baik, silakan.
1: Mula, bagi telefon, suka lupa.
2: Assalamualaikum. Kami ucapkan kepada Mami Tanjung yang duduk makan. Sambung.
1: Waalaikumsalam Bambam dan Biba. Bambam yang manis, Biba yang menawan. Hari-hari kita bersukaria dengan mereka.
2: Okey. Baik, tepuk sikit. Steady, Mami. Yeah. Okey, Mami.
1: Betul.
2: La ilaha illallah, Mami. Orang tepuk ni. Tepuk ni nampak. Dengar tak? Baik, Mami. Okey, Mami. Okey, topik kita hari ni memang kena betul dengan batang hidung Mami lah, cerita dia. Kan. Okey, sebab Mami cerita dia kalau bab topik macam ni, Mami memang kena lah kat Mami ni. Okey, ni sebab bukan kata Pak Long bagi tahu, bukan kata anak Mami hak doktor tu bagi tahu, ni jiran bagi tahu, orang taman Mami bagi tahu. Anak tokek makan dekat kedai Mama Mami makan tu pun dia bagi tahu kat Mama juga. Mami ni memang cerewet betul. Semua benda cerewet.
1: Pandai lah. Mami. Bukan Mami nak puji diri Mami. Saya kata masuk agak pula kan.
2: Dan kemarin puji sampai melangit. Okey, hari ni try tengok.
1: Mami orang yang simple. Orang tak cerewet.
2: Simple. Lagi apa?
1: Kalau cerewet ni. Itu macam Mami kata lah. Pegang kasut, pegang anu, pegang tak basuh tangan. Nak bagi makanan kat Mami. Itu Mami cerewet.
2: Sebab ada
1: contoh dia.
2: Okey.
1: Dengarlah Bambang Iba.
2: Baik.
1: Contoh dia kalau suami sendiri pun kalau buat panggil dia tu memang Mami tak makan biar Mami mati.
2: Mana boleh macam tu? Mami sampah pun tak pernah pegang. Pak Long duduk pergi buang. Penyapu tak pegang. Pak Long duduk sapu. Mok pun tak pernah pegang. Apa Pak Long nak buat. Lepas tu kena ngada. Nak bagi makan dekat ai, kena basuh tangan dulu, kena berbuat sabun dulu, baru sidang makan dekat ai. Kalau tidak, ai tak makan. Pergilah Mami.
1: Kadang-kadang
2: habis Mami duduk rumah, duduk makan, tidur, tengok TV, tengok YouTube, TikTok. Buka TikTok. Betul, main telefon sampai hangit ikan kat dapur. Okey pula.
1: Ni, ai, Mama dah tahan ni.
2: Yalah, Mama.
1: Kita Mami nak tutup api dah.
2: Api tutup api.
3: Ya Allah.
2: Nampak dah. Main TikTok sampai tu dia. Banyak kali dah Pak Long nak bagi tahu kat Bambam, gorengkan temenung buah hangit. Tu tengok TikTok.
1: Terima kasih
2: Mama
1: apa ingat
2: kau Mami. Allahu Akbar. Nampak tak? Mami lepas ni Baba rasa telefon tu kena rampas.
1: Mami
2: nak buat
1: apa?
2: Ha?
1: Mami
2: nak buat masak kicap. Masak kicap. Tapi rasa tengah hangit.
1: Dah okey. Kering dah.
2: Aduh.
1: Terima kasih banyak-banyak.
2: Nampak tak? Tu kali-kali asyik lagi tu pasang. Nampak tak? Dapat terbukti. Terbukti dengan jelasnya Mami perangai pun hangit. Bukan kata masak.
1: Terima kasih.
2: Ingatan. Itu macam mana tu? Lepas tu ngada-ngada. Nak siap makan dekat air. Nak makan dekat air. Kena basuh. Kena ambil wuduk dulu baru air makan.
1: Mami, mami nak cakap saya pasal apa? Apa mami dah tunggu Grab mami?
2: Okey, tak apalah, ceritalah ni. Okey. Tak apalah, mami ni, mami kan beritahulah, mami bukan cerewet.
1: Okey.
2: Mami tak cerewet. Siapa kata mami cerewet? Mami tak cerewet betul tak?
1: Macam mana Abang datang dengan Abang?
2: Dengarlah Abang cakap ni. Mami tak cerewet betul tak? Abang declare hari ni Mami tak cerewet. Cuma Mami ngada-ngada.
1: Bukan Mami nak mengata kan?
2: Mengata kat diri sendiri
1: Mami dah. Mami
2: tak ngada-ngada. Tak ngada-ngada
1: dah. Tapi Pak Long buat makan dia tak cerewet. Alhamdulillah.
2: Memang Pak Long bagus tau dah. Pak Long kan idaman.
1: Tapi bak kain baju, memang cerewet.
2: Cerewet macam mana tu? Kalau bak kain baju Pak Long tu?
1: Dia tak sama perangai seseorang tu.
2: Cerita lah.
1: Berbibak, Abang.
2: Tak apa, ceritalah. Orang ni nak dengar tu. Orang ni berkenan ni.
1: Ya, bukan kutuk saja.
2: Tak kutuk. Orang ni duk sembai, duk dengar tu. Cikgu duk dengar tu.
1: Kalau Mami Sidai lah kata kain Pak Long lah. Kata kain pakai di rumah lah. Kalau kata pakai di dalamnya, dia tak bagi Mami basuh.
2: Oh, macam tu. Dia basuh sendiri?
1: Basuh ni basuh dengan tangan.
2: Lepas tu?
1: Yang kalau pakai rumah apa semua, Mami basuh lah mesin. Kalau Mami Sidai kan,
3: okay,
1: dia tindak tengok kan. Mami Sidai herot ke apa, tak ketuk ke, saja dia pergi ketuk bagi elok.
2: Nampak dah. Nampak dah. Jadi makna kata patutlah Pak Long kerap balik rumah cikgu.
1: Ya, tanya bukti.
2: Ni, cikgu, cikgu kalau sidai baju tu kan,
1: Cikgu mana pula?
2: Tanya pula dah. Tak apalah, tak apalah. Itu bagi Mama sembang dengan Pak Long nanti. Nah. Okey, Mami. Terima kasih, Mami. Nah.
1: Okey, semoga bahagia hendaknya anda berdoa dan juga zombie semua carilah.
2: Amin ya rabbal alamin. Diberkati
1: Allah, dirahmati Allah.
2: Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mami nah.
1: Okey, Mami nak pergi naik Grab dah.
2: Ya, be.
3: Ya, Mami.
2: Lama-lama tak apa, Pak Long pun nak keluar tu.
1: Keluar sama-sama.
2: Pak Long pun nak keluar bimbing bimbing muda tu. Okey, assalamualaikum.
1: Sabar, Mam.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Itu dia. Mami. Macam-macam Mami.
3: Yalah.
2: Nampak ada kaduk galik dengan telefon sangat tu.
3: Sampai
2: sangat pun hangit.
3: Masa kicap.
2: Okey. Baik. Itu kategori Mami tu kan cerewet. Ngada-ngada. Tapi Pak Long bagus tu.
3: Okey.
2: Lolah rajin. Lepas tu sidai baju pun sendiri.
3: Makan pun tak cerewet.
2: Makan pun tak cerewet.
3: Senang.
2: Bibah dengar pun berkenan macam tu. Okey. Baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi topik kita hari ni, Bibah.
3: Cerewet. Apa tu? Menyusahkan boleh. Atau nak yang terbaik.
2: Jangan macam-macam Biba. Okey, 0427-3889 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trif FM
3: 0105809557
2: Trif FM.
3: Segalanya untukmu.

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pony, dear.
1: Anak korang menendang pagi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Butera FM.
3: Aksi awal pagi tadi menyaksikan Portugal berpesta gol apabila membelasah Uzbekistan 5-0 dalam saingan kumpulan K. Cristiano Ronaldo mencuri tumpuan dengan dua jaringan seawal minit ke-6 dan 39 sebelum Nuno Mendes menambah gol ketiga. Portugal turut dibantu jaringan sendiri Abdul Wahid Nematov sebelum Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya pada minit ke-87. Sementara itu, pertemuan dua pasukan teratas kumpulan L antara England dan Ghana berakhir tanpa jaringan. Keputusan seri 0-0 itu menyaksikan kedua-dua pasukan terus berada dalam kedudukan terbaik menjelang aksi terakhir peringkat

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butar FM.
1: Pani, dia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: 8.37 minit pagi waktu ini, terus segarkan pagi-pagi anda bertemakan GBM 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan macam biasa Bambam dan juga ditemani oleh
4: Bibi.
3: Pasang. Okey, okey, Biba. Celang tahun lah, Biba.
4: Okey, Alhamdulillah.
3: Baik, Biba. Pagi ni, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, Biba.
4: Cerewet. Menyusahkan atau nak yang terbaik?
3: Baik. Bagi anda sendiri, cerewet ni, orang kata apa, menyusahkan ke ataupun sekadar nak yang terbaik je? Kan, kalau kita nak kongsikan sikit, Biba. Okey. Adakah anda teliti ataupun cerewet? Sebab apa? Dia beza tau. Contoh kalau kita nak kongsikan berkaitan dengan cerewet ni. Cerewet ni dia cenderung memperbesar-besarkan isu yang remeh tau. Dan bertujuan untuk memuaskan keinginan ataupun kehendak pribadi. Mencari-cari kesalahan yang kecil. Dan juga menjengkelkan. Kerana mereka cenderung membuatkan orang lain rasa tertekan. Okay, dia punya pasal memang orang pula yang stres. Kan kalau teliti macam mana, Biba?
4: Kalau teliti dia bagi perhatian kepada butiran yang penting dan relevan. Lepas tu sebab dia nak elakkan kesilapan lah, nak tingkatkan kualiti. Dan juga sistematik dan tertumpu kepada penyelesaian. Dan yang terakhir dia dihormati kerana hasil kerja mereka yang berkualiti. Sebabnya teliti
3: dia tu. Macam-macam setengah orang perempuan lah. Dia kelebab tudung ni jangan buat main. Sebab dulu owning, memang dia bukan kata owning saja. Cuba tengokkan. Cuba. Kalau anda nak uji tengokkan pasangan anda kan. Sebab Bambam tak ada dia balik perempuan. Jadi Bambam pun pada mula-mula pun tak betul sangat lah pasal benda macam ni kan. Sajalah lepas-lepas sikap tudung kan. Cuba pilih alih tudung tu tengok.
4: Jangan.
3: Bambam dah kena dah cerita dah. Kan kek ubah tudung pun. Bukan terang mana pun ambil tudung buah tempat lain pun. Alah kedok sikit makan jam jugalah kena kan. Kenapa orang perempuan sangat teliti bab tudung, Biba? Mewakili orang perempuan juga.
4: Tudung tu mewakili kekemasan dirilah.
3: Kekemasan diri ya.
4: Kalau herot, kau pun nampak lah orang tu tak kemas.
3: Habis tu yang duk bubuh sanggui sana, diikat sanggui tepi, ikan bawah, ikan temenung, ikan nyok-nyok semua tu, herot juga.
4: Itu dia sempoi lah kot.
3: Sempoi lah. Macam tak meyakinkan jawapan Bibah untuk meyakinkan mewakili orang perempuan.
4: Kena attack tadi.
3: Baik, kita teman pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
5: Nasya.
3: Apa khabar Nasya?
4: Rindu.
5: Baik.
3: Alhamdulillah. Dah menyorok belum?
5: Belum lagi. Lagi baru nak pergi
3: cari. Baik. Nasya, kata laluan sikit Nasya.
5: Abang
3: Sina,
5: Bibah lawan.
4: Oi,
3: masih. Oh, Bibah patang puji. Okey, baik. Apa Nasya?
5: Ya.
3: Cerita pasal cerewet ni, Nasya. Bagi Nasya sendirilah kan, apa yang membuatkan Nasya rasa macam, adakah Nasya seorang yang cerewet ataupun tidak?
5: Sorry kalau cerewet. Sorry, minta maaf. Saya tak cerewet. Yang pasti cerewet sekali ayah saya.
3: Ayah Nasya cerewet?
5: Kalau nak makan, kalau masak tu, dia masak sendiri. Kalau mak saya masak, dia kata buat gulai tak sedap sebab tak likat. Yang sendiri likat lah gulai.
3: Macam tu
5: Nasya,
3: eh.
5: Nasya kalau baju tu, memang
3: Nasya
5: cerewet
3: sikit
5: lah baju.
3: Cerewet sikit lah.
4: Cerewet sikit lah.
5: Baju Nasya basuh sendiri. Kalau orang lain tak
3: dibasuh,
5: Nasya
3: basuh
5: sendiri.
3: Oh, itu dia. Jadi kira kebanyakan pendengar kita yang kau hari ni semua cerewet tak mengaku? Bila tanya cerewet sikit, cerewet sikit. Padahal baju sampai orang lain tak boleh basuh, kena basuh sendiri, berpuas hati.
5: Kalau kadang-kadang kalau basuh baju nasa dulu, basuh baju pakai mesin. Kalau nasa tu nasa tidak niri ya. Okay. Nasa
3: buah niri. Tadi Nasha dah cakap ayah Nasha seorang cerewet. Kalau makan tu nak pekat-pekat. Habis tu memang memang orang yang cerewet ni hukuman dia kena masak sendiri yang cerita dia.
5: Ayah dulu dia kerja nelayan. Dia masuk atas buah. Lepas tu dia masuk niri ya. Dia kata mak tu datang ke mak berbulan percaya cerewet. Ayah banyak komplain.
3: Banyak komplain. Nak bukan apa selera ayah nak buat macam mana kan. Okay. Baik. Jadi
5: tapi bo dengan Bambang dah nyorok ke?
3: Kami ya.
1: Alhamdulillah dah.
3: Alhamdulillah puasa ni.
5: Puasa apa? Bulan apa?
3: Puasa daripada kata korang. Okay Nasha. Apa pun Nasha, terima kasih Nasha untuk perkongsian pagi ni lah.
5: Okay.
3: Baik. Assalamualaikum.
5: Ya.
3: Okay, baik. Itu dia Nasha kita. Memang orang cerewet memang tak mengaku. Nasha tak cerewet, cuma sikit. Sikit tu yang buatkan orang rasa ni kan. Tapi kira kebanyakannya orang yang kau pagi ni, kebanyakannya semua cerewet tak mengaku ni. Kan sama juga macam semua orang nak cari jodoh. Saya ni nak cari jodoh yang biasa-biasa je. Nombor sekali orang perempuan lah. Sebab memang lelaki. Bapak cakap ni kan. Nak cari lelaki tak mahu handsome sangat. Takut lagi orang kebah. Tak mahulah susah sangat. Lepas tu ada dalam kereta-kereta mahal sebiji. Lepas tu tak maulah kerja biasa-biasa. Okey dah. Kan boleh pakat bos-bos lah kat tempat kerja. Kan gaji biasa-biasa pun tak pada. 5 angka sebulan. Contoh kan. Tu sudahlah bela tak dapat-dapat. Contoh kan. Ada sengah yang macam tu. Tu kan cerewet. Tu nak memastikan pilihan yang tepat. Kan. Tapi sengah orang cakap dia hang cerewet tu. Nak hak tu nak ni kena-kena. Saya nak yang baik. Kena boleh jadi imam dalam kehidupan saya. Alhamdulillah kan. Tok imam masuk Minang pergi tolak. Dah nak jadi imam, dah minta imam nak jadi imam betul tak? Kan Bibah nak cakap abang, saya ke boleh abang nak cari yang jadi imam dalam kehidupan saya. Tok imam nak masuk Minang tak mau bagi. Nampak dah terang-terang dah imam. Betul tak?
1: Yalah.
3: Kan banyak lagi. Ramai lagi Tok Imam yang baru menikah seorang. Ada 03 lagi tu kan. Bagi penuh kota.
1: Tak boleh lah. Kalau boleh.
3: Pasal apa tak boleh pula nak Tok Imam?
1: Hak orang tak mahu
3: lah. Pasal apa hak orang tak mahu. Benda boleh kan?
1: Tak mahu lah.
3: Baik, kita tengok seorang lagi panggil waktu ni. Halo, siapa di talian?
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Encik Anwar.
6: Ya, Wawan Anwar Abis Hamid.
3: Ya, hak ni yang duk kau tak berhenti dari tadi.
6: Mencuba, kita terus mencuba. Jangan patah semangat.
3: Itu dia. Baik, Cik Noah. Ada mukadimah dah hari ni, Cik Noah?
6: Bambam, Miba. Aduh, Bambam. Ambui cuitnya. Aduh, Biba. Ambui manehnya.
3: Manehnya ni macamnya.
6: Bambam dengan Biba, perempuan dengan lelaki, mana paling cerewet?
3: Nak Bambam jawab ah?
1: Sila.
3: Aduh bangun pagi tak ketahuan, tanya-tanya lagi mestilah orang perempuan.
6: Betul, Bambam.
3: Siapa kata orang perempuan cerewet? Orang lelaki kadang lagi cerewet daripada orang perempuan tau.
1: Tambah-tambah
3: Cik Anwar tu. Orang nak komplain kat saya. Cerewet sungguh.
6: Saya memang mengaku memang cerewet mana lah.
3: Cerewet apa yang Cik Noor rasa Cik Noor cerewet sangat tu?
6: Cerewet.

0: yang kita makan lembek tak syok macam lok mandi dah beli kalau garing popok dengan tulang-tulang
1: tu. Oh, macam tu. Okey, tak apa. Saya tengok tu tulang daging mana ada tu, yang mana tu sat goreng pergi garing, gigit pergi apa. Tengok telan ke tak telan.
0: Macam ayam pun kena garing-garing lah juga. Yalah. Garing tapi di luar tu garing lah abang-abang ambil bawah kan. Jangan garing sangat.
1: Oh, so kalau masak
0: pun tak boleh.
1: Cik Anwar, kalau masak tom yam pun kena garing juga ah.
0: Tom yam kalau masak yang jenis berkuah pula kalau masak cerewet saya suruh isi kalau kurang kuah tu lebih.
1: Kuah tu lebih.
0: Banyak banyak nak cangkui tu.
1: Faham-faham. Siap buat lebih tu siap buat pakej mandi sekali lah.
0: Ha betul memang memang kita boleh perangai itu boleh kita celur bihun kita boleh makan pula bihun tom yam.
1: Lepas tu selain daripada makanan, selain daripada makanan, apa lagi selain yang Cik Noor cerewet? Ada tak?
0: Selain makanan cerewet saya macam duk tulis menulis lah. Kadang isi borang, siapa anak ke isi apa sajalah kan.
1: Ada lah borang pun Cik Noor suruh anak isi. Ngaku isi sendiri.
0: Saya cuba isi memang cerewet. Kena bagi kemas dengan malawar. Bukan nak kata abang-abang bibo bukan nak kata bakui. Kata kita duk isi borang merata lah saya isi kan. Kadang kita isi untuk sekolah. Kadang tempat kerja kan. Banyak ada pun duk kata misalnya kemas. Bukan saya nak kata kemas. Cerewet dia lagu tu kalau kata herok sikit saya usah ambil liquid tu kan.
1: Kata
0: macam tu punya cerewet bukan saya nak angkat bakui.
1: Baik. Nampak.
0: Yang mengaku kita mengaku betulnya lah bukan nak mohongnya lah.
1: Okay, mantap tapi tak apa, itu mengutamakan kekemasan
0: betul kan? Kadang cerewet yang paling teruk sangat pada abang-abang memang macam abang-abang kata tadi lah kan. Kalau menega pun perempuan dah lah menega sikit lepas petang bermenega saya ada dia duduk rumah.
1: Alhamdulillah
0: Mai tu kalau buat cucuk kuah kan. Nak potong alui, yang nak potong besar, kuah lebih, beli sikit kan. Tak apa, kita ikut mereka, kita layan customer, tak apa, tak rugi kan.
1: Ya, betul.
0: Macam saya pun kena, Abang-Mam.
1: Kena apa?
0: Saya dah buat macam biasa, Abang-Mam. Saya dah buat buku kan. Ada juga yang customer suruh buat apa. Bagi lembut-lembut sikit.
1: Merku lembut-lembut.
0: Lembut saya kata makan kuit pun dah lama.
1: Lain kali ni Cik Noor. Lain kali kan kalau ada orang request kan. Ni Cik Noor saya nak merku hak lembut. Ada cara dah Cik Noor. Jangan goreng. Bagi yang lepas-lepas adun tu kan. Bagi satu bekas tu kat dia. Minta harga sama. Jangan duk goreng.
0: Tapi saya pun bukanlah pepuk kata keras sampai nak patah gigi. Dia orang kata sedang-sedang apu-apu.
1: Ya, baik.
0: Kalau satu lagi betul Bambang bagi betul macam tu kan. Satu lagi Bambang memang betul dia senang goreng-goreng merku. Kita tak sabar dalam tin.
1: Habis tu?
0: Dia masuk hangin baru dia lembut sikit.
1: Oh, dia kena hangin lembut sikit. Bubuh kipas Cik Noor. bubuh kipas terus dalam tu settle masalah baru dia berangin.
0: Betul.
1: Nah, saya rasa tu je cara yang sesuai Cik Noor nah.
0: Betul. Apa pun memanglah buat cerewet tak kira lah budak-budak pun kena cerewet.
1: Betul. Tambah-tambah
0: ada pengambil macam mamu dok kata tadi ya bang Mimba. Jenis orang kata kadang tu ubat dia jenis buat sendiri kalau ada semua tak kalau semua tak kena macam anak saya pun ada orang terwet juga. Bukan kita nak ni kan. Beli baju beli ni lukong katuk ni tak mahu kita buat sendiri. Yang tu jawapannya
1: settle salah. Jadi Cik Noor makan dengan cerewet sangat Cik Noor lah.
0: Makan lauk kena garin macam mamu kita.
1: Boleh.
0: Alright. Abang-abang tak abang pun cerewet apa dia.
1: Kami tak cerewet. Kami ni kalau makan ni mamu Amri apa Cik Noor, kami ni tolak batu dengan kayu. Hari semua kami telan.
2: Betul.
0: Tu ke? Sama lah.
1: Itu pun kadang-kadang kayu pun kami termakan. Kayu mana? nampak tak?
0: Betul.
1: Ya, baik, terima kasih Cik Noor. Terima kasih pagi ni.
0: Moga anda selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Okey, baik. Apa pun itu perkongsian daripada Cik Noor kita. Makan dia tak mengaku cerewet. Tapi boleh tahan juga tu. Makan kena garing-garing eh. Tapi ada juga kawan mama seorang ni. Dia makan, dia wajib ada sos. Dia takkan makan kalau tak ada sos. Dia kalau makan nasi dengan gulai pun kena ada sos. Dah sampai tahap, dia ada satu beg silang tu tau. Dalam beg tu ada sos.

0: daripada kecil diajak untuk makan dengan sos. Dia makan bihun apa-apa goreng makanan? Dia bersos. Ya, nasi goreng dia bersos. Makan apa-apa saja, semua dia akan bersos.
1: No.
0: Termasuk dia pernah makan apa tu orang apa sagu gula Melaka.
1: Bubur sos.
0: Dia bubur sos dalam tu.
1: Orang Malaysia betul ni.
0: Nampak tak kan? Jadi memang tanya kat dia apa siapa yang sampai tak bosan macam ni. Aku tak tahu, lidah aku kena ada sos. Tidak semua tak sedap. Tapi dia buat macam mana selera dia macam tu.
1: Okay.
0: Kira okey lah pada bibah pagi-pagi makan belalang. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita, kita bersama lagi lah panggil waktu ni.
1: Okay.
0: Sebelum kita ikuti utama 9 pagi. Assalamualaikum. Sampai talian.
1: Hello.
2: Salam.
0: Ya, siapa kat talian ni?
2: Makcik Intan ni.
0: Makcik Intan. Ya Allah, lama tak dengar suara. Cik Intan, apa khabar?
2: Khabar baik. Alhamdulillah, macam mana wibah dengan ni pula, dengan Bambang.
0: Alhamdulillah, sihat seadanya. Cik Intan.
2: Alhamdulillah. Ya, ya.
0: Oh, pagi-pagi ni Cik Intan. Jarang-jarang Cik Intan kau lawan ni.
2: Bukan, selalu kau tak dapat kan.
0: Tak apa, alhamdulillah dapat. Dah memandang, dah memandangkan orang kata bedah kau dapat ni kan. Cik Intan, slow sikit dia. Cik Intan, dengar suara ni.
2: Boleh.
0: Memandangkan Cik Intan jarang-jarang nak tebus talian ni kan. Minta Cik Intan bagi mukadimah sikit Cik Intan. Sambil syair Cik Intan. Boleh?
2: Nak macam mana?
0: Contoh. Bangun pagi-pagi menghadap muka kami. Contoh.
2: Okay.
0: Baik, satu, dua, tiga.
2: Assalamualaikum Bambam dan Kebiba. Apa khabar pagi?
0: Yeah.
2: Kita nak tanya khabar.
0: Yeah. Jadi seperti Cinta. Mantap. Terima kasih Cinta.
2: Soro tak ada ni. Minta maaf.
0: Tak apa. Soro macam ni pun okey dah Cinta. Baik Cinta. Okey. Baik Cinta. Kita sembang hari ni berkaitan dengan cerewet ni. Ada seorang customer Cinta ni. Dia kalau pergi beli nasi lemak Cinta, dia minta ikan bilis lebih. Tak takut siapa kan. Jadi Cik Intan, sebagai seorang peniaga, macam mana Cik Intan orang kata berhadapan dengan pelanggan-pelanggan yang cerewet ni?
2: Bagi Cik Intan lah, macam Intan tak cerewet. Tapi kalau bagi macam Intan, mereka pun tak cerewet. Mereka suka macam tu, kita layan aja customer.
0: Cik Intan okey lah.
2: Kita bagi okey, tak ada masalah. Dia kata dia mau kurang, kita kurangkan. Dia mau lebih, ambil lah. Tak apa, macam Intan pun dia ambil sendiri.
0: Okey, kalau saya PB nasi lemak kat Cik Intan lah kan. Cik, nasi lemak satu cik. Tapi saya nak Cik Intan buat sendiri tau. Saya nak sambal suku. Lepas tu ikan bilis. Saya nak badan 7, kepala 4. Okey. Lepas tu sotong kering tu saya nak bahagian perut. Tak mahu keras sangat, tak mahu lembut sangat. Okey. Lepas tu saya nak nasi tu saya nak tambah sikit, lebih kurang 7 butir saja. Jangan kacang, lebih sangat.
1: Kacang
0: tu saya nak yang sedang-sedang. Tapi kacang tu umur dah tak lebih 3 bulan. Kalau Cik Intan berhadapan dengan customer macam tu, adakah Cik Intan akan ikut juga ke, atau cakap ambus sendiri lah, atau pergi cari tempat lain? Kau macam mana?
2: Cik Intan tak marah je. Dia kata tak apalah, ambillah semalang ni, isilah sendiri, carilah sendiri. Nak apa, ekor kan, nak apa, ambillah sendiri. Tak apa, Cik bagi sang lah kat.
0: Tapi saya tak boleh ambus sendiri sebab tangan saya tak pandai nak ambus sendiri. Lepas tu ayam tu saya nak ambus juga. Tapi ayam tu tak mau tua-tua sangat, tak mau muda-muda sangat, nak sedang-sedang ya.
2: Kena
0: pergi cari kat Lau. Cari kat Lau lah. Cik Intan, bagi Cik Intan tak ada masalah.
2: Tak ada masalah. Sama juga lah. Cik Intan tak cerewet sebenarnya ni. Tak apa. Macam mana pun tak apa. Baju ke, pakaian, tudung ke, Cik Intan memang tak cerewet.
0: Alhamdulillah.
2: Anak-anak Cik Intan kadang-kadang nak pergi jalan dengan ayun tudung, dengan ayun.
0: Betul.
2: Cik Intan berdua siap dah. Cik Intan dah. Nak pergi lah, kata bapak pakai lah macam ni, yang orang muda apa layan lah. Cik Intan dah tua dah pakai macam ni pun tak lawa.
0: Apa kata macam tu?
1: Dengar
0: suara. Siapa kata macam tu? Abang main kat Bambang, siapa kata kat Cik Intan macam tu? Cik Intan pakai apa-apa semua lawa tau. Tidak, Cik Zul tak Cik Zul tak berkenan lah kat Cik Intan.
2: Dulu muda dia kenan lah.
0: Bukti dia lah ni, Cik Zul setia dengan Cik Intan tau. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Intan, tak berkesan pagi ni Cik Intan. Baik, insyaAllah. Baik. InsyaAllah. Moga murah rezeki selalu.
2: Ya, dinoakan untuk Bibah dengan Bambang pun. Sehat-sehat selalu.
0: InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia ha, Cik Intan, kita kan tak kisahlah pelanggan kita nak macam mana pun tak apa. Asalkan orang kata apa, mai beli dekat kita.
1: Sabar kan.
0: Nah, baik. Jadi insyaAllah untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Selepas utama 9 pagi nanti, kita ada macam biasalah Gold Dunia RTM dan juga Kopi Bola Pagi. Dan selepas itu kita nak buka lagi peluang untuk anda mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Terus AM to FM, segalanya untukmu.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suitan Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak main lah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung itu. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkokoh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Luk berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. RM25.2 juta diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi berkata, projek bawah program Pantau Mandari itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Kesulitan komitmen kerajaan dalam perluas penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program Sumbangan Asas Ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baru mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam hal itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di Politeknik. 300 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah bila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan app di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kokoh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan seawal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jangan tersekarkan pagi-pagi anda, 9.16 minit pagi. Wah, ini seperti biasa, setiap pagi kita nak kongsikan bersama dengan anda Gol Dunia RTM.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Butera FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
0: Yes, a Gol Dunia RTM. Pagi ni kita nak highlightkan bersama-sama dengan tiga perlawanan yang telah pun berlangsung daripada awal pagi tadi. Dan pastinya juga antara permainan tumpuan untuk pagi ni di antara Portugal dan juga Uzbekistan. Okay, yang mana Portugal menang dengan jaringan 5-0. Okay, 2 gol oleh Cristiano Ronaldo pada minit ke-6 dan juga minit ke-39, Nuno Mendes pada minit ke-17 dan juga Abdu Vohin Namatov pada minit ke-60, iaitu on goal, dan juga Rafael Leão pada minit ke-87. Jom kita dengarkan highlight perlawanan di antara Portugal dan juga Uzbekistan.
2: And we're underway in Houston. This Group K showdown, Portugal all in red. Five in red in the middle. Ronaldo! The farewell may be approaching, but the legend is not finished yet. The first player ever to score in 6 different World Cups.
3: That Ronaldo taking it or Nuno Mendes?
2: Going Ronaldo. But it's Mendes!
3: Drills it in.
2: When Cancelo being pressed and pressed aggressively, and a wonderful goal. Cristiano Ronaldo. He's done it again. Cristiano Ronaldo has announced his arrival. Here, Ronaldo for the hat trick. Not this time. Yes, can smuggle it through. One back by João Felix. Oh. Faisalayev. And it's lifted over Ronaldo. What a save. And it's gone in. Well, one of the scruffiest goals yet. Oh, Ronaldo closing that one down. And juggling with it. Shomurodov. Took it in field for Bruno Fernandes. He finds Ronaldo. It will come the way of Rafael Leão, who smashes in number 5. Still time for one last goal. Ronaldo wants it. Full time in Houston. Portugal 5.
0: Ini adalah perlawanan tumpuan semalam di antara Portugal dan juga Uzbekistan. Portugal mempamerkan aksi yang cukup dominan apabila membelasah Uzbekistan 5-0 sejak whistle permulaan. Yang mana Portugal menguasai permainan dengan 66% penguasaan bola serta mencatat 606 hantaran dengan ketepatan tinggi 92%. Okay? Dan statistik menunjukkan Portugal melakukan 16 percubaan dengan 9 tepat ke sasaran berbanding hanya 7 percubaan dan 2 tepat ke sasaran oleh Uzbekistan. Dan keupayaan Portugal mengawal tempo permainan dan mencipta peluang berkualiti menjadi faktor utama kemenangan besar Portugal. Okay? Dan kita nak simpulkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan perlawanan di antara Portugal dan juga Uzbekistan dalam kopi bola pagi sebentar saja lagi. Baik, kita nak teruskan untuk perlawanan yang kedua yang berlangsung hari ini, pagi ini di antara England dan juga Ghana. Jom kita dengarkan statistik dan juga highlight perlawanan di antara England dan juga Ghana.
4: The leading two in Group L, and for the winner this afternoon in Boston, an open door to the round of 32. And Weke tried to slip it in towards Reece James, who has pulled it across. That's a good hit. That's unfortunate because it was travelling from Declan Rice. Madueke running Mensah towards the line, delivering the cross and the header over the top from Rice. Okay, Rice, incisive from England now. Harry Kane, it's a corner. Spence, Rice, better from England. Gordon, Bellingham, Madueke, a deflection. Then the hit by Gordon. Rice delivers, free header. Gordon sharply took it down.
5: Position as the left back, but he's in the centre of the pitch.
4: Harry Kane. And slipped forward by Urenchi. And maybe now the chance for Ghana. And the ball is loose and it's hit Semenyo. Saka saved by Asari, and it was firm hands as well. Rodgers, Reece James, and then off the bar by Kane, and then over the bar by Anderson and Kane. Rice, Asari thought about coming off the head of O'Reilly and hooked back in, and then it's off the line. And Ghana have stifled England here in Boston.
0: Itu dia perlawanan di antara England dan juga Ghana, yang mana England terikat tanpa jaringan dengan Ghana dalam perlawanan yang menyaksikan dominasi mutlak England dari segi statistik, namun gagal menemui sentuhan penyudah yang berkesan. England menguasai 78% penguasaan bola dan melakukan 19 percubaan, tetapi hanya 4 daripadanya tepat ke sasaran. Ghana pula lebih banyak bertahan dan hanya menghasilkan 2 percubaan sepanjang perlawanan. Dan antara perlawanan yang berlangsung juga untuk pagi ini di antara Panama dan juga Croatia, yang mana Croatia berjaya membawa pulang 3 mata berharga hasil kemenangan tipis 1-0 ke atas Panama dalam aksi yang agak seimbang. Walaupun Panama melakukan lebih banyak percubaan, 8 percubaan berbanding 6, Croatia lebih efektif dalam mengawal permainan dengan 58% penguasaan bola dan 493 hantaran gol tunggal. Perlawanan sudah memadai untuk memisahkan kedua-dua pasukan. Okey, itu 3 perlawanan yang telah pun berlangsung pagi ini, dan pasti kita nak kupaskan lebih lanjut lagi dalam Kopi Bola Pagi. So, Sentra FM, segalanya untukmu.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
6: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda

0: Dan segar, pantas dan penuh aksi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kopi Bola Pagi, dua perlawanan yang menjadi tumpuan untuk pagi ini. Yang boleh kita nak kongsikan perlawanan di antara Portugal dan juga Uzbekistan. Dan pastinya Ronaldo jawab kritikan dengan cara yang paling sempurna. Selepas dikritik susulan aksi hambar ketika Seri bersama dengan Kongo, Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan sentuhan pemusnahnya. Dua gol yang dijaringkan membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dan sekaligus meletakkan mereka di kedudukan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Lebih penting, Ronaldo menjadikan gol pada waktu Portugal memerlukan kemenangan untuk mengukuhkan kedudukan kumpulan, yang mana kehadirannya terus menjadi faktor yang membezakan Portugal dengan banyak pasukan lain dalam kejohanan ini. Dan mengikut rekod, Cristiano Ronaldo beraksi dalam Piala Dunia ke-6 kariernya dan berusia 41 tahun dalam kejohanan ini. 230 penampilan antarabangsa bersama dengan Portugal dan kapten Portugal sejak tahun 2008 dan pemain dengan jumlah penampilan antarabangsa yang terbanyak dunia. Dan Portugal tidak pernah tewas dalam perlawanan Piala Dunia apabila Ronaldo menjaringkan 2 gol. Okey, dan pasti juga kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda yang mana Cristiano Ronaldo terus mengukir sejarah apabila menjadi pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Okey, dan dari Jerman hingga Amerika Syarikat, legenda ini terus membuktikan bahawa umur hanyalah angka, satu rekod yang mungkin sukar dipecahkan untuk generasi yang akan datang. Okey, yang mana pada tahun 2006 yang mana berlaku di Jerman, okey, yang mana satu gol dijaringkan oleh Cristiano Ronaldo, dan pada tahun 2010 bertempat di South Africa, dan 2014 di Brazil, okey, dan 2018 beliau menjaringkan 4 gol dan satu penalti. Pada tahun 2022 di Qatar, beliau menjaringkan 1 gol iaitu penalti dan juga 2 gol, okey, setakat hari ini untuk tahun 2026 di Amerika Syarikat. Okey, dan pasti juga kalau sebelum ini ramai yang menghampakan, okey, kalau kita tengok dalam perlawanan pertama bertemu dengan Republik Kongo, ramai yang takut dan juga risau dengan penampilan Cristiano Ronaldo, namun beliau membuktikan bahawasanya umur hanyalah angka. Okey, baik, dan seterusnya, Portugal akhirnya temui rentak sebenar selepas gagal menewaskan Republik Kongo dalam aksi pertama. Portugal tampil jauh lebih meyakinkan kali ini, yang mana mereka mengawal permainan dari awal hingga akhir dan langsung tidak memberi peluang kepada Uzbekistan untuk membina momentum. Dan kemenangan besar ini bukan sahaja memberikan 3 mata penting, malah meningkatkan keyakinan skuad Roberto Martinez menjelang aksi terakhir kumpulan dan pusingan kalah mati. Dan Nuno Mendes menjaringkan gol antarabangsa kedua kariernya dalam 46 penampilan. Rafael Leão menjaringkan gol sebagai pemain gantian. Portugal menggunakan kesebelasan utama yang hampir sama seperti aksi yang pertama, dan Roberto Martinez masih belum tewas dalam kempen Piala Dunia bersama dengan Portugal. Dan Bruno Fernandes dan juga Bernardo Silva masing-masing mencatat bantuan gol. Uzbekistan terus menunggu mata pertama. Uzbekistan sekali lagi menunjukkan semangat juang yang tinggi tetapi jurang pengalaman dan kualiti antara mereka dan Portugal akhirnya menjadi faktor utama keputusan perlawanan mereka yang sukar menguasai bola dan terpaksa bertahan untuk tempoh yang panjang. Walaupun keputusan 5-0 nampak berat, penyertaan pertama di Piala Dunia tetap memberikan pengalaman berharga buat generasi pemain Uzbekistan yang sedang membina nama di pentas antarabangsa. Uzbekistan membuat penampilan sulung dalam sejarah Piala Dunia dan majoriti pemain skuad bermain di Liga Domestik Uzbekistan dan Rusia, dan mereka layak sebagai antara pasukan terbaik Asia dalam kelayakan. Dan pastinya Abdul Qadir Kasanov menjadi pemain Uzbekistan pertama beraksi di Liga Perdana Inggeris iaitu Manchester City. Dan Uzbekistan mempunyai purata umur skuad sekitar 27 tahun dan mereka masih mempunyai peluang menamatkan kejohanan dengan keputusan yang positif dalam aksi terakhir kumpulan. Ghana lakukan apa yang gagal dilakukan Croatia. Ini antara perlawanan yang menjadi tumpuan juga pagi ini di antara England dan juga Ghana. Yang mana ketika England membelasah Croatia 4-2 dalam aksi pembukaan, ramai yang menjangkakan mereka akan sekali lagi mempamerkan aksi menyerang yang sama. Namun Ghana hadir dengan peran pemain yang sangat berbeza dan berjaya mematikan hampir keseluruhan ancaman England. Pasukan kenilan Carlos Queiroz bertahan dengan cukup tersusun dan disiplin sepanjang 90 minit. Walaupun hanya menguasai 22% penguasaan bola, Ghana berjaya membawa pulang satu mata yang sangat berharga dan terus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam kumpulan L. Yang mana Ghana hanya melakukan 2 percubaan sepanjang perlawanan. Hanya 168 hantaran yang berjaya direkodkan, namun mereka melakukan 24 kekasaran untuk mematahkan rentak England. Jordan Ayew mengetuai pasukan sebagai kapten dan juga Carlos Queiroz pernah melatih Iran di Piala Dunia. Dan Ghana kini hanya memerlukan keputusan yang positif dalam aksi terakhir untuk memburu tiket kepusingan yang seterusnya. England kuasai segala-galanya kecuali jaringan. Dari segi statistik, ini antara perlawanan yang paling berat sebelah setakat kejohanan. England menguasai bola hampir sepanjang permainan, mencipta 19 percubaan dan memaksa Ghana bertahan jauh di kawasan sendiri. Namun masalah utama England ialah sentuhan penyudah. Walaupun mempunyai pemain seperti Harry Kane, Jude Bellingham dan juga Anthony Gordon, mereka gagal mencari satu jaringan yang mampu memecahkan benteng Ghana dan akhirnya mereka terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri tanpa jaringan. Dan kumpulan L bakal ditentukan pada aksi terakhir. Keputusan seri ini memastikan persaingan kumpulan L terus terbuka, yang mana England dan Ghana kini berkongsi 4 mata selepas 2 perlawanan kedua-duanya masih belum tewas dalam kejohanan. Ini bermakna aksi terakhir kumpulan yang bakal menjadi penentu sebenar. England masih mempunyai kelebihan dari segi jaringan gol, tetapi Ghana sudah membuktikan yang mereka mampu menyukarkan mana-mana pasukan yang mahu menewaskan mereka. Ini pertemuan pertama England dan Ghana di Piala Dunia dan pertemuan terakhir kedua-dua pasukan sebelum ini berakhir dengan jaringan 1-1 pada 2011 dan England belum tewas kepada pasukan dari Afrika dalam sejarah Piala Dunia. Ghana memburu kemarahan pertama kepusingan kalah mati sejak 2010. Panama dan Croatia masih mempunyai peluang matematik untuk layak dan perbezaan jaringan boleh menjadi faktor penting untuk menentukan kedudukan akhir kumpulan. Mekan 2 yang dapat Bapak kongsikan bersama-sama dengan anda dalam Kopi Bola Pagi. Perlawanan yang menjadi tumpuan pagi ini di antara Portugal dan juga Uzbekistan, Cristiano Ronaldo terus melakar sejarah dalam 6 permainan ataupun 6 penyertaan beliau dalam Piala Dunia yang turut menghasilkan gol dan telah pun mencipta sejarah bagi Cristiano Ronaldo apabila telah pun menjaringkan gol dalam 6 siri Piala Dunia yang telah pun beliau ceburi. Dan pertemuan di antara England dan juga Ghana antara yang menjadi fokus juga dalam perlawanan pagi tadi apabila England gagal menjadikan sebarang gol dan terikat 0-0 bersama dengan Ghana. Okay, teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami yang pastinya RTM, penyiar rasmi World Cup Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan, dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Weh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Hei, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Tengok jam sampai rumah.
2: Pagi ni.
1: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
2: Dia Jombi.
1: Bersama dengan kami,
2: GPM.
1: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
2: FM.
1: Segalanya untukmu.
2: Ya, 9.41 minit pagi waktu ini. Masih lagi Bam-Bam dan juga ditemani oleh
3: Baby Biba.
2: Baby Biba no. Kuih lama, kuih sakan ni. Okay, baik, okay. Kita nak kongsikan kemah rakan-rakan kita di ruangan Dewan Sentra FM untuk topik kita hari ni, Biba. Okay,
3: cerewet, menyusahkan atau
2: atau
3: yang terbaik?
2: Nak yang terbaik. Bagi anda sendiri macam mana? Kalau kata orang tu cerewet, bagi dia tak menyusahkan lah.
3: Okay.
2: Sebab bagi dia, sebab dia buat benda
3: biasa,
2: tu.
3: Biasa.
2: Tapi bagi orang lain kan, sama macam situasi mamung kita tadi lah kan. Susah sangat. Hak tu tak kena, hak ni tak kena, hak tu tak betul, hak ni tak betul. Yang buat sendiri. Masak sendiri.
3: Senang.
2: Makan sendiri. Basuh sendiri. Senang. Okay, baik. Kita nak bacakan kiriman. Ini daripada Abang Mi. Shalom kita. Assalamualaikum. Bam-bam and Beep.
3: Beep.
2: Saya memang cerewet. Nah, ini hak ni sedih.
3: Mengaku
2: terus. Abang Mi kita mengaku terus. Ha. Kata dia, meja saya jangan siapa duk kemas. Biar berselera. Saya boleh cari. Tapi bila ada orang kemas sekejap lagi, cari fail itu ini semua tak jumpa. Nampak tak kan? Memang jujur ni. Kan, sebab walaupun berselera, tapi tuan empunya meja tu, dia tahu, dia tak tahu mana. Sebab pun mungkin orang kata apa, yalah kita tak kat situ. Mindset kita tahu dah, duk ada kat celah pen, tepi tu bawah meja contoh. Kan, kalau pi ubah sekejap lagi, jenuh nak cari. Yang kedua katanya, baju putih saya basuh sendiri. Jika orang lain basuh, nampak macam tak cuci. Selagi nampak orang kata bertumpuk kat baju tu. Iron baju saya malah. Tapi bila depa iron, ada double line, saya suruh iron lagi. Tu dia. Bab sika ni lah. Sampai tahu tu ni. Dan jika makan tengah hari, lauk tu untuk malam saya tak makan. Jadi orang kata Abang Mi Shalam ni, dia takkan makan lok perangat ni. Abang tu juga kan, kau memang takkan makan lok perangat. Kalau masak waktu tu, perhabis waktu tu. Kalau beli
3: cooker
2: waktu tu, ya. Perhabis makan waktu tu. Jangan nak perangat malam ke pagi esok ke.
3: Susah
2: lah. Memang tak tahu. Dia kan susah tau. Tapi okey lah, dia elakkan pembaziran juga sebenarnya.
3: Betul-betul.
2: Kan bila kita perangat kadang-kadang kan. Perangat-perangat nak tinggal malam. Lah malam member je keluar makan. Tak habis.
3: Sayang.
2: Pembaziran kan. Okey, baik, itu daripada Abang Mi Shalam. Dan juga ini daripada Madam Purple. Tersepak tunggu ibu jari kaki lebam.
3: Aduh.
2: Bengkak pipi di sengat lebah.
3: Oi.
2: Assalamualaikum Bam-Bam. Assalamualaikum Biba.
3: Fuh.
2: Nak bagi salam ya. Sampai
3: pegana.
2: Tersepak tunggu ibu jari kaki siap lebam. Sampai
3: sakit.
2: Bengkak pipi tersengat lebah. Ini lain macam Madam Purple. Okey. Saya pun cerewet. Mengaku bagus ni. Tak macam hak kolor-kolor kita ni. Semua tak mengaku. Kalau tak ada halba campur dengan daun kari, tak ada dua bahan tu, tak jadilah masak gulai. Simpan balik ikan dalam peti. Dan juga toge pula. Tak ada. Tak mau ada satu pun kulit yang hitam-hitam tu. Kalau beli sayur toge kat kedai, saya buang dulu kulit yang hitam-hitam tu baru makan. Macam tu juga dengan mi bihun kuetiau yang bergoreng dan juga berkuah. Nasib baiklah saya tak turun perangai arwah mak. Toge tu jangan kata kulit yang hitam-hitam tu. Mak dah perisi. Dengan akak-akak dia sekali, mak suruh perisi.
3: No.
2: Buang. Kalau sekilo toge tu, jenuh lah nak hadap. Okay. Itu dia perkongsian daripada Madam Purple kita ni kan. Ditambah lagi. Alahai. Alamak, Bam-Bam. Lupa nak fikir terlalu luan Bam-Bam tweetnya. Terima kasih Madam Purple kita. Okey, dan juga ini daripada Kak Kamariah balik pula. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat selalu. Bam-Bam comelnya Bibah Cino ningat. Cik Noni. Kak cerewet. Dahsyat lah. Saya respect lah orang mengaku cerewet ni kan. Tak macam Bibah tak mengaku. Tapi tengok jugalah benda dia.
3: Okay.
2: Nak cerewet tu, masak mesti tak cincai. Kalau segan, baik jangan masak. Pergi beli lah. Yeah. Kalau nak jek baju, walau nak ata saja pun, benang tu mesti sama warna. Saya tak akan guna benang yang warna bertentangan. Tak elok, tak kemas. Apapun, kalau segan jangan buat. Jangan cerewet sangat. Cerewet boleh, tapi jangan menyusahkan orang lain. Kak pernah duduk dengan orang cerewet ni, tension tau. Itu dia. Daripada Kak Kamarah balik pulau. Bayangkan kalau Kak Kamarah tension. Okay, Kak Kamarah tension dengan orang cerewet ni kan. Bayangkan Bam-Bam lagi tension dengan Biba. Bayangkan mana itu ada? Itu level Kak Kamarah tension dengan orang cerewet. Bam-Bam yang duk hadap Biba hari ni kan, lagi tension dengan dia.
3: Oh, ya
2: ke. Dia punya, dia punya tension ni sebab apa tau. Kadang-kadang dia punya cerewet dia tu, kalau kata pi bungkui ayang kan, ayang tu dia kena habak asyik dah. Ayang tu mesti masak scan. Kalau tidak, saya takkan minum ayang tu.
3: Ya ke.
2: Sama juga macam plastik ayang tu. Biba kalau minum ayang, dia plastik ayang tu dia nak duduk tengah-tengah. Jangan ambil daripada atas, dia tak suka. Itu macam tak tension.
3: Yalah Bambang.
2: Macam redoi. Dan juga daripada Aizuddin, katanya saya cerewet kalau bab bancuh ayak. Ayak koko ni saya kena bancuh sendiri. Walaupun bancuh, saya memang takkan makan. Takkan minum ayak tu. Nampak tak? Mengaku Bibah. Kalau Bibah seorang cerewet,
3: okay,
2: kongsikan sikit apa benda yang bagi Bibah benda tu memang penting.

0: Secret sebab adult. Ada yang secret. Tadi macam ada kongsikan, ada double line tu. Kena-kena ni lah.
1: Double line tu lah.
0: Tak boleh. Tiga kemasan tu.
1: Dan satu lagi, Bibah hang tak share. Bibah
0: apa?
1: Bibah kalau time dia makan mesti kena dengar lagu. Betul kan?
0: Yalah.
1: Ha.
0: Sebab kita buka radio Muntara FM.
1: Dia otel lah balik. Okay, baik, kita nak terima pemanggil mungkin terakhir lah untuk waktu ni eh. Assalamualaikum, sampai talian.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa kat talian ni?
2: Makcik
1: Aziza
2: lah.
1: Makcik Aziza. Apa khabar Makcik Aziza?
2: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Bam, bam. Bibo,
2: apa
0: khabar Bibo? Alhamdulillah.
1: Makan
2: lagi.
1: Alhamdulillah. Makan hati hari ni. Betul lah.
2: Makan
1: hati dengan jantung kan? Makan hati ayam tadi. Itulah dia kata kalau susah hati kena makan hati. Bawah hati tak susah sebab hati ayam tu tolong tampung.
0: Ya.
1: Cik Zah.
2: Ya,
1: kata bam-bam. Kata laluan sikit ah.
2: Sikit ah. Bam-bam sweet sangat. Biba comel.
1: Itu dia. Baik Cik Zah, kita dah sampai hujung-hujung ni Cik Zah ni. Baik Cik Zah. Cik Zah ni seorang cerewet ke tak?
2: Cik Zah ni dok anak-anak cerewet.
1: Anak-anak cerewet. Pasal apa? Apa yang anak-anak cerewet sangat ni?
2: Hak seorang tu cerewet ke, yang tiga, hak dua tu dok.
1: Okey, apa yang depa cerewet sangat bagi Cik Zah?
2: Cerewet pasal makan ni, kadang kita masak tak mau makan.
1: Masak tak makan.
2: Satu lagi masak pi apa pun, semua makan.
1: Apa yang Cik Zah masak depa tak makan tu?
2: Hak yang kecil tu dia tak makanlah.
1: Dahlah
2: apa Cik Zah masak apa pun dia korang makan.
1: Habis tu dia makan apa?
2: Dia order je.
1: Dahsyat. kira dia makan orang yang masak je. Yang apa yang Cik Zah makan dia tak masak. Apa yang Cik Zah masak dia tak makan.
2: Dia tak apa makan. Yang lain semua dia pun semua dah dengar Cik Zah masak dan dah semua main.
1: Dah pasal apa yang dia pun tak makan yang Cik Zah masak tu, cuba habak saya kat Bambang. Beritahu nama anak dengan dia pun sekali macam nak call lagi dah. Ambil mak masak tak makan, mak wali masak makan.
0: Biasa ni.
2: Dia pun biasa makan order-order.
1: Lain kali Cik Zah, cuba Cik Zah buat trip tengok. Ni mak ada order makan ni, Cik Zah beli. Kan Cik Zah makan kat tempat kerja tu kan. Bekas plastik tu Cik Zah masak, Cik Zah buh dalam tu. Lepas tu Cik Zah buh dalam plastik macam beli kat kedai. Lepas tu abang kat anak ni, anak ni mak ada beli kat kedai tu, sedap ni. Tengok dia makan
2: betul,
1: tak makan.
2: Memang betul, lepas rasa betul.
1: Alah, buatlah trip sikit Cik Zah. Ambil Cik Zah pun tak mau nak trip, buat trip langsung. Tu macam Cik Zah pula, cerewet tak cerewet?
2: Cik Zah
1: duk
2: apa bagi semua
1: makan. Ya ke? Depa
2: kata anak bagi apa semua makan.
1: Ni depa kata kat Bambam lah, Cik Zah kalau makan sambil belacan tu, sambil belacan tu kena pakai cabai hak muda-muda, hak tua-tua tak boleh, tak sedap betul ke?
2: Cik Zah korang sambil belacan.
1: Depa abang kan betul lah, sebab depa lah abang.
2: Andai depa no. Kalau buat sayur, mahu Cik Zah makan sambal. Kalau buat kari, Cik Zah tak makan sambal.
1: Oh, ya ke?
2: Dah ada kari tu.
1: Baik. Apa terima kasih Cik Zah dah untuk berkongsi hari ni?
2: Bambang makan lagi.
1: Jangan habak dah tadi, makan hati ayam.
2: Dah lupa.
1: Kami pelik-pelik sikit makan pagi-pagi.
0: Yalah.
1: Kami buat sup.
2: Tak badan sihat.
1: Alhamdulillah. Kami buat sup. Sup penama. Bikam macam tu lah. Okay Cik Zah, terima kasih Cik Zah lah.
2: Bambang.
1: Ya saya.
2: Cikgu Mat masuk hospital kan?
1: Ya betul.
2: Cik Zah doa bagi dia sihat lah.
1: InsyaAllah. Kita doakan sama-sama lah. Kita doakan sama-sama.
2: Bambang, Bibo.
1: Ya insyaAllah. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Okay, dan juga Kak Ina laksa kita makanan berasaskan kicap. Kak Ina takkan makan. Nampak hitam tak makan. Takut hitam. Macam tu eh.
0: Tak boleh.
1: Kak Ina kata kat saya ke Kak Ina? Kak Ina kata kat saya ke? Dan juga perkongsian yang terakhir daripada Kak K kita. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sihat selalu. Bambam cute-nya, Bibah comelnya. Saya cerewet tang kerja. Kerja apa pun mau kemah. Kalau segan nak buat cincin-cincin, baik tak payah buat. Tu je. Itu dia. Baik, itu dia perkongsian rekan-rekan kita, sahabat kita untuk topik kita hari ini berkaitan dengan cerewet. Tak kisah pun kita nak cerewet sebab apa, kita ada pilihan masing-masing. Kita buat pilihan. Kan kita nak makan apa, kita nak minum apa, kita nak pakai apa. Tapi kalau kita rasa benda tu menyusahkan orang, kita buat sendiri. Kesenangan. Sebab apa? Contoh macam hubungan suami isteri lah kan. Tahu dah, bini ni kalau masak

0: Sabah tu tak kenal, Sabah ni tak kenal. Laki kalau rasa macam tak mau menyusahkan bini tu,
1: Masak sendiri
0: makan sama-sama dengan bini. Sebab apa? Bini tak cerewet, okay. Laki cerewet kan. Ini dah kan, masak silap sikit je, raja nak komplain je kan. Masak silap sikit je, raja nak mengata je kan. Jangan macam tu. Kira bini kita tu, kalau masak kat kita tu pun dah besar rahmat dah tau. Dengar tu biba. Kita menghargai pasangan kita yang sentiasa berusaha untuk membahagiakan kita. Tapi sejauh mana usaha kita pula untuk membahagiakan pasangan kita kembali? Ungkapkan kata-kata yang baik. Baik, insyaAllah. Okay, sebelum kita nak tinggalkan anda pagi ni, kita nak kongsikan sedikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Yang mana jam melekat masih sesak lagi dari Permatang Pauh menghala ke pertengahan jambatan Pulau Pinang. Dan kalau dapat kita kongsikan, ini info yang dikeluarkan oleh PLUS, yang mana maklumat kenderaan rosak di jambatan Pulau Pinang di kilometer 4.8 arah barat dari Perai menghala ke pulau. Yang mana sebuah bas rosak di lorong kiri, dan lorong kiri ditutup sementara, dan trafik bergerak perlahan mengarah ke pulau. Jadi untuk anda yang memandu, yang nak masuk ke pulau, sentiasa berhati-hati. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: FM.
1: Selamat pagi, 10 pagi. Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berikutan lambakan hasil musim durian yang menyebabkan harga pasaran menurun, kerajaan negeri berusaha mencari alternatif bagi membantu pengusaha durian di negeri ini. Exco Pembangunan Luar Bandar, Agroteknologi, Keterjaminan Makanan dan Keusahawanan, Datuk Rashidi Zinol berkata, antara usaha yang sedang dibincangkan ialah membuka lebih banyak ruang ekspor bagi membantu menstabilkan pasaran.
2: Baru ada perjumpaan dengan Persatuan Durian Pulau Pinang. Dia berlaku lambakan disebabkan mungkin sebahagian tu kita nak ekspor tu agak jalan terhad dia punya transport dan sebagainya. Mungkin dah kos hari tu. Bukan mungkin, memang dalam perbincangan saya kos ni agak tinggi. Kemudian sebenarnya dia bermusim. Hari ni musim durian ni turun memang sekaligus. Jadi dia ada, bila bermusim ni dia ada keuntungan. Ada pihak akan untung, ada pihak yang tak berapa untung. Untung bukan rugi, dia tetap untung, ada kurang untung. Jadi itulah kehidupan. Kalau kita tengok hari minyak mahal, ada orang yang untung. Hari minyak murah, ada yang masyarakat akan untung balik. Jadi ini adalah perjalanan kehidupan dan lumrah alam. Dan insyaAllah, tapi dalam masa yang sama memang kita sedang berusaha untuk membuka ruang kepada pengeksport-pengeksport kita yang mungkin ada halangan sedikit buat masa ni dan sedang dibincang di pihak Jabatan Pertanian, insyaAllah.
1: Datuk Rashidi Zinol tambah beliau, beberapa perkara perlu diperhalusi termasuk kaedah pengantaran dan pematuhan syarat bagi memastikan kualiti durian Pulau Pinang terus terpelihara sepanjang proses ekspor. Menurutnya, musim durian di negeri ini dijangka berlanjutan sehingga penghujung Julai atau awal Ogos. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Pelancaran Expo Perda 2026 di Tasik Gelugur. Dalam perkembangan lain, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda bersedia menawarkan tanah miliknya sebagai lokasi alternatif bagi penganjuran Pesta Pulau Pinang sekiranya kerajaan negeri bersetuju dengan cadangan tersebut. Pengerusinya, Dato' Insinyur Dr. Sheikh Usin Maidin berkata pihaknya mempunyai kawasan yang luas dan sesuai untuk menempatkan pesta berkenaan, terutama ketika tapak sedia ada tidak dapat digunakan dalam tempoh beberapa tahun akan datang.
3: Mungkin boleh berbincang dengan Perda. Sebab Perda mempunyai tanah yang luas untuk bekerjasama dengan state untuk kita bagi tanah, dan maybe pesta itu dapat dibuat di kawasan Perda. Kita ada di kawasan sini, dan kawasan ini nak pergi Kedah 10 minit. Kan? Dia pergi sebelah arah kuda pun boleh, lunas, dia pergi ke Sungai Petani pun boleh. Jadi mudah untuk lebih ramai orang datang ke sini, dan Perda bersedia lah. Saya yakin GM boleh berbincang dengan state government dengan bersama dengan ESCO untuk memudahkan proses ni lah. Kalau state setuju, kita happy lah sebenarnya.
1: Dato' Insinyur Dr. Sheikh Usin Maidin. Jelas beliau, antara lokasi yang berpotensi ialah kawasan milik Perda di Kepala Batas yang mempunyai kira-kira 60 ekar tanah serta akses yang mudah melalui Lebuh Raya Plus dan Butterworth Kulim Expressway BKE. Tambah beliau, cadangan tersebut boleh dipertimbangkan sebagai langkah sementara bagi memastikan Pesta Pulau Pinang terus dapat dianjurkan sementara pembangunan di tapak sedia ada siap. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pra Pelancaran Expo Perda 2026 Expert di Kubang Menerung, Tasik Gelugur. Sementara itu, dalam majlis yang sama, Dato' Insinyur Dr. Sheikh Hussein Maidin berkata, kerjasama strategik antara usahawan Malaysia, Indonesia dan Thailand terus diperkukuh menerusi penganjuran Expo Perda 2026 Expert 2026 yang menjadi platform memperluas jaringan perniagaan serta pasaran serantau. Jelas beliau, konsep sinergi halal yang diketengahkan menerusi Expo berkenaan bakal membuka peluang lebih besar kepada usahawan tempatan menembusi pasaran antarabangsa, khususnya di Indonesia dan Thailand yang mempunyai potensi pasaran yang luas.
3: Dan kali ini kita buat dengan sinergi halal dengan tiga negara yang kita telah berbincang. Kita ada wakil daripada dua negara, Indonesia dengan Thailand dan China. InsyaAllah kita dah jumpa dah dengan mereka ni, dia akan participate sekali. Kita akan buat kolaborasi dengan mereka juga untuk pasarkan produk mereka di sini, dan kita boleh pasarkan produk kita dengan mereka nantilah. Jadi ini adalah program tahunan Perda, dan saya harap tahun ni banyak lagi usahawan-usahawan Pulau Pinang yang dapat mengambil kesempatan daripada program-program seperti ini.
1: Dato' Insinyur Dr. Sheikh Hussein Maidin. Beliau berkata kerjasama rentas persempadan itu bukan sahaja membolehkan produk tempatan dipasarkan ke luar negara, malah memberi peluang kepada usahawan dari negara berkenaan menjalinkan kolaborasi serta meneroka peluang perniagaan di Pulau Pinang. Jelas beliau, perkongsian pengalaman dan pengetahuan antara negara serantau penting dalam memperkukuh daya saing usahawan serta merancakkan pertumbuhan ekonomi halal di peringkat ASEAN. Dalam pada itu, Perda akan menawarkan diskaun melebihi 20% bagi semua jualan tapak sempena Expo Perda 2026 yang akan dijalankan di Midtown Perda, Kubang Menerung pada 2 hingga 4 Oktober nanti. Dato' Insinyur Dr. Sheikh Hussein Maidin berkata, tawaran khas itu diperkenalkan sebagai langkah membantu usahawan berdepan cabaran ekonomi semasa selain mengurangkan kos penyertaan dalam Expo berkenaan.
0: Yang suka citanya, ini mengumumkan tawaran diskaun lebih 20% bagi semua jualan tapak sempena Expo Perdagangan 2020. Tawaran khas ini diperkenalkan sebagai tanda keperhatian Perda terhadap cabaran ekonomi semasa yang dihadapi oleh para usahawan. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu mengurangkan kos penyertaan serta memberi peluang kepada lebih ramai usahawan, khususnya usahawan mikro, kecil dan sederhana, untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka di platform yang lebih luas.
1: Dato' Insinyur Dr. Sheikh Hussein Maidin. Beliau berharap insentif tersebut dapat membuka peluang kepada lebih ramai usahawan mikro, kecil dan sederhana mempromosikan produk serta perkhidmatan mereka sekaligus meningkatkan penyertaan pempamer. Dua lelaki dilaporkan cedera selepas diserang sekumpulan individu bersenjata tajam di kawasan Tokong Hiang Seng Kong, Jelutong pada 21 Jun lalu. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng, insiden sekitar jam 4 pagi itu berpunca daripada salah faham apabila seorang lelaki dituduh mencuri telefon di sebuah kelab sebelum mangsa diekori sehingga ke kawasan Tokong. Seorang penjaga Tokong yang cuba meleraikan pergaduhan turut menjadi mangsa serangan kumpulan terbabit.
4: Lagi India Muslim berumur lebih kurang 31 tahun. Okey, dia ini telah berlakunya selisih faham dengan sekumpulan lelaki. Dia dituduh oleh suspek ini mencuri handphone dia. Sebenarnya tidak. Namun demikian, kumpulan ini telah mengekori dia sehingga ke satu tokong, okey, di Jelutong. Lebih kurang 7 suspek dianggarkan telah menyerang dia. Semasa serangan dilaksanakan, kebetulan ada satu lelaki berumur lebih kurang 64 tahun yang difahamkan dia adalah penjaga tokong itu. Dia cuba meleraikan, stopkan itu attack. Namun demikian, dia juga diserang oleh kumpulan suspek itu.
1: Datuk Dennis Lim Kuang, setakat ini polis telah menahan 6 suspek di mana 4 daripadanya telah mengaku terlibat, manakala 3 lagi suspek yang identitinya sudah dikenal pasti sedang diburu dan kes masih dalam siasatan. Beliau berkata demikian kepada media di Georgetown. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Hari ini menyaksikan aksi terakhir kumpulan A dan B yang bakal menentukan pasukan kepusingan kalah mati. Jam 3 pagi Bosnia dan Herzegovina menentang Qatar di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus, manakala Switzerland bertemu Kanada di Stadium Los Angeles secara langsung di TV OK. Jam 9 pagi pula Czechia menentang Mexico di Stadium Mexico City secara langsung di Sukan Plus, sementara Afrika Selatan berdepan Korea Selatan di Stadium Monterrey secara langsung di TV OK.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: Baik, saya dah pernah 10.20 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi untuk anda yang terstia layam TFM menerusi segmen kita Fokus Mutiara. Tiga hari berturut-turut ini bersama dengan anda, tapi semalam dan juga hari Isnin kedua-dua harinya untuk petang kru, dan hari ini Fokus Mutiara 10.3 edisi Rabu 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah. Lepas ni kita semua pekat duk lapak bubuk Ashura lah kan. Kalau kat utara ni memang popular bubuk Ashura, ada yang buat macam bengkang kan. Tapi dia adalah bubur yang kita rasa memang sedap ya, manisan. Tapi di tempat lain ada yang letak pelbagai jenis bahan selain bahan-bahan untuk manisan ni lah kan. Tapi apapun, kita menghitung hari lagi 2 hari dah masuk 10 Muharram, itu pada hari Jumaat ya. Terus bersama-sama dengan kami, mungkin hari ini anda nak kongsikan resepi yang menarik, boleh hantar ke WhatsApp Siti Konti. Jangan lupa terus bersama Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan saat lagi kita akan ikuti juga resepi yang menarik daripada sketsa Acibi Maidah. Tunggu di Mutiara FM, segalanya untukmu, 12 tengah hari nanti, shortnya hindi.

Saingan kumpulan A, B dan C semakin rancak. Jam 6 pagi Scotland berdepan Brazil di Stadium Miami menerusi Sukan Plus, manakala Maghribi menentang Haiti di Stadium Atlanta melalui TVOK. Jam 9 pagi pula Czechia bertemu Mexico di Stadium Mexico City menerusi Sukan Plus, sementara Afrika Selatan berdepan Korea Selatan di Stadium Monterrey melalui TVOK. Selain itu, siaran tertunda Bosnia dan Herzegovina menentang Qatar dari Stadium Seattle boleh disaksikan pada jam 12.30 hari menerusi Sukan Plus, manakala Switzerland bertemu Kanada dari BC Place Vancouver disiarkan pada waktu yang sama menerusi TVOK.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putera FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1, hanya kau yang di hatiku, tiku,
2: Dia.
3: Ha, Maida, siapa tu?
4: Siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
5: Tu dia, Maida. Siapa tu?
6: Ha, siapa tu?
2: Ha, tu dia, Maida.
7: Cek lah, Cibi. Maida.
8: Wey. Hurrah. Terkejut tengok aku.
7: Ha, terkejut tu lah.
8: Wey. Ha. Duk temenung apa? Nampak macam duk berangan jauh tu.
7: Hai.
8: Ha? Ada masalah ke?
7: Hai, Bio. Nasib baiklah hangmai ni. Masalah kira masalah jugalah ni.
8: Masalah problem apa tu? Cuba cerita mai.
7: Apa ni aku duk tengok laksa ni, duk pikir nak buat laksa Penang ke laksa Johor ke?
8: Amboi, utara api selatan ni.
7: Tu duk tengok duk budina ni lah apa semua kan.
8: Lah ni, hang nak buat laksa Penang ke laksa Johor? Kalau hang nak buat laksa Penang, betul dah.
7: Betul.
8: Kalau hang duk tengok laksa ni, laksa beras ni, betul dah. Tapi pora, kalau hang nak buat laksa Johor, orang tak pakai laksa ni. Tahu tak?
7: Ya, bukan laksa juga kan. Ini kira laksa lah. Ini mesti pakai.
8: Memang laksa. Johor ni kan, dia macam negeri-negeri lain juga lah. Laksa Sarawak kan, kita sebut laksa kan. Laksa Sarawak
7: tak sama lah.
8: Tak sama, laksa negeri lain pun sama lah. Laksa Kedah, laksa Penang kan. Tapi laksa Johor ni dia lain pada yang lain. Awak lah ni nak tanya lah. Bi nak tanya mengidam ke apa?
7: Apa Bi cakap lagu tu eh? Ada ke pula aku ni? Kita ni dah nak main bersih-bersih.
8: Bersih apa?
7: Boleh lagi.
8: Boleh lagi.
7: Dah ni bukannya apa ni. Aku bukan nak mengidam lah kan ni. Aku serabut ni anak aku ni.
8: Siapa?
7: Dia ajak pi rumah bakar mak mentua dia.
8: Besan hang? Bakar besan?
7: Besan. Depa tu pula orang Johor hang tau. Aku ni bukan apa lah Bi. Aku ni susah hati lah. Sebab mereka kata nak jamu makan laksa Johor. Aku ni pula tak pernahnya dibuat lah. Makan laksa Johor tu saat ni buatnya aku tak boleh telan ke apa ke. Tak ke malu saat
8: ni. Betul lah. Hang kan cerewet kan. Yang tak makan ada benda makan dadak kan.
7: Itulah yang aku duk teringat kan. Rasa macam nak try lah buat dulu kan. Makan tengok kukuk kena dengan tekak aku kata kan. Saat ni buat elok. Apa tu taklah aku malu sangat kan.
8: Rupa laksa Johor pun hang tak pernah tengok kan.
7: Hang tahu tak apa.
8: Ni kan pula nak pi Johor kok sat orang jamu macam manalah noh. Sat gi takut jadi lain ceritalah kan.
7: Itulah pasal ish. Hang ni kan cakap macam lah terah terah mana sangat. Ni, hang pernah ke makan ke buat laksa Johor ni? Aku tahu hang resipi belah Penang ni. Memang sama kat hang kan.
8: Amboi, amboi. Macam tak kena bi. Alah, pora ni lah. Ni, takat-takat laksa Johor tu kan. Ni, celah gigi bi je lah. Alah, ingat kita tak reti kot.
7: Hebat lah hang kalau macam tu dah.
8: Of course
7: kalau
8: lah.
7: Kalau hang tu hebat sangat kan. Apa kata hang buat bagi aku rasa.
8: Hebat tak hebat manalah pora. Tapi orang kata, boleh lah cara kita lah nak makan tekak kita kan. Bukannya susah. Maybe habak lagu mana nak buat. Tekak-tekak resepi laksa Johor tu boleh hai pora. Hang boleh buat eh. Ni.
7: Eloklah tu ni. Kita pun dekat market dah ni. Boleh lah kot hang tunjuk kat aku barang apa yang nak
8: beli. Boleh. Awak tak boleh mai. Okay. Sambil berjalan bi habak kat hang.
7: Habak. Ni kita nak singgah kedai mana ni? Pak Mat dulu boleh. Kedai Pak Mat ni.
8: Ni, laksa. Tok Sah duk tengok laksa ni. Kita tak pakai laksa ni.
7: Tak pakai hat ni.
8: Tak pakai hat ni.
7: Laksa berah ni tak pakai.
8: Tak pakai laksa berah ni. Tu hat tu.
7: Yang mana?
8: Kita pakai spaghetti.
7: Wih, aku ni tak mau makan western yang tiba-tiba duk jamu spaghetti kat aku ni.
8: Orang, dengarlah dulu Bina Habang.
7: Okay,
8: janganlah durhaka kat laksa Johor tu.
7: Tak boleh durhaka lah ni. Baiklah.
8: Laksa Johor memang pakai spaghetti. Mereka tak penuh sekali-sekali guna laksa berah. Tu kena belajar. Sagi buatnya Tok Besan hang jamu spaghetti tu hang tengok-tengok ingat spaghetti. Dok, laksa Johor.
7: Laksa Johor.
8: Tu yang kelainan depa tu.

0: tu.
1: Yang apa tu dia? Hang kena belilah tu.
0: Apa bang menatang pula ni? Nak beli apa?
1: Kau ni serai.
0: Serai.
1: Ah, eh, serai
0: nak beli buat apa belakang rumah aku kan belambak dah.
1: Ha, serai dah ada kan? Ha. Tu lengkuas.
0: Okay, lengkuas.
1: Ah, lengkuas kena belilah. Ha. Ah, yang penting hero dia, Bora. Ha. Kuah tu ha. Kena pakai isi ikan.
0: Oh, sama macam kita juga.
1: Sama
0: lah. Isi ikan.
1: Ha. Tapi kita macam kita kan susah lah nak dapat ikan parang. Ha, macam B punya kawan uh-huh. Orang Johor tu dia habak B kalau nak ni hang guna ikan parang lagi sedap lagi manis. Tapi kita kan payah ikan
0: betul,
1: parang
0: betul,
1: ni
0: betul-betul ha. Ha. Mana nak percari ha.
1: Jadi tak susah korang ha. Banyak lagi ikan lain kita boleh buat
0: ha. Ha.
1: Kalau hang tak mau tu tu nampak tu
0: ha. Ha.
1: Ikan selayang.
0: Ui, ikan selayang serupa macam ikan market selayang lah
1: ha. Tapi kita panggil curut.
0: Curut.
1: Ikan curut. Ikan curut borak tak
0: ni,
1: ada.
0: Dah beli berapa kilo ni?
1: Ikut halah nak,
0: nak buat banyak mana.
1: Ha takat sekilo, sekilo setengah pun jadilah. Kuah tu kena pekat borak. Ha kuah dia kena pekat.
0: Tak boleh cayang-cayang.
1: Tak boleh.
0: Curoi-curoi.
1: Ikan curut hang boleh guna ikan tenggiri. Pun sedap.
0: Ikan tenggiri sedap lagi noh.
1: Pun sedap.
0: Ikan sardin boleh.
1: Pun boleh.
0: Ikan sardin. Oh boleh kan noh.
1: Tak masalah ha. Sardin curut samalah.
0: Oh samalah.
1: Sama. Ha. Okey, hak tu kena beli.
0: Okay.
1: Kan? Okey,
0: ha.
1: Settle dah ikan.
0: Ha.
1: Okey, settle dah ikan, hang kepah. Ni ada rempah ikan.
0: Rempah, rempah giling ni boleh ke?
1: Boleh. Awak boleh lagi sedap tu, bro.
0: Rempah ha. Giling aku barulah semalam dok giling rempah
1: ha.
0: Tu.
1: Ha, hang guna rempah tu.
0: Ha.
1: Sebab kita kena masuk rempah.
0: Oh, kena berempah
1: ha,
0: juga.
1: Kita kena buat rempah. Ha, lepas itu udang kering ada rumah.
0: Udang kering ada baru ni anak aku balik pada Sabah.
1: Cantik. Ha. Aku guna udang kering nak pakai sikit lah.
0: Oh, sikit je lah. Ha. Okay.
1: Lepas tu hal lain-lain bahan biasa lah. Belacan, ha. Apa, asam jawa, apa semua asam keti pun ada kan.
0: Ha, semua tu ada lah.
1: Guna hak tu. Lepas tu dia punya ingredient. Dia punya apa? Bukan ingredient. Condiments.
0: Hang speaking London dengan aku kan. Lepas tu aku dah kena percaya kamu kan.
1: Ni nak habakkan kadang macam besok lah orang Penang kan. Dia
0: tu,
1: masuk atas,
0: atas dia tu lah ha. Nak bagi nampak menarik
1: ha. Kita panggil apa tu. Kita nak bubuh dia punya apa tu.
0: Apa tu apa tu.
1: Allah. Hiasan
0: ha. Betul lah aku kata tu hiasan.
1: Aku kata dah kau tak dengar ha. Bi tak dengar.
0: Dia lebih si kat market ni
1: ha, kan. Okay. Hiasan dia tu timun.
0: Aha.
1: Toge.
0: Allah.
1: Ha, dia pakai toge.
0: Tak boleh toge tak boleh.
1: Tak pakai tak apalah. Bubuh lah. Dia dia pelengkap
0: dia haka sikit boleh lah
1: ha. Dia kena ada timun ha. Toge. Lepas tu macam biasa lah bawang besar.
0: Aha.
1: Limau.
0: Limau.
1: Limau kasturi.
0: Aha.
1: Untuk masam.
0: Aha.
1: Lepas tu kalau ada daun kesum boleh lah.
0: Oh boleh juga daun kesum.
1: Daun kesum sikit.
0: Daun kesum ada dekat rumah aku bertanam.
1: Yang tu sajalah.
0: Aha.
1: Cukup.
0: Cukup yang tu je.
1: Yang tu saja.
0: Yang tu dah bubuh kat atas hari-hari dia tu je lah.
1: Alah hiasan dia lah. Lepas tu kalau hang rasa nak pedas hang ada cabai lah kita kan jenis tekak cabai.
0: Okay lah.
1: Jadi macam orang kata benda tu hang sendirilah, hang sendirilah yang
0: kena ada lah juga lah kan. Senanglah bahan-bahan dia tak ada lah jauh. Payah sangat nak cari tu.
1: Tak payah.
0: Senang
1: saja.
0: Semua ada kat sini dah. Kedai Pak Din semua ada.
1: Ada. Api ke kedai Pak Din? Spaghetti, spaghetti.
0: Ada.
1: Kalau
0: brand apa pun tak apa lah kot.
1: Apa pun tak apa. Asal dia spaghetti.
0: Kan nak tanya lah juga Kak Bi kan. Tu spaghetti tu kan dia lebih kurang rupa macam mi juga. Kalau buah mi boleh?
1: Mi tak jadi laksa Johor lah.
0: Kalau
1: jadi mi Johor.
0: Mi kuning tu tak boleh
1: tak
0: lah.
1: Tak boleh.
0: Kena bola spaghetti juga.
1: Ya.
0: Dahsyat orang Johor lah.
1: Dia lain lah nanti rasa pora. Jadi ikut je resipi ni.
0: Baik.
1: Kita kan kepel bagaian. Okey, lah ni Bi nak habang macam dah cara-cara nak buat. Sat lagi barang tu duk legutu je tak ada apa pula.
0: Betul. Aku balik aku buat benda lain.
1: Okey. Ni kampura nak habang bagi ni cara Bi lah. Resipi Bi, cara Bi mungkinlah orang kata tak samalah dengan
0: orang lain lah.
1: Mungkin original Johor tu tak samalah kan. Tapi ni cara Bi lah Bi kongsi dengan pura lah. Kok esok ni. Pura Bi tanyalah besan pura dia orang apa bakal besan tu kot macam orang kata kita boleh boleh orang kata sedap
0: belajar.
1: Yang ni cara B. Okey.
0: Cara
1: B ikan tadi tu rebuslah dulu macam biasalah.
0: Sama kita macam rasa kita jugalah.
1: Rebus lepas tu bubuh asam keping, nah bubuh garam sikit. Ayak tu parah-parah orang kata ikan tu tenggelam dah.
0: Janji tenggelam.
1: Janji tenggelam. Okey. Kira masuklah rebus ikan tu sampai masuk. Lepas tu kita angkat kita toast lah. Sebab sat lagi kita nak perisi isi dengan tulang. Lepas tu isi ikan tu pora kisap.
0: Kisap blend isi, lah.
1: Blend. Blend macam biasa macam kita nak balas sapi tu. Blend lepas tu kisap juga tulang ikan tu.
0: Dengan tulang-tulang tu.
1: Jangan.
0: Tapi

0: Kan kita perasin dah tadi ikan dengan
1: kira blend asin lah.
0: Blend asin. So ayak rebusan ikan hak tadi tu kan, jangan duk buang.
1: Oh tak payah.
0: Ha, jangan buang. Okey. Lah ni kira orang kata ayak tadi tu pora tapih.
1: Sedap dia tu lah.
0: Ayak tu manis lah.
1: Dia lebih kurang macam rasa kita juga.
0: Ya betul.
1: Cara yang buat ikan tu.
0: Betul. Okey. Lepas tu untuk kuah ni kan, ni pun kita nak kena blend kot korang. Bawang besar, bawang besar ni selalu bubuh lebih lah sebab dia kan manis. Jadi bubuh bagi lebih. Lepas tu bawang putih pun sikit. Lepas tu halia dalam 3 inci.
1: Oh sikit,
0: sikit je lah. Lepas tu lengkuah. Lengkuah kena bubuh juga.
1: Lengkuah pun bubuh.
0: Lengkuah bubuh sikit. Sama lah lebih kurang besar dengan halia lah.
1: Macam buat rendang lah.
0: Yalah korang nak sedap kan. Ni laksa Johor baru nak try kan. Okey, lepas tu serai.
1: Serai bubuh juga.
0: Serai bubuh. Bulan dalam 4 batang tu.
1: Yang tu dah kena blend juga ke lukum mana? Tak payah blend.
0: Alah kan bila
1: kata blend semua
0: blend.
1: Dah.
0: Ha, ish orang ni.
1: Aduh lupa lah bio.
0: Lepas tu ni cabai kering.
1: Cabai kering.
0: Cabai kering pun kita nak pakai juga. Cabai kering bubur lah seganggam kau. Kalau nak pedas pun lebih sikit.
1: Banyak sikit lah.
0: Lepas tu udang kering tadi. Udang kering tadi. Kita sangai. Kita sangai ya. Dulu korang baru dia sedap. Sangai tak, jangan duk berminyak. Okey. Lepas tu ketepikan hak yang dah blend tadi tu. Okey, bahan blend. Lepas tu ni rempah ikan.
1: Rempah macam pakai juga.
0: Dia kena buah rempah. Tu yang biduk habak dia lain pada laksa kita. Laksa Pinang.
1: Dia rasa kari-kari.
0: Ya, betul. Dia rasa berempah orang. Macam bi, bi suka campur. Bi campur rempah ikan sikit dengan rempah daging sikit.
1: Berhaka ke tu? Dah bubur ikan lepas tu campur dengan rempah daging pula.
0: Tak apa pura.
1: Sikit saja.
0: Try dia tengok.
1: Jangan sakit perut ya.
0: Dah. Awak pula nak sakit perut. Kita campur dia masuk rumpi dalam tu.
1: Tahu sekali dalam tu.
0: Lepas tu, apa ni tu? Asam keping. Lepas tu krisik.
1: Krisik.
0: Okey. Lo ni tomeh dulu hak bahan blend tu. Okey. Tomeh bahan blend tu. Bila dah tomeh dah hak bahan-bahan blend tu, dia naik dah wangi lah macam biasa. Lepas tu bubuh apa ni udang kering.
1: Udang kering.
0: Udang kering. Lepas tu bubuh. Tak pun apa ni tu bubuh lah rempah dulu. Rempah dulu pun tak apa. Bubuh rempah dulu bagi dia pecah minyak. Elok apa semua. Lepas tu masuklah udang kering.
1: Udang kering.
0: Masuk
1: air udang kering. Tadi tu lah.
0: Ya betul. Dia akan pura laksa ni kan. Jangan duk pergi bubuh pak sekawan pula. Dia tak payah. Dia tak payah.
1: Baru nak tanya kan pasal bubuh rempah kari.
0: Tak payah. Tak payah korang. Tak payah. Okey. Lepas dah bubuh kan. Bahan blend pun semua rempah semua dah masuk. Dia pun dah naik minyak semua elok. Bubuh udang kering. Okey, dah bubuh dah udang kering tu, kita buat masuklah yang isi ikan yang kita blend tadi. Rum masuk.
1: Baru masuk.
0: Lepas tu bubuh ayak rebusan ikan tadi tu.
1: Bagi dia dia bagi
0: tadi
1: dia
0: tu.
1: Adalah kuah dia kan.
0: Ya. Okey. Okey, buat masuk itu semua, tauklah asam keping.
1: Kena bubuh juga orang.
0: Bubuh asam keping sikit.
1: Sebab hanyak lah ikan tu.
0: Bukan masalah hanyak ikan, kita macam kena ada masam juga
1: lah. Masam tu kena ada juga.
0: Kan. Okey, tambahlah sat lagi kita rasaklah tengok macam mana. Janganlah bubuh banyak sangat. Sebab apa sat ni kalau nak makan kita boleh perah limau.
1: Lagi masam lagi
0: lah. So tambahlah sikit, buang 2-3 keping lagi kan. Okey, lepas tu bubuh ni sikit. Kalau bibi bubuh gula ni se.
1: Datang pula dah tu.
0: Ni gula Melaka. Gula Melaka.
1: Babaklah gula Melaka. Jangan saat ni aku pergi gula batu nisan sudah.
0: Hei, jangan. Hak tu leh. Okey. Bubuh gula nisan ni sikit saja. Kita bukan nak bagi dia manis. Ni bukannya buat bubuk tak.
1: Rasa-rasa
0: je. Bagi dia lemak-lemak sikit tu. Lepas tu gula. Gula pula dah garam. Perasa kalau nak bubuh, bubuh lah. Ni pora lupa.
1: Apa dia pula?
0: Buh krisik.
1: Ni. Ya betul Abi. Nak buh krisik.
0: Buh krisik.
1: Ni nak buat laksa Johor ni bukan
0: ya, kebanyakan betul. Dia memang macam tu dia punya laksa. Dulu
1: tapi krisik buh banyak ke sikit?
0: Janganlah buh banyak. Buhlah dalam 3-4 camcor tu sikit dah lah. Sebab kita beli dalam 1 kilo, 1 kilo setengah tadi kan. Ikan kan. Buh dalam orang kata kalau nak apa pora beli pun paket kecil tu sudah lah. Krisik tu. Bagi yang rasa-rasa tu kan. Dia akan pura. Lepas tu bubuh santan.
1: Santan pun bubuh juga.
0: Santan kena bubuh. Dia
1: kudu kata dah. Rasa macam buat rendang ikan dah ni.
0: Tak sama. Sagi rasa lah tengok sedap orang. Santan ni bubuh lah dalam 1 liter. Dia kena pekat-pekat tau.
1: Kalau kat tepi market habang kat ada santan RM3 lah kot dah.
0: Mana cukup.
1: Oh tak cukup ke? Oh santan RM3 tak cukup.
0: Tak cukup. Belilah santan kotak seliter tu.
1: Senang-senang.
0: Tahu lah tu. Bubuh pergi dalam lagu tu. Lepas tu, biar lah. Didik-didik-didik-didik-didik. Tak ada pok tu.
1: Dia mendidih lah.
0: Rasa semua.
1: Ingat kan apa lagu didik-didik-didik.
0: Ada pun.
1: Bukan lah tu. Dia didik-didik mendidih lah.
0: Mendidih lah. Ambil lah pura ni pula. Eh, B ni syok yang liok dah pura.
1: Mana lah nak tahu.
0: Tak buat.
1: Kita ni pun geng-geng TikTok juga. Kau dah tengok anak-anak muda dah digi-digi-digi-digi tu kan.
0: Lagu tu no. Sekejap lagi telur habak kat B lagu mana nak cerita kat Nana. Boleh didik-didik dengan dia.
1: Lepas tu nak apa lagi?
0: Lepas tu habis dah lah.
1: Oh habis dah.
0: Dah ni pura kena sedia lah pulak ni. Spaghetti tu celok lah macam biasa lah.
1: Spaghetti celok macam biasa.
0: Spaghetti tu celok. Lepas tu timun.
1: Oh tu dia punya hiasan dia kat atas tu lah.
0: Hiasan dia. Timun ni pula pura. Kalau laksa Johor ni kalau kita tengok, dia bukan macam timun hak kita potong laksa kita. Tak
1: tu
0: boleh.
1: Habis tu?
0: Dia potong secara orang kata membulat macam tu. Maksudnya kan dia tak ambil langsung apa
1: kulit
0: tu.
1: Dia?
0: Bukan kulit. Biji.
1: Oh, biji dia dia buang.
0: Dia potong memusi, membulat. Tak betul.
1: Dia macam potato tu.
0: Ya, lepas tu barulah hirih. Dia bergelung macam tu. Lepas tu bawang. Macam biasalah dia punya condiment soup. Bawang. Lepas tu apa ni tu, kacang panjang. Macam bibi bubur lah. Sebab bibi kan suka ulam. Kacang panjang, toge. Toge. Lepas tu daun selasih.
1: Daun selasih pun bubur.
0: Daun selasih. It's a leaf. Daun selasih tu kira dia wangi tau.
1: Bila dia bagi dia rasa bau kot leng.
0: Memang sedap. Lepas tu ada juga orang ni lah, limau
1: tu lah.
0: Kalau rasa macam kuah masam, parah
1: lah.
0: Lepas tu satu lagi pora. Laksa Johor ni makan kena ada sambal belacan.
1: Macam makan nasi bubur kuah tu dengan sambal belacan lah pula.
0: Tak, dia memang ada. Dia punya sambal tu tepi. Dia macam makan laksam.
1: Dah pula dia.
0: Kelantan, dia macam tu. Dia ada sambal belacan. Bukan susah macam biasa.
1: Sambal belacan buat macam biasa.
0: Apa ni, apa cabai merah, cabai hidup, cabai
1: blend apa semua sekali. Sambal belacan apa.
0: Cabai hidup, cabai
1: belacan apa semua sikit.
0: Cili padi. Cabai melaka sikit. Lepas tu belacan sikit. Dah lah.
1: Kita pakailah cabai-cabai merah ke utak udang ke.
0: Dah, utak udang janganlah porong.
1: Sebab kan tak boleh utak udang pula.
0: Jangan ni laksa Johor. Utak udang tak tahu nak rasa lagu mana.
1: Jadi murka tak ni.
0: Murka macam tu lah. Lepas tu. Dah ni kan porong.
1: Siap lah.
0: Siap dah lah. Nak makan sat lagi. Bila nak makan sat lagi tu. Kan. Bubuh dia. Segala ni. Letak tu. Bubuh lah.
1: Weh sekali lah.
0: Macam bibi bubuh. Tabuk lah bunga kantan sikit. Pergi wangi.
1: Nampak lain sikit. Dari kau mana pun ambil.
0: Kutu je lah. Dah kutu lah. Cara kita lah. Kan kita tak makan hak tu. Tak usah bu. Kita makan. Kita bu.
1: Macam tu je lah cerita dia. Macam balik tu sahaja. Aku rasa macam. Aku nak kena buat juga ni. Sebab nampak
0: senang,
1: bunga celing tu.
0: Senang saja. Tak payah nak susah apa. Harum masuk lagu tu saja.
1: Tak mana pun.
0: Tak teruk pun. Dah bagi resepi ni. Hantarlah Mai. Semangkuk.
1: Dia mahu.
0: Dah tengok Johor kata. Bolehlah bi rasa apa yang kora masak tu. Kan laksa Johor.
1: Amboi bi.
0: Kita Johor tak.
1: Nampak baru cerita menu laksa Johor. Terus BTU cakap Johor dah.
0: Alah, sebab dia
1: belum makan lagi.
0: Dia belum makan lagi. Kalau makan set lagi
1: dia cakap apa, Singapura?
0: Tak tahu. Jangan. Sebab dia laksa Sarawak pun ada.
1: Lepas tu dia cakap Sarawak lah.
0: Singapura pun ada.
1: Sudah habis oi. Tak apa kan? Nanti pora balik. Pora try buat tengok.
0: Try
1: nanti dengan pora-pora boleh cakap Johor.
0: Gemah lah lagu tu.
2: Ayah, sudah habis dah. Buat belum bos lagi mah.
1: Sketsa Acibi sebentar tadi dijayakan oleh Azizah sebagai Acibi, DJ Mimi sebagai Pora dan penerbit Syamimi Syazwani.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Okey, dah pada 11.28 minit pagi. Tadi kita dah dengar dah resepi menarik tadi kan, daripada program Cibi Maida. Harap-harap anda sempatlah salin lah. Apa ni resepi kita pasal laksa Johor? Kalau laksa Penang, laksa utara ni ramai yang suka, tapi laksa Johor pun ada peminatnya kan.

0: Sementara untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini pagi, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ini dijangka hujan di beberapa tempat. Ya, suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Sejuk sikit kalau hujan tu kan.
1: Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
2: Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
0: Baik, untuk info berita yang baru saya terima ini, ya, pemandu cedera bas power 32 penuntut kolej terbabas. Polis tahan 7 individu bantu siasatan kes pergaduhan di Bemban. Seterusnya, peneroka Felda Johor akhiri penantian berdekad, isu hak milik selesai. Colombia komited perkukuh hubungan kebudayaan dengan Malaysia. RUU, kesalahan seksual terhadap kanak-kanak perluas pemakaian akta di luar negara. KPDN buka tuntutan bayaran balik diesel bagi syarikat belum terima kad fleet SKDS mulai 1 Julai. Agong kurnia sumbangan RM500,000 kepada mangsa kebakaran Sabah. Perdana Menteri zahir duka cita atas pemergian tokoh sastra Abu Bakar Abdul Hamid. Agong terima menghadap Ketua Hakim Negara Panglima Tentera Darat. Lim Guan Eng, isteri dan Pang gagal batalkan pertuduhan, perbicaraan diteruskan.

0: Yuk, setiap Isnin dan Rabu, 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi.
0: Yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein, keh do to hata do main.

0: Flora FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Flora FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Flora FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Maestera, aliran trafik dari arah Seberang Jaya ya menghala ke juru perlahan waktu ini nak masuk ke pulau dekat Plaza Tol juga perlahan ya. Pulau ke Prai lancar dan juga ada satu kemalangan ya berlaku dekat Lebu Raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Jadi ini dari arah pusat bandar nak menghala ke jambatan ya sekitar dekat kawasan mana ni? Dekat Glugur. Dekat Glugur ya, sebelum naik ke jambatan Pulau Pinang. Jadi hati-hati memandu, jaga jarak, selamat kenderaan, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan setakat ini jalan-jalan utama masih lagi lancar ya. Cumanya dari arah jalan Masjid Negeri menghala ke jalan Scotland sedikit perlahan.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Segalanya untukmu. Mutiara FM.
0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Mamu. Ni aduk kali tu dari mana sampai kita londeh ni?
1: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh? Set aku nak ikut sekali.
1: Holo, aduk tanya pula dekat Mujara FM lah slot show yang Hindi. Eh, ke ini awek ni.
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awek ke ini nak londeh ni?
0: Tak lagi ke ini terlondeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
1: Hey, haru weh ke ini eh?

Saingan kumpulan A, B dan C semakin rancak. Jam 6 pagi skuad dan berdepan Brazil di Stadium Miami menerusi Sukan Plus, manakala Maghribi menentang Haiti di Stadium Atlanta melalui TVOK. Jam 9 pagi pula Czechia bertemu Mexico di Stadium Mexico City menerusi Sukan Plus, sementara Afrika Selatan berdepan Korea Selatan di Stadium Monterrey melalui TVOK. Selain itu, siaran tertunda Bosnia dan Herzegovina menentang Qatar dari Stadium Seattle boleh disaksikan pada jam 12.30 hari menerusi Sukan Plus, manakala Switzerland bertemu Kanada dari BC Place Vancouver disiarkan pada waktu yang sama menerusi TVOK.

कालू मुझे कुछ होता है।

gaya. Terima kasih kepada Kak Baria. Kak Baria, waalaikumsalam Kak Baria. Selamat tengah hari. All the best. Syoknya Hindi. Okey. Sempat saya jengah keluar tadi. Cuaca hujan ya. Hujan renyai-renyai. Sederhana lebat. Lepas tu renyai sekarang ni kan. Keadaan cuaca kita memang tidak menentu sekarang ni ya. Sediakanlah payung sebelum hujan ya. Jadi kalau kita tengok info cuaca pun sebelah malam nanti dijangka berlaku hujan juga di Pulau Pinang ni kan. Petang ribut petir. Dan esok pagi dijangka ribut petir juga di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam esok tiada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Itu setakat hari ini ramalannya untuk esok. Dan hari ini sebelah malam dijangka hujan, petang ribut petir ya. Ini dia lagu terakhir Kia Mil Gaya Tumko daripada nyanyian Arzu Khan ya. Dia bawa vibe Arijit Singh menyampaikan lagu ini ya. Lagu ini bukan lagu filem, tapi dia macam lagu pop balada kan. Sekarang ni kita dengar lagu industri yang macam ni, macam lagu kat Malaysia, kategori balada kan.

Baik, terima kasih kepada Kak Ina di Teluk Kembang. Dia bawa van sekolah lah ni kan. Assalamualaikum Eli. Waalaikumsalam Eli. Jalan jam ni dari Sungai Batu ke Teluk Kembang sebab duk turap jalan. Oh, belasan lantai hujan duk turap jalan. Okey. Pukul 1 berita kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang hari ini 1.23 minit tengah hari. Semoga terhibur mendengarkan lagu-lagu dalam Syanya Hindi. Jumpa selepas ini.

0: Saingan kumpulan A, B dan C semakin rancak. Jam 6 pagi, Scotland berdepan Brazil di Stadium Miami menerusi Sukan Plus, manakala Maghribi menentang Haiti di Stadium Atlanta melalui TVOK. Jam 9 pagi pula, Czechia bertemu Mexico di Stadium Mexico City menerusi Sukan Plus, sementara Afrika Selatan berdepan Korea Selatan di Stadium Monterrey melalui TVOK. Selain itu, siaran tertunda Bosnia dan Herzegovina menentang Qatar dari Stadium Seattle boleh disaksikan pada jam 12.30 hari menerusi Sukan Plus, manakala Switzerland bertemu Kanada dari BC Place Vancouver disiarkan pada waktu yang sama menerusi TVOK.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan kecil. Ketinggalan, hanya di TVOK.
5: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. TRFM segalanya untuk.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.
7: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, waktu sekarang 1.13 minit tengah hari. Zuhur bagi negeri Pulau Pinang 1.23 minit tengah hari.

Nabi kata, wahai Abu Darda, jangan minum arak walau setitik. Ini arak ini, ini satu dosa besar. Jangan pernah sekali kamu biar arak masuk dalam darah kamu, dalam tubuh badan kamu. Jangan minum arak. Fa innaha miftahu kulli syar. Nabi kata, kerana arak itu adalah kunci kepada segala kejahatan dalam dunia ini. Dengan kerana mabuk, 1001 dosa dia boleh buat. Jangan start dengan minum arak kerana dia membinasakan kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis hasan, riwayat Ibnu Majah.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: الطاعات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr.

bodek ni pangai yang keji, pangai yang buruk. Ingat, siapa-siapa yang kerja-kerjaan, pangkat kecil, pangkat besar. Siapa-siapa yang kerja swasta, pangkat kecil, pangkat besar, jangan sesekali membodek. Kerana orang yang bodek ni pangai cukup buruk sekali. Dia dikeji dan hina kehidupannya. Pasal apa? Dia seorang yang pendengki. Dia seorang yang tidak berakhlak. Dia seorang yang oportunis. Dia seorang yang pengkhianat. Dia seorang yang tamak. Dia seorang yang gelojoh. Seorang yang tak sabar. Dia seorang yang menabur fitnah. Dia seorang yang sombong. Dia suka berdusta. Dia seorang yang pemalas dalam pekerjaan. Dan dia muka tak malu. Dan dia seorang yang hipokrit. Iaitu dalam dua muka. Orang bodek ni ada-ada matlamat dan tujuan. Di antara matlamat dia, dia inginkan pangkat, dia inginkan kedudukan, dia ingin dia ni sentiasa di samping bos dia. Tapi orang bodek ni kadang-kadang keinginan dia, dia dapat. Kadang-kadang dia tak dapat. Tapi kalau dia dapat apa yang dia inginkan, orang kata dia ni untung sekarung, rugi seguling. Apa maksud untung sekarung? Dia dapatlah pangkat dan kedudukan. Tapi dia rugi banyak. Dia hilang sahabat. Dia ramai musuh. Ramai orang tak suka pada dia. Walaupun bukan musuh, orang sekeliling sangat benci kepada dia. Dalam organisasi, orang benci kepada dia. Orang yang di luar organisasi pun, kalau tahu panggil dia, mereka juga menjadikan dia bahan bualan di luar sana. Pendek kata, orang bodek ni untungnya sikit saja, tapi ruginya banyak sekali. Jadi, jangan sesekali membodek.

0: Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.
1: RTM menyerasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk...

pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Baik, sekarang dah pun 2 petang. Cuaca masih lagi redup, mendung. Ya, baru lepas hujan tahu. Tu nampak gaya macam nak hujan lagi tu kan. Yang mana jemur kain di ampayan. Mungkin terlupa nak angkat. Eloklah angkat segera. Nanti kena buat kerja 2 kali pula kan. Yang baru selesai makan tengah hari, selamat beristirahat. Ada juga yang dalam perjalanan semula ke tempat kerja untuk masuk ke pejabat. Ya, makan tengah hari. Ini keluar dia kata, tak tahu nak makan apa dah. Pergi cari apa yang rasa boleh membuka selera. Ada pun menghampiri 21 minit petang waktu ini. Terima kasih kepada yang terus sudi layan Muntir FM di mana saja anda berada. Dan juga saya nak kongsikan sedikit info berita yang baru saya terima ni. Kod CPC, mekanisme sahkan umur yang praktikal, selamat bagi media sosial ya. Jentera Perkhidmatan Awam sedia realisasi potensi diplomasi madani. Agong kurnia beasiswa kepada 14 penerima cemerlang. Seterusnya, USM, UKM tersenarai antara 10 universiti terbaik dunia bagi pencapaian SDG. KUSKOP rangka pelan strategik PMKS 2030 bantu usahawan digital tempatan bersaing. Perkeso catat kepatuhan lebih 96% bagi proses tuntutan faedah. Dan kerajaan ambil pendekatan terbuka terima cadangan tambah baik budi di sel. Lebih 42,000 hilang kerja tahun ini. Penutupan perniagaan punca utama

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Hari ini menyaksikan aksi terakhir kumpulan A dan B yang bakal menentukan pasukan kepusingan kalah mati. Jam 3 pagi Bosnia dan Herzegovina menentang Qatar di Stadium Toronto secara langsung di Sukan Plus, manakala Switzerland bertemu Kanada di Stadium Los Angeles secara langsung di TV OK. Jam 9 pagi pula Czechia menentang Mexico di Stadium Mexico City secara langsung di Sukan Plus, sementara Afrika Selatan berdepan Korea Selatan di Stadium Monterrey secara langsung di TV OK.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Baik, saudara, untuk mana-mana anda yang sedang memandu waktu ini, ya, trafik hanya perlahan berhampiran flyover Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland, ya, dan juga di Laboratorium Dr. Lim Chong Yu ke dua arah sekitar Sungai Pinang, ya. Untuk nak masuk ke pulau, trafik lancar di atas Jambatan Pulau Pinang, Jambatan Pertama, Jambatan Kedua, kedua-dua arah masih lagi lancar. Lebuh Raya Dr. Lim Chong Yu bayang lepas menghala ke jambatan pun masih lagi lancar waktu ini, dan di jalan-jalan utama sekitar Tanah Besar pun trafik lancar. Jadi hati-hati ya untuk anda yang sedang memandu waktu ini.

0: terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: Hey Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Okay, jangan lupa pukul 3 petang bersama dengan Rakan Tegas. Farouk akan bersama dalam petang kru hari ini solo juga, kan? Apapun terus bersama dengan kami Mutiara FM. Saya mengundur diri jam 3 petang kurang lebih 4 minit sekali lagi untuk saya tamatkan tugasan. Tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu Hindustan, Mere Dil Ki Angan Mein. Jumpa lagi pada hari esok 12 hingga 1 tengah hari dalam Everlasting Memory. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: FM. And then it hit me.

Baik, Mutra FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda mendengarkan kami waktu ini. Tak kira di mana jua anda berada, di waktu ini di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, untuk anda yang mendengarkan kami juga, anda boleh dengarkan kami menerusi di luar frekuensi penseriman secara percuma, RTM Klik, di mana jua anda berada. Baik, hari ini 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Dalam petang kru, hari ini pelik sikit, bukan pelik, lain sikit, di mana hari ini saya menggantikan duo yang ditugaskan ke tugasan lain ketika ini. Amin ada tugasan dia, Q pun ada tugasan dia. Jadi hari ini saya nak temani anda sehingga pukul 8 malam nanti. Baik, kita nak teruskan hiburan kita selepas ini. Dan untuk anda, nantikan Mutiara Ilmu bahagian kedua, bahagian ketiga, bersama dengan Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah. Nantikan

Okey, baik. Ha, dan Mutiaramu bersama-sama dengan kali ini bahagian ketiga, iaitu bersama-sama dengan Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, bersempena dengan Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Negeri Pulau Pinang tahun 1448 Hijrah, bahagian terakhir. Dan Mutiaramu ini telah pun dirakamkan di Dewan Seri Al-Jazari Tibet Mara Balik Pulau, Pulau Pinang. Nanti kan, nanti selepas ini. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan

0: FM。
1: Tuan-tuan, kalau masih ingat lagi dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda naik buruk nak berlepas daripada bumi pergi ke langit. Ada suara yang panggil Nabi. Ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi tanya dekat Jibril, suara apa itu wahai Jibril? Jibril beritahu itulah suara yang memanggil engkau supaya terbantut perjalanan engkau pergi ke Isra Mi'raj, pergi ke Sidratul Muntaha. Maksudnya, bila kita sudah ada satu strategi, kita sudah ada satu target yang jelas, sudah ada satu strategi yang jelas, mesti ada suara-suara sumbang, mesti ada suara-suara yang mengganggu gugat. Jadi jangan ditoleh, teruskan kalau perkara itu baik. Itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat, walaupun berhadapan dengan ancaman, berhadapan dengan ujian, Nabi sabar, tabah Nabi lalui ujian tersebut. Nabi susun pula strategi. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru, apabila orang kafir merancang untuk bunuh Nabi, untuk mengusir Nabi atau untuk memenjarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beritahu wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Rancanglah apa saja yang kalian mau rancang, tapi jangan lupa di atas itu, di atas segala perancangan kita, ada satu perancangan yang tidak tersingkap. Sebab Tuhan tidak pernah berunding dengan manusia untuk menetapkan sesuatu takdir. Tuhan tidak pernah berunding dengan saya. Tuhan tidak berunding dengan sesiapa pun di sini untuk menetapkan sesuatu takdir. Rancanglah. Kalau rancangan itu baik, rancangan itu positif, membawa kepada kebaikan, nescaya akan direstui oleh Tuhan. Tapi kalau kita merancang sesuatu yang tidak baik, ingat, rancangan Allah itu akan mengatasi rancangan yang tidak baik. Kemudian idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyatan idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingat, orang kafir telah berusaha siang petang pagi malam untuk mengusir Nabi Muhammad. Mereka tidak mau lihat dah kelibat Nabi Muhammad di Mekah. Rimas barangkali Muhammad ini. Rimas. Buatlah sesuatu. Usirlah Nabi Muhammad. Jadi Allah pun beri perintah keluar. Nabi Muhammad keluar dengan Abu Bakar As-Siddiq, pergi ke Gua Thur, duduk di Gua Thur dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang Allah beritahu? Perbualan Abu Bakar dengan Rasulullah dirakamkan. Idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyatan idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dialog itu dirakamkan, menggambarkan selagi mana kita berada di jalan yang betul, Inna Allaha ma'ana, Allah will protect you, Allah akan jaga, Allah akan bersama-sama, selagi mana landasan itu betul. Nabi pun pergilah ke Madinah. Sampai di Madinah, bila Nabi sampai di Madinah, Nabi buat tiga asas penting. Pertama sekali, ta'akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal ansari wal muhajiri. Nabi saudarakan di antara ansar dan muhajiri. Tuan-tuan lihat mesej yang Ja'far beritahu kepada Raja Najasyi, apa dia? Dulu kami bermusuh, datang Nabi Muhammad menyatukan kami, hati kami di bawah jimbungan Islam. Kuntum ala syafa hufrati minan nar fa anqadhakum minha fa asbahtum min ni'matihi ikhwana. Dulu berada di tebing neraka sebab permusuhan. Permusuhan itu akan heret kita pergi ke tebing neraka. Datang Nabi Muhammad selamatkan kita dari tebing neraka itu, bawa kepada nilai-nilai persaudaraan, selamat kita. Kita berada di bawah nilai ikhwah, ukhuwah yang sangat sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, Nabi hubungkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin. Tuan-tuan, pergilah mana sekalipun tuan-tuan, ini adalah formula, yang ini adalah satu ketetapan, tidak ada orang boleh canggah. Kalau tidak ada nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kasih sayang, buatlah apa pun, Tuhan sama sekali tidak akan berkati. Bermula di rumah kita, ahli keluarga kita, jabatan kita, di daerah kita, mana-mana tempat sekalipun, termasuklah di negeri ke, di mana-mana sekalipun, kalau tidak terpaut hati-hati ini, didahulukan nilai kasih sayang persaudaraan, perancangan itu tidak diberkati Tuhan. Ya. Tidak akan. Yang pertama, Nabi saudarakan. Nabi lihat kekuatan itu pertama. Kedua, apa Nabi buat? Nabi SAW telah bina masjid. Barangkali bina masjid dulu, Nabi saudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Nabi bina masjid. Kita pun dengar tadi yang berhormat Timbalan Ketua Menteri satu telah beritahu bahawa adanya pembinaan masjid yang akan buat, akan menempatkan dalam satu konsep satelit yang boleh dimanfaatkan dan akan memberi impak kepada negeri. Dan begitu juga masjid-masjid, surau-surau yang ada. Bagaimana perlu menjadi sebuah pusat yang menjalin hubung antara masjid, rumah ibadat dan hati manusia. Dakwah mesti jalan. Penjelasan kepada hal ehwal semasa mesti bergerak. Mesti ada nilai-nilai membangunkan umat daripada masjid bercambah keluar. Sepatutnya tidak ada perebutan kuasa di jawatan kuasa masjid. Berebut grup A, grup B, letih tuan-tuan. Berebut jawatan dekat masjid kadang-kadang macam berebut jawatan CEO oil and gas, company oil and gas. Bukan di sini, di Burkina Faso barangkali. Jadi masjid, dia bukan sekadar lambang, bukan sekadar peruntukan, tetapi bagaimana pengisian itu perlu dibuat. Kembalikan balik nilai tadi. Lihat balik Masjid Nabawi. Bagaimana elemen-elemen tersebut boleh dibawa masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW telah menyuruh umat Islam memperkasakan ekonomi. Pergi berniaga di Pasar Madinah. Nabi suruh umat Islam pergi berniaga di Pasar Madinah. Masa Nabi sampai, Pasar Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi. Dalam tempoh 6 bulan, Pasar Madinah dikuasai oleh orang Islam. Tuan-tuan lihat eh. Di antara sosok saya nak sebut sebagai penutup. Abdurrahman bin Auf. Sahabi, sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf ini seorang saudagar, dia ini big businessman. Dia memang pandai buat bisnes. Dekat Mekah memang dia punya aset pada masa itu 60 juta. 60 juta duit masa itu. Kalau 60 juta duit masa itu, sebab kita kira dengan dirham, kalau masa itu 60 juta, mungkin sekarang 6 bilion kot. Kaya. Dia tinggalkan semua harta benda dia tinggalkan, pergi ikut Nabi, pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, bila Nabi saudarakan antara Ansar dan Muhajirin, bukan sekadar persaudaraan, tetapi perkongsian kesenangan dan kesusahan. Abdurrahman datang selang sepinggang, Nabi saudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad. Sa'ad kata, wahai man, Abdurrahman. Abdurrahman, sini kamu. Aku ada 40 ekar kebun korma, 20 kau ambil, 20 aku ambil. Ataupun kau nak kambing, aku ada kambing 50 ekor, kau ambil 25, aku punya 25. Abdurrahman kata, aku tak mau yang tu semua. Habis, tunjuk, bagi aku pinjam 5 dirham dan tunjuk kepada aku kat mana Pasar Madinah. Jadi Sa'ad bagi Abdurrahman 5 dirham sebagai pinjaman, pergi ke Pasar Madinah. Jadi Abdurrahman pun duduk di Pasar Madinah, tengok apa bisnes dia boleh buat. Dia tengok demand supply, demand and supply. Dia duduk di Pasar Madinah, dia tengok apa bisnes boleh buat. Dia tengok ada orang jual unta dengan harga 5 dirham. Dia pun beli unta itu dengan harga 5 dirham. Dia jual balik unta itu dengan harga 5 dirham. Kita kata, apa macam bisnes ni? Baik, bisnes ikan dah. Untung. Ni beli 5 dirham, jual balik 5 dirham, mana ada untung? Tak, kita lupa. Ada elemen yang very small element yang menjadi target Abdurrahman bin Auf. Apa dia? Dia beli unta dengan tali unta. Unta tu berikat kan? Dia beli tali dengan unta sekali. Masa dijual 5 dirham, orang nak beli 5 dirham. Okey, aku beli 5 unta ni dengan 5 dirham. Okey, ambil unta ni. Tali tak termasuk. Begitulah dia beli unta, dia jual unta, dia beli unta, jual tali. Tali ikat unta itu ada pada stok Abdurrahman bin Auf. Jadinya Pasar Madinah, unta ada, tali untuk mengikat unta itu sudah pupus. Jadi Abdurrahman pun keluarkan tali, dia berniaga. So this is how Abdurrahman menyusun strategi. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai kesimpulannya, mengekalkan persaudaraan, ukhuwah, hijrah. Yang kedua, berusaha, umat Islam dalam berusaha supaya mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik melalui ilmu, melalui ketekunan yang berpanjangan. Yang ketiga, kita mesti meletakkan bahawa nilai ihsan mengatasi segala sesuatu. Inilah yang dipromosikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita nak mempromosikan perpaduan ataupun kesatuan hati di kalangan umat Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang atas undangan yang sangat bermakna bagi saya. Ada orang tanya kat saya masa nak masuk sini, ustaz orang Pinang ke? Saya kata, amboi, mentang-mentang kala aku macam ni, hampa kata aku Pinang. Tuan-tuan, pergi pasar, beli kobis, ceramah saya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya.

0: Bagi anda yang berada di luar Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
2: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.

0: Pakai dia ni.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Puan Sabrina.
1: Ya, saya.
2: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
1: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
2: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
1: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
2: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
1: Ish, pelik ni. Baiklah, Puan, macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu, ya. Hello? Puan? Puan?
3: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM sekalanya untukmu.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, sekalinya untukmu.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio

0: Okey, baik, Mutra FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk jam berikutnya. Waktu ini 4 petang dan kita nak teruskan lagi untuk anda menjelang untuk hari berikutnya. Perlawanan berlangsung dalam kata awal pagi dalam 4 game berikutnya. Tadi kalau ikutkan pagi tadi dah berlangsung banyak game dan antara yang mencuri tumpuan antara kumpulan dalam grup K, yang mana Portugal bersama ada menentang Uzbekistan dan berkesudahan dengan keputusannya Portugal 5 Uzbekistan 0. Dan pada waktu itu juga orang kata pemain yang dinanti-nantikan memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol, 2 gol pada minit ke-6 dan juga minit ke-39 dan menjadikan beliau satu-satunya player ataupun pemain bola sepak di dalam dunia yang menjaringkan gol pada setiap 6 edisi penyertaannya. Ha, itu rekod dunia yang dicapai oleh Cristiano Ronaldo. Baik, dan kita nak dengarkan rangkuman perlawanan dalam grup K ini di antara Portugal dan juga Uzbekistan.
1: We're underway in Houston. This group K showdown. Portugal all in red. 5 in red in the middle. Ronaldo! A farewell may be approaching, but the legend is not finished yet. The first player ever to score in 6 different World Cups.
2: That Ronaldo taking it or Nuno Mendes?
1: Going Ronaldo. But it's Mendes! And he drills it in! And Cancelo being pressed and pressed aggressively. And a wonderful goal! Cristiano Ronaldo! He's done it again! Cristiano Ronaldo has announced his arrival. Here, Ronaldo for the hat-trick. Not this time. Yes, can smuggle it through. One back by João Félix. Oh. Faisaliev. And it's lifted over Ronaldo. What a save. One of the scruffiest goals yet. Ronaldo closing that one down and juggling with it. Chamorro! Chipped in field for Bruno Fernandes. He finds Ronaldo. It will come the way of Rafael, who smashes in number 5. Still time for one last goal. Ronaldo wants it.
0: Baik, demikian tadi rangkuman perlawanan Grup K yang mana Portugal menjaringkan 5 gol dan menentang Uzbekistan yang mana kata memecah kebuntuan juga daripada Cristiano Ronaldo. Kali ikutkan Cristiano Ronaldo juga menunjukkan taringnya di usia 41 tahun menjaringkan gol, juga banyak juga penjaga pertahanan dan juga penjaga gol Uzbekistan menghalang untuk Ronaldo mencapai hat-trick untuk game pagi tadi. Baik, juga berlangsungnya perlawanan di pagi tadi antara juga yang mencuri tumpuan di antara England dan juga Ghana yang mana berkesudahan dengan 0-0. Begitu juga grup ada dua kumpulan lagi ataupun dua perlawanan lagi, iaitu grup L, Panama dan Croatia, dan Croatia memenangi 1-0. Dan grup K, Colombia dan juga DR Congo yang mana Colombia memenangi perlawanan itu dengan 1 gol juga. Baik, demikian perlawanan dan juga akan berlangsungnya esok ke nanti juga pelan yang mencari tumpuan. Antaranya ada 6 perlawanan akan berlangsung esok dan mencari tumpuan adalah menerusi kumpulan A, iaitu Czechia menentang Mexico, dan juga grup C, Scotland menentang Brazil. Juga antara tumpuan lain antara South Africa menentang Korea Selatan dan juga Maghribi akan menentang Haiti esok. Nantikan perlawanan juga yang akan disiarkan di saluran RTM Klik untuk anda menontonnya secara jelas dan juga secara langsung untuk anda. Okey, baik. Selepas ini, jom kita dengarkan lagu-lagu keinsanan dan untuk pandu muslim dan muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang. Kan masuknya waktu asar 4.50 minit petang. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kemajuan projek transit aliran ringan LRT Laluan Mutiara kini pada 8.99% dan pelaksanaannya sedang berjalan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata ia dijangka siap dan akan mula beroperasi pada Disember 2031 berdasarkan jadual pelaksanaan semasa. Tambah beliau, projek sepanjang 29.67 km itu kini sedang dilaksanakan oleh Malaysia Rapid Transit Corporation Sdn Bhd MRT Corp sebagai agensi pelaksana projek. Jelas beliau, kerajaan akan terus memantau pelaksanaan projek itu bagi memastikan ia dapat disiapkan ikut jadual yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan menerusi laman Sesawang Parlimen hari ini. Selain membantu mengurangkan beban pengguna, penurunan harga diesel dapat memberi kesan positif kepada sektor pengangkutan dan perniagaan yang bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Rata-rata pengguna di negeri ini menyambut baik langkah tersebut yang memberi kelegaan kepada golongan terutamanya yang menggunakan kenderaan diesel secara harian.
1: Saya memandu bapa siaran, driver bapa siaran. Sebelum ini kita isi RM5, RM4 macam tu, kita tak dapat trip, kurang. Sebab harga diesel naik, kurang trip. Sekarang kerajaan beritahu RM2.10. Maknanya bolehlah cari makan lepas ini. Terima kasih kerajaan membantu kurangkan harga diesel.
2: Saya pakai Hilux. Tetapi itu harga dari harga diesel dari Julai 1 hari bulan turun. Itu saya pun inilah. Terima kasih kepada kerajaan lah. Supaya kita kurangkan kita punya beban lah. Nak mau pergi buat marketing, hantar barang, bantu untuk peniagaan lah.
3: Bagi penurunan minyak diesel ni baguslah untuk pengguna-pengguna diesel yang selalu bekerja kan. Membantulah ekonomi dan mudahkanlah urusan orang yang nak pengguna diesel ni. Sara hidup ni turun jugalah untuk kalau kita isi diesel sekarang ni dengan subsidi. Untunglah untuk pengguna kan.
4: Penurunan harga yang diberi sekarang RM2.10 amat digalakkan. Dan di mana perkara itu dapat manfaat kepada kenderaan-kenderaan yang berat dan juga sedikit sebanyak kepada kenderaan yang sedia ada lah. Oleh itu saya rasa saya amat mengalu-alukan penurunan harga diesel ni yang cukup membantu kepada masyarakat lah.
0: KT Nish Syahul Hamid Muhammad Syauhi dan Dr. Muhammad Nasir Muhyiddin. Pengguna turut berharap penurunan harga diesel ini dapat diteruskan demi kesejahteraan rakyat serta merancakkan aktiviti ekonomi negara. Bermula 1 Julai ini, pengguna dapat menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter. Sementara itu, usaha memperkukuh keselamatan bekalan air jangka panjang negeri ini terus mendapat perhatian rakyat susulan perkembangan perjanjian bekalan air mentah antara Pulau Pinang dan Perak. Langkah itu dilihat mampu membantu memenuhi keperluan air yang semakin meningkat khususnya bagi kegunaan domestik dan sektor perindustrian pada masa hadapan. Rata-rata penduduk berharap perancangan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar demi menjamin bekalan air yang lebih stabil dan berterusan.
5: Pada saya, perjanjian ini memang satu langkah yang baiklah sebab keperluan di Pulau Pinang semakin meningkat. Populasi penduduk pun kian bertambah. So kalau ada sumber tambahan di Perak, sekurang-kurangnya kita lebih bersedia lah untuk masa depan. Yang paling penting bekalan air kepada rakyat sentiasa terjamin.
6: Saya rasa langkah ni penting kerana jumlah penduduk dan aktiviti perindustrian semakin bertambah. Jadi perancangan awal seperti ini boleh membantu memastikan bekalan air terus mencukupi pada masa yang akan datang.
7: Sebagai rakyat Pulau Pinang, saya menyambut baik cadangan ini kerana air adalah keperluan asas. Selain memastikan bekalan yang mencukupi, saya harap kos kepada pengguna juga dapat dikawal supaya tidak membebankan rakyat pada masa akan datang.
0: Fairuz Nasir, Farhana Hamid dan Sumaya Khalid. Perjanjian projek bekalan air Perak Pulau Pinang kini berada di fasa akhir rundingan dan dijangka dimeterai di Ipoh minggu hadapan. Perjanjian pembekalan air pukal itu akan membolehkan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang membeli sekurang-kurangnya 300 juta liter air terawat sehari dari Perak sebagai persediaan infrastruktur yang disasarkan siap menjelang tahun 2031. Seorang bekas kerani firma guaman mengaku tidak bersalah atas 6 pertuduhan pecah amanah membabitkan kerugian berjumlah RM33,827 antara tahun 2020 hingga 2025. Tertuduh Mazuin Marzuki, 45 tahun, membuat pengakuan di hadapan Hakim Ahzar Faris Ahmad Khairuddin di Mahkamah Seksyen Balik Pulau. Mengikut kertas pertuduhan, wanita itu memasukkan wang menerusi 6 transaksi perbankan secara online berjumlah RM33,827 ke akaun peribadi miliknya dan akaun milik syarikat suaminya. Kesalahan itu didakwa dilakukan di firma guaman yang terletak di Jalan Kolam Ikan Bayan Lepas antara 4 September 2020 hingga 3 November antara jam 10.20 pagi hingga 3.50 petang. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 408 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang setahun dan tidak melebihi 14 tahun serta sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Lin Jing Hong manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM30,000 dan menetapkan 29 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita Disunting, Hanis Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sum'ah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Yang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untuk

Baik, Metro FM, segalanya untuk Moon. Terima kasih. Demikian tadi lagu-lagu hiburan untuk anda. Waktu ini 5.48 minit petang. Kita nak teruskan lagi lagu-lagu terbaik untuk anda sehingga pukul 7 malam. Dan lagu-lagu yang kita berikan ini juga yang boleh mengimbau, orang katakan, di waktu-waktu petang ni, siapa yang sedang memandu ketika ini juga, pandulah dengan berhati-hati, you know. Yang pulang dengan selamat, jiwa pun selamat juga, kan. Pandu dengan cermat, jiwa selamat, antara ayat-ayat popular dulu, kan. Okey, baik. Untuk anda juga yang sedang mendengarkan kami, mungkin orang kata apa, nak frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz ni, mungkin anda berada di luar frekuensi yang saya sebutkan tadi. Namun anda boleh dengarkan kami menerusi penstriman RTM Click, yang mana anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Sudah tentunya di Brazil ke, ataupun mungkin di Amerika ke, Mexico ke, anda boleh dengarkan juga kami di Mutiara FM ni menerusi RTM Click. Baik, juga beberapa jalan utama di sekitar Bandaraya Georgetown juga kenderaan bertambah. Jadi apapun, berhati-hati, ikut undang-undang, lorong yang betul. Kan, nyalakan signal anda untuk tukar lorong ataupun masuk ke simpang, nyalakan signal. Janganlah potong sesuka hati. Sebabnya ada apps MyJPJ yang boleh kita semua laporkan bukti dan juga aduan terhadap pesalah-pesalah jalan raya. Jadi senang-senang surat sampai rumah saman, sebab bukti dah ada, kan. Orang mana-mana pun boleh buat, kumpul bukti, ambil gambar ataupun ambil dashcamnya video untuk menentukan kita salah ke atau tidak memotong ataupun apa saja kesalahan di jalan raya ni, dah boleh dah buat aduan di MyJPJ. Okey, baik, kita nak teruskan lagi hiburan selepas ini untuk anda. Lagu-lagu terbaik untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hai, wey.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA. Mengikut rekod, syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Inilah Mutiara FM.

0: Song Hyun Min kekal sebagai wajah utama Korea Selatan dan antara pemain Asia paling berjaya dalam sejarah bola sepak moden. Kapten pasukan itu terkenal dengan kepantasan, disiplin serta ketajaman penyudah yang sukar ditandingi. Pengalaman yang luas dimiliki di pentas tertinggi dunia menjadikan Son sumber inspirasi kepada generasi baru Korea Selatan. Walaupun pasukan ini dibarisi ramai pemain muda berkualiti, Son tetap menjadi nadi utama dalam setiap gerakan serangan. Piala Dunia 2026 mungkin menjadi antara peluang terakhir buat beliau mencipta impak besar bersama negara dan meninggalkan legasi yang lebih istimewa.
1: RTM menyerasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: it hit me.
1: Baik, Putera FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini. Kan, ya, ada yang sedang, orang kata apa, kalau tengok di menerusi di Google Maps ni, banyak juga jalan yang berwarna merah terang ni. Terutamanya di atas Jabatan Pulau Pinang, dari arah Pulau Menghala ke Perai juga. Dari arah Perai, Menghala ke Perai, ke Pulau juga. Orang kata kekuningan. Jadi, dia ada level warna di antara berkenaan dengan trafik ni kan. Jadi kepada anda, berhati-hati juga. Beberapa kawasan juga menandakan ada terdapat kemalangan, terutamanya di Bukit Tengah dan juga Taman Kota Permai, di belah-belah Bukit Mentajam ni. Jadi kepada anda, berhati-hati, teruskan pemanduan anda. Apapun, kita doakan semoga yang sedang mendengarkan kita ni berjalan dengan lancar sampai ke rumah noh. Ha, untuk pemanduan anda. Baik juga, terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini di gerai-gerai makan, di kedai-kedai makan juga. Selamat menjamu selera. Ha, makan sedap-sedap noh. Terima kasih. Dan juga kepada apa mendengarkan kami waktu ini. Dan ceritanya, untuk maklumat anda, perlawanan akan datang melibatkan perlawanan. Pagi tadi kita dah menyaksikan Portugal dan Ronaldo akhirnya mencipta rekod lah, no, dengan jaringan 2 gol, dengan mencipta pemain bola sepak pertama di dunia yang menjaringkan ke-6 edisi berturut-turut, 6-6 penyertaannya di World Cup ni, semuanya dapat menjaringkan gol. Jadi untuk perlawanan Portugal dan Uzbekistan, Portugal 5-0, England Ghana pagi tadi 0-0, Panama Croatia, Croatia 1, Panama 0, dan juga begitu juga Colombia 1, DR Congo 0. Dan perlawanan akan datang melibatkan kumpulan B, C dan juga A. Ha, jadi untuk kumpulan A, Afrika Selatan menentang Korea Selatan pada 9 pagi, dan juga Czechia dan Mexico juga 9 pagi. Grup A 9 pagi, tapi pada awalnya jam 3 pagi melibatkan grup B, iaitu Switzerland, Kanada dan juga Bosnia menentang Qatar pada pukul 3 pagi. Grup C 6 pagi melibatkan Maghribi dan juga menentang Haiti, termasuk Scotland menentang Brazil pada pukul 6 pagi. Jadi jangan risau, tonton di RTM Klik untuk menyaksikan secara langsung, dan juga ada beberapa perlawanan yang melibatkan siaran tertunda. Apapun, terus dengan layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, beliau juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. RTM segalanya.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Sangan kumpulan A, B dan C semakin rancak. Jam 6 pagi Scotland berdepan Brazil di Stadium Miami menerusi Sukan Plus, manakala Maghribi menentang Haiti di Stadium Atlanta melalui TVOK. Jam 9 pagi pula Czechia bertemu Mexico di Stadium Mexico City menerusi Sukan Plus, sementara Afrika Selatan berdepan Korea Selatan di Stadium Monterrey melalui TVOK. Selain itu, siaran tertunda Bosnia dan Herzegovina menentang Qatar dari Stadium Seattle boleh disaksikan pada jam 12.30 hari menerusi Sukan Plus, manakala Switzerland bertemu Kanada dari BC Place Vancouver disiarkan pada waktu yang sama menerusi TVOK.

0: Keputusan awal pagi tadi menyaksikan Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dengan Cristiano Ronaldo meredak 2 gol disusuli jaringan Nuno Mendes, Rafael Leão serta gol sendiri Abdul Wahid Nematov. Dalam aksi kumpulan L pula, England dan Ghana sekadar seri tanpa jaringan. Sementara itu, Colombia terus mengukuhkan kedudukan di tangga teratas kumpulan K selepas menewaskan Republik Demokratik Kongo 1-0 menerusi jaringan tunggal Daniel Munoz pada minit ke-76. Croatia pula menghidupkan peluang untuk mara apabila menundukkan Panama 1-0 hasil penyudah Ante Budimir. Keputusan itu menjadikan persaingan dalam kedua-dua kumpulan semakin terbuka menjelang aksi akhir.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: FM. Baik, Mitra FM, segalanya untukmu. Demikian tadi lagu-lagu yang kita dah dengarkan. Lagu-lagu hiburan untuk anda di waktu-waktu petang ni. Dan waktu ini dah memasuki ke pukul 7 malam. Waktu ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu keinsanan untuk anda. Dan selepas ini untuk pandu muslimi muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang, akan masuknya waktu maghrib nanti 7.35 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita, kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sum'ah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi yang kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah kat tempat kita dalam syurga. Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tonton lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tonton sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah, kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan mu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah, ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana

Allah nak buat Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada bumi. Firman Allah, aku mau jadikan daripada kamu wahai tanah satu kejadian. Tuhan kata, aku nak buat satu makhluk. Yakni manusia. Setengah daripada mereka itu orang yang taat aku, dan setengah daripada mereka itu derhaka aku. Tuhan, nama pun Tuhan, dia tahu dah. Allah nak buat manusia ni, Allah tahu dah manusia ni akan ada yang baik, akan ada yang jahat. Akan ada yang pilih untuk beriman, akan ada yang nak jadi kafir. Akan ada yang jadi orang Islam yang taat, akan ada yang jadi orang Islam yang derhaka. Islam tapi derhaka. Kerana tu malaikat bila Allah jadikan Adam alaihi salam, mereka protes. Bukan mereka protes tu kerana nak meletakkan Allah tu, tak tahu dah. Tapi mereka tahu, kata Allah tahu, manusia ni kerja dia yasfikud dima, akan menumpahkan darah. Tapi pasal apa? Dah tahu, kata mereka ni, esok bila jadi manusia, mereka akan bergaduh, mereka akan berperang, mereka akan tumpah darah. Kalau dah tahu macam tu, buat apa? Seolah-olahnya macam tu. Dah tahu dah, kata mereka ni problematik. Nama kata manusia ni problematik. Problem. Kita berlembut pun tak kena, kita keras pun tak kena, kita tegas pun tak kena, kita tak buat apa pun tak kena. Manusia ni tak kena semua. Kalau tuan-tuan jadi jawatan kuasa masjid, pening kepala, duk kena sumpah hari-hari. Tuan-tuan tak buat apa program pun mereka maki, tuan-tuan buat program pun tak kena. Mereka kata, pergi panggil ustaz cengih-cengih main buat apa. Tuan-tuan panggil main ustaz baca semua orang tidur pun mereka kata juga, panggil main suruh orang tidur, bukan nak suruh orang dengar. Tuan-tuan buat apa pun tak kena, tuan-tuan tak buat apa pun tak kena, tuan-tuan panggil siapa pun tak kena. Pasal apa? Pasal manusia. Kita jangan mimpi kata kita akan dapat satu keadaan di mana semua orang setuju dengan kita. Jangan mimpi. Sampai bila-bila pun akan ada orang setuju, akan ada orang tak setuju. Sampai bila-bila pun. Kita buat betul pun tak kena, kita buat tak betul lagi teruk kena. Oh, masak tuan-tuan kita. Kalau kena ni, masak dengan orang ni. Dia dengar cerita Luqman Hakim dengan Kaldir, dengan anak dia. Ha, itulah pengajaran yang sangat klasik. Dia suruh anak dia naik Kaldir, dia tuntun. Orang kata, apa budak ni tak ada akal. Pak hang tua, hang suruh berjalan, yang hang muda duk. Dengar kat telinga dia tukang, dia naik suruh anak tuntun. Lalu satu kumpulan, apa orang tua tak ada akal, dia bagus duk sedap, suruh anak yang kecil duk tuntun, tak kena juga. Dia kata, lah ni kita naik dua-dua, naik dua-dua. Lalu satu kumpulan orang kata, tak ada akal, buta perut, pak dengan anak sama. Kaldir ni menatang bukan besar mana pun, pi rabat naik sampai dua-dua orang, tak kena juga. Dia kata, turunlah kita tuntun sudah. Main satu puak pula, apa ada kemudahan tak mau guna. Dah tuntun nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak bagi semua orang puas hati ni? Macam mana? Kawan hak duk komplain tu tak buat apa pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah hakikat manusia. Yang ni lah yang kita duk baca ni dia nak cerita. Yang ni manusia itu, setengah daripada mereka akan jadi orang yang taat, setengah daripada mereka akan jadi orang derhaka. Yang taat akan daku, nescaya aku masukkan dia ke dalam syurga, dan yang derhaka kepada aku, Tuhan kata aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Ni Tuhan ni, bila dia nak buat Adam, dia kata dekat tanah, aku nak cipta satu makhluk, nama dia manusia. Depa ni esok bila dah ada, depa ni ada sikit masalah. Depa ni apa masalah depa manusia ni? Apa masalah depa? Masalah manusia ni, depa ni tak semua beriman, ada beriman, ada yang akan engkar. Masalah manusia ni apa? Hak beriman, aku akan bagi mereka syurga. Hak mana ingkar, aku akan buah dalam neraka. Tuhan abang dah benda ni kepada bumi. Abang dah. Ya.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Percaya kepada akhirat. Kena percaya. Kata, kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey? Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-Qabru awalu manazilil akhirah. Nabi kata, kubur kalau kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati. Mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar. Sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut main tu. Dia main pakai baju putih ataupun baju hitam. Dua color aja. Kalau dia main pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk main nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah. Masa tu manusia sudah tak. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak habaq dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadukhuli fi ibadi. Malaikat kata, masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadukhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni malaikat hak main ni kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Sekali lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu Akbar. Muka dan nakir, waja'a malakal qabri. Mai dua malaikat kubur. Faya jelisah ni, dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, boleh tak boleh bagi saya saat saja masa saya nak balik jumpa family, fa ukhbiruhum, saya nak habaq dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam. Tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh. Untuk siapa, tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni, untuk family. Dah mati dah masuk kubur. Malaikat duk tanya. Kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi SAW kata dalam hadis, Bagi sat saja. Saya bukan nak minta lama. Saya nak balik pergi habang dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah ada suruh. Hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul. Ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus. Tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang. Kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah. Atas kita.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

FM。Tuan-tuan, kalau masih ingat lagi dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda naik buruk nak berlepas daripada bumi pergi ke langit. Ada suara yang panggil Nabi. Ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi tanya dekat Jibril, suara apa itu wahai Jibril? Jibril beritahu itulah suara yang memanggil engkau supaya terbantut perjalanan engkau pergi ke Isra Mi'raj, pergi ke Sidratul Muntaha. Maksudnya, bila kita sudah ada satu strategi, kita sudah ada satu target yang jelas. Sudah ada satu strategi yang jelas. Mesti ada suara-suara sumbang. Mesti ada suara-suara yang mengganggu gugat. Jadi jangan ditoleh. Jangan ditoleh. Teruskan kalau perkara itu baik. Itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Walaupun berhadapan dengan ancaman, berhadapan dengan ujian, Nabi sabar. Tabah Nabi lalui ujian tersebut. Nabi susun pula strategi. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru, apabila orang kafir merancang untuk bunuh Nabi, untuk mengusir Nabi atau untuk memenjarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beritahu wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Rancanglah apa saja yang kalian mau rancang, tapi jangan lupa di atas itu, di atas segala perancangan kita, ada satu perancangan yang tidak tersingkap. Sebab Tuhan tidak pernah berunding dengan manusia untuk menetapkan sesuatu takdir. Tuhan tidak pernah berunding dengan saya. Tuhan tidak berunding dengan sesiapa pun di sini untuk menetapkan sesuatu takdir. Rancanglah. Kalau rancangan itu baik, rancangan itu positif, membawa kepada kebaikan, nescaya akan direstui oleh Tuhan. Tapi kalau kita merancang sesuatu yang tidak baik, ingat, rancangan Allah itu akan mengatasi rancangan yang tidak baik. Kemudian idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingat, orang kafir telah berusaha siang petang pagi malam untuk mengusir Nabi Muhammad. Mereka tidak mau lihat dah kelibat Nabi Muhammad di Mekah. Rimas barangkali Muhammad ini. Rimas. Buatlah sesuatu. Usirlah Nabi Muhammad. Jadi Allah pun beri perintah keluar. Nabi Muhammad keluar dengan Abu Bakar As-Siddiq, pergi ke Gua Thur, duduk di Gua Thur dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang Allah beritahu? Perbualan Abu Bakar dengan Rasulullah dirakamkan. Idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dialog itu dirakamkan, menggambarkan selagi mana kita berada di jalan yang betul, innallaha ma'ana. Allah will protect you. Allah akan jaga. Allah akan bersama-sama selagi mana landasan itu betul. Nabi pun pergilah ke Madinah, sampai di Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi buat tiga perkara asas penting. Tiga asas penting. Pertama sekali, ta'akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal ansari wal muhajiri. Nabi saudarakan di antara ansar dan muhajiri. Tuan-tuan lihat mesej yang Ja'far beritahu kepada Raja Najasyi, apa dia? Dulu kami bermusuh, datang Nabi Muhammad menyatukan kami, hati kami di bawah lindungan Islam. Kuntum ala syafa hufrati minan nar fa anqadhakum minha fa asbahtum min ni'matihi ikhwana. Dulu berada di tebing neraka sebab permusuhan. Permusuhan itu akan heret kita pergi ke tebing neraka. Datang Nabi Muhammad selamatkan kita dari tebing neraka itu, bawa kepada nilai-nilai persaudaraan. Selamat kita. Kita berada di bawah nilai ikhwah, ukhuwah yang sangat sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, Nabi hubungkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin. Tuan-tuan, pergilah mana sekalipun tuan-tuan. Ini adalah formula yang ini adalah satu ketetapan, tidak ada orang boleh canggah. Kalau tidak ada nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kasih sayang, buatlah apa pun, Tuhan sama sekali tidak akan berkati. Bermula di rumah kita, ahli keluarga kita, jabatan kita, di daerah kita, mana-mana tempat sekalipun, termasuklah di negeri ke di mana-mana sekalipun, kalau tidak terpaut hati-hati ini, didahulukan nilai kasih sayang persaudaraan, perancangan itu tidak diberkati Tuhan. Ya.
Tidak akan. Yang pertama, Nabi saudarakan, Nabi lihat kekuatan itu pertama. Kedua, apa Nabi buat? Nabi SAW telah bina masjid. Barangkali bina masjid dulu, Nabi saudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Nabi bina masjid. Kita pun dengar tadi yang berhormat Timbalan Ketua Menteri satu telah beritahu bahawa adanya pembinaan masjid yang akan buat, akan menempatkan dalam satu konsep satelit yang boleh dimanfaatkan dan akan memberi impak kepada negeri. Dan begitu juga masjid-masjid, surau-surau yang ada, bagaimana perlu menjadi sebuah pusat yang menjalin hubung antara masjid, rumah ibadat dan hati manusia. Dakwah mesti jalan, penjelasan kepada hal ehwal semasa mesti bergerak, mesti ada nilai-nilai membangunkan umat daripada masjid bercambah keluar. Sepatutnya tidak ada perebutan kuasa di jawatankuasa masjid. Berebut grup A, grup B, letih tuan-tuan. Berebut jawatan dekat masjid kadang-kadang macam berebut jawatan CEO oil and gas, company oil and gas. Bukan di sini, di Burkina Faso barangkali. Jadi masjid, dia bukan sekadar lambang, bukan sekadar peruntukan, tetapi bagaimana pengisian itu perlu dibuat. Kembalikan balik nilai tadi. Lihat balik Masjid Nabawi. Bagaimana elemen-elemen tersebut boleh dibawa masuk. Itu yang kedua.

sampai pasar Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi. Dalam tempoh 6 bulan, pasar Madinah dikuasai oleh orang Islam. Tuan-tuan lihat ni. Di antara sosok saya nak sebut sebagai penutup, Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf ini seorang saudagar, dia ini big businessman. Dia memang pandai buat bisnes. Dekat Mekah memang dia punya aset pada masa itu 60 juta. 60 juta duit masa itu. Kalau 60 juta duit masa itu, sebab kita kira dengan dirham, kalau masa itu 60 juta, mungkin sekarang 6 bilion kot. Kaya. Dia tinggalkan semua harta benda dia, ditinggalkan pergi ikut Nabi, pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, bila Nabi saudarakan antara Ansar dan Muhajirin, bukan sekadar persaudaraan, tetapi perkongsian kesenangan dan kesusahan. Abdurrahman datang selang sepinggang, Nabi saudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad. Sa'ad kata, wahai man, Abdurrahman. Abdurrahman, sini kamu. Aku ada 40 ekar kebun korma, 20 kau ambil, 20 aku ambil. Ataupun kau nak kambing, aku ada kambing 50 ekor, kau ambil 25, aku ambil 25. Abdurrahman kata, aku tak mahu yang tu semua. Habis, tunjuk, bagi aku pinjam 5 dirham dan tunjuk kepada aku kat mana pasar Madinah. Jadi, Sa'ad bagi Abdurrahman 5 dirham sebagai pinjaman, pergi ke pasar Madinah. Jadi Abdurrahman pun duduk di pasar Madinah, tengok apa bisnes dia boleh buat. Dia tengok demand supply. Demand and supply. Dia duduk di pasar Madinah, dia tengok apa bisnes boleh buat. Dia tengok ada orang jual unta dengan harga 5 dirham. Dia pun beli unta itu dengan harga 5 dirham. Dia jual balik unta itu dengan harga 5 dirham. Kita kata, apa macam bisnes ni? Baik, bisnes ikan tak? Untung. Ni beli 5 dirham, jual balik 5 dirham, mana ada untung? Tak, kita lupa. Ada elemen yang very small element yang menjadi target Abdurrahman bin Auf. Apa dia? Dia beli unta dengan tali unta. Unta tu berikat kan? Dia beli tali dengan unta sekali. Masa dia jual 5 dirham, orang nak beli 5 dirham. Okey, aku beli unta ni dengan 5 dirham. Okey, ambil unta ni. Tali tak termasuk. Begitulah dia beli unta, dia jual unta, dia beli unta, jual tali. Tali ikat unta itu ada pada stok Abdurrahman bin Auf. Jadinya pasar Madinah, unta ada, tali untuk mengikat unta itu sudah kupus. Jadi Abdurrahman pun keluarkan tali, dia berniaga. So this is how Abdurrahman menyusun strategi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulannya, mengekalkan persaudaraan, ukhuwah, hijrah. Yang kedua, berusaha, umat Islam adalah berusaha supaya mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik melalui ilmu, melalui ketekunan yang berpanjangan. Yang ketiga, kita mesti meletakkan bahawa nilai ihsan mengatasi segala sesuatu. Inilah yang dipromosikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita nak mempromosikan perpaduan ataupun kesatuan hati di kalangan umat Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang atas undangan yang sangat bermakna bagi saya. Ada orang tanya kat saya masa nak masuk sini, ustaz orang Pinang ke? Saya kata, amboi, mentang-mentang colour aku macam ni, hampa kata aku Pinang. Tuan-tuan, pergi pasar, beli kobis, ceramah saya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penat, stres. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapak lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah Kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drive FM. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora menemani anda yang pastinya untuk malam ini menerusi segmen Kona Mai edisi Rabu 24 Jun 2026 bersama 8 Muharram 1448 Hijriah sehingga jam 12.30 malam ini. InsyaAllah, okay. Apapun, terima kasih buat rakan setugas Farouk menemani anda menerusi kru petang tadi. Kini tiba pula giliran Mimi akan temankan anda sampai jam 12.30 malam ini. Baik, untuk pandang muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.52 minit malam. Jam 9 kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jam 9 nanti kita akan ikuti Cafe Music. InsyaAllah Mimi akan bersama dengan anda menerusi ruangan TikTok nanti. Ya, nak minta lagu apa? Boleh. Okey. Jam 10 malam kita akan ikuti bicara bicara hati, dari hati untuk anda yang mengerti. Okey, dari hati untuk anda yang mengerti. Mhm. Untuk anda boleh kongsikan juga luahan perasaan, apa-apa saja yang anda ingin kongsikan bersama dengan Mimi di Mutiara FM. Hantarkan saja di ruangan WhatsApp 0105080957. Ini dia bersama dengan Amir Mas di Nur Cinta FM.

0: se simt bani. Târlalul Lama sampai menjadi luka. Pernahta ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
2: 1, 2, 3, 4.

0: so freaking cute.
1: Kan Syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

Drive FM segalanya untukmu, 8:17 minit malam dah ketika ini. Baik, saudara, sambil-sambil tu Mimi nak berkongsikan dengan anda. Mimi nak berkongsikan apa? Mimi nak berkongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang yang pastinya ketika ini untuk anda yang sedang memandu. Nampaknya di beberapa kawasan dan juga tempat di Pulau Pinang, nampaknya trafik dilaporkan lancar saja, baik-baik je. Tak ada apa kesesakan. Begitu juga di atas jambatan Pulau Pinang. Orang kata buah mula nak naik jambatan Pulau Pinang dari Pulau Keperai tu sedikit sesak sahaja. Seterusnya di Bayan Lepas juga ada di Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke Bayan Baru ataupun ke Bayan Lepas. Nampaknya kendaraan bergerak perlahan sedikit di situ. Seterusnya di Jalan Sultan Azlan Shah juga berhadapan dengan dekat Sungai Tiram ni. Nampaknya untuk kedua-dua hala kenderaan dilaporkan bergerak perlahan sedikit. Di atas jambatan kedua nampaknya lancar. Di jambatan pertama sedikit perlahan nak menghala ke Perai. Seterusnya di Lebuh Raya Utara Selatan juga dilaporkan lancar, cuma ada bergerak perlahan sedikit di beberapa tempat dan juga kawasan sekitar Pematang Power menghala ke Sungai Dua. Apapun untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Terus setia bersama dengan Mimi, akan kongsikan dengan anda banyak info-info hanya di Ultra FM segalanya untuk

kegemaran sendiri, baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-9557. Mutiara FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ram segalanya untukmu. Baik bagi anda yang ingin nak minta lagu nanti, jangan lupa jam 9 nanti selepas berita utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur bersama dengan Mimi menerusi ruangan Cafe Music, yang mana Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Lain juga anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. Yang pastinya anda jangan lupa siapa DJ yang bertugas pada malam ini, okay? Pastikan Mimi yang berkonti. Bila anda tahu Mimi yang berkonti, maka anda boleh minta lagu dekat Mimi. Kalau mesej orang lain, memang Mimi tak tunaikanlah lagu tu, kan? Okay? Dan jangan lupa juga jam 10 nanti kita akan ikuti bicara hati, dari hati untuk yang mengerti. Anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu kasih dan juga sayang di ruangan WhatsApp. Nanti Mimi akan bacakan kiriman anda. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita, Metro FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: FM segalanya untukmu. Baik saudara, untuk panu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.52 minit malam. Terus setia bersama dengan kami, Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: berjaya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kau nak main 8.12 Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutiara FM.

Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drive FM segalanya untukmu. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin. Mimi Pora menemani anda malam hari Rabu hari ini. Dah lama Mimi tak kerja hari malam. Malam ni Mimi temankan hampa semua sampailah jam 12 tengah malam. Yang pastinya untuk edisi Rabu 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijriah merusi segmen Kona Mai. Kona Mai tang ni, insyaAllah kita duduk sembang-sembang. Sambil-sambil tu juga, sambil-sambil tu juga kita ada permintaan lagu. Mimi akan tunaikan lagu-lagu anda merusi ruangan Cafe Music. Cafe Music, Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jam 10 nanti kita ada ruangan bicara hati. Anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati anda tu. Mungkin berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang. InsyaAllah Mimi akan tunaikan. Sambil-sambil tu juga Mimi lah ni duduk tengah live di TikTok Mutiara FM. Jom kita nak tunaikan lagu permintaan daripada sahabat kita Syafiq. Nak dengarkan lagu daripada Iyad Bustami dengan lagunya Laksmana Raja di Laut. Jom kita dengarkan bersama di Mutiara FM segalanya untukmu.

Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, yang juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.

Itu dia Ratuku bersama dengan Awi. Lagu permintaan daripada Cik Syariman kita dari Paya Keladi, Kepala Batas, diharap terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta tadi. Baik, untuk anda semua yang baru saja bersama dengan Mimi di Metro FM, merosak frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Juga yang sedang bersama dengan Mimi di ruangan TikTok Live Mutiara FM. Siapa nak tengok Mimi, nak simpan-simpan dengan Mimi dekat TikTok Live Mutiara FM, boleh saja masuk dekat TikTok Live Mutiara FM tu. Kita sembang-sembang. Yang belum follow boleh follow. Okay, jom kita nak terus nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Farhan. Nak dengarkan lagu daripada DJ Ilham, Digi-digi-digi-digi katanya. Haa, digi-digi apa saya tak tahulah. Jom kita dengarkan bersama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Griffin Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Bangun Rindu bersama dengan Cici Faramida seketika tadi. Lagu permintaan daripada Abang Roy kita. Amboi, bukan main sakan. Dia lagi dekat TikTok hari ni. Okey, baik. Masih lagi bersama dengan Mimi 9.49 minit malam. Jam 10 nanti kita akan bersama bersih ruangan bicara hati. Luahkan apa saja yang terpukul di hati. Kalau rasa tak puas hati ke apa ke. Nak saling nak geram ke. Nak bubuh. Nak taruh siapa-siapa ke. Boleh luahkan. Riliskan tension anda bersama dengan Mimi malam ini. Yang pastinya di sini tempat untuk anda meluahkan segala isi hati anda. Kuku ada duk tengah geram ke, duk tengah rindu ke, duk tengah sayang ke, tapi cinta tak dibalas ke apa ke. Okey, luahkan segalanya bersama dengan Mimi. InsyaAllah Mimi akan bacakan kiriman anda nanti. Jom Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Kak Lina kita dari Teluk Kumbang. Nak dengar lagu daripada Search dengan lagunya Isabella. Try FM segalanya.

0: Dekat yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada

0: apa yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan seribu satu persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: Dengan kumpulan A, B dan C semakin rancak jam 6 pagi skor dan berdepan Brazil di Stadium Miami menerusi Sukan Plus manakala Maghribi menentang Haiti di Stadium Atlanta melalui TVOK. Jam 9 pagi pula Czechia bertemu Mexico di Stadium Mexico City menerusi Sukan Plus sementara Afrika Selatan berdepan Korea Selatan di Stadium Monterrey melalui TVOK. Selain itu siaran tertunda Bosnia dan Herzegovina menentang Qatar dari Stadium Seattle boleh disaksikan pada jam 12.30 hari menerusi Sukan Plus manakala kalau Switzerland bertemu Kanada dari BC Place Vancouver disiarkan pada waktu yang sama menerusi TVOK.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Drive FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan Mimi. Untuk jam ini 10.02 minit malam, kita bersama menerusi ruangan bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu kasih dan juga sayang yang ingin anda corekkan, yang ingin anda luahkan, yang ingin anda puisikan, semuanya bersama dengan Mimi malam ini. Boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. InsyaAllah Mimi akan bacakan kiriman anda nanti. Okey, boleh hantarkan Loni juga. Boleh karang dah. Okey. Baik, sebagai permulaan malam ini, jom kita nak berhibur dulu ini bersama dengan Toki dengan lagunya Biasan. Drive FM segalanya untukmu.

stres, jom kita Kona Mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapak lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona Main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.

bersama dengan Ziana Zain. Putus terpaksa menghiburkan anda, membawakan kita menerusi ruangan Bicara Hati, dari hati untuk yang mengerti. Untuk anda, luahkan apa saja yang terpukul di hati anda berkaitan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang, nak dikongsikan bersama dengan Mimi malam ini. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan ini kiriman yang dihantarkan oleh sahabat kita Syaz. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Ada sesuatu yang selalu tiba lebih awal daripada senja. Duduknya diam di hujung jendela, lalu hilang sebelum sempat diberi nama. Kadangkala ia hadir melalui cawan yang masih lagi berasap ataupun kerusi yang tidak pernah berpindah tempat, seolah-olah sedang menunggu seseorang yang tidak pernah berjanji untuk datang. Di antara detik yang berlalu, ada bisik yang tidak memilih suara. Ia singgah pada benda-benda kecil, helaan angin, bayang yang memanjang di lantai atau halaman yang terbukanya sendiri. Maka aku belajar bahawa tidak semua yang tinggal ingin dikenali. Ada yang sekadar menjadi cahaya di belakang tirai petang, atau jejak yang tidak meninggalkan bekas, namun tetap ditemukan setiap kali hati ini terleka. Ia tidak mengetuk pintu, tidak juga meninggalkan pesan, namun entah bagaimana, ia sentiasa tahu jalan untuk pulang. Kadangkala aku menemukannya di antara baris-baris yang tidak selesai ditulis, atau pada lagu yang tiba-tiba terasa akrab, walaupun tidak pernah benar-benar didengar. Dan ada waktunya ia hadir seperti hujan yang tidak turun. Hanya baunya yang tinggal di udara cukup untuk mengingatkan bahawa sesuatu pernah singgah di sini. Mungkin sebab itu malam tidak pernah benar-benar sunyi, kerana di celah ruang yang dianggap kosong selalu ada sesuatu yang setia menemani, tanpa wajah, tanpa kata, tanpa pernah meminta untuk difahami. Namun anehnya, ia sentiasa ada. Seperti sebuah cerita yang belum selesai ditulis tetapi enggan meninggalkan halaman terakhirnya. Dan sehingga hari ini, aku masih tidak pasti sama ada ia sedang menunggu untuk ditemukan atau sebenarnya ia adalah satu-satunya perkara yang tidak pernah pergi. Itu dia. Terima kasih kiriman daripada Syaz yang berkongsikan kiriman dan juga rasanya. Baik, bagaimana dengan anda? Kongsikan bersama dengan Mimi malam ini menerusi ruangan Bicara Hati. Hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. Ini bersama dengan New Boys dengan lagunya Meraung. Trafam segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untuk mu, masih lagi bersama dengan Mimi Bersih Ruangan, bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati, Mimi nak bacakan kiriman daripada Amy. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Amy nak luahkan apa yang terbuku di hati. Percayalah cintaku sayang, cintaku tiada galang gantinya, hanya untukmu. Percayalah, percayalah, cinta hatiku hanya untukmu. Walaupun jasad berasing sudah, walau dunia berpisah dua, tetapi tidak di jiwaku. Masih ada cinta yang utuh, masih ada cinta yang tersimpan untuk terus kekal setia. Sayangku, dunia ini ibarat kita yang punya, hanya ada aku dan kau di dalamnya. Bagaikan boneka yang bermain di layar, pancaran cahaya dipantulkan. Satu persatu kenangan itu terbias, jalan cerita yang sungguh panjang. Sayangku, ada suka yang menzahirkan girang, ada duka yang membuatkan hiba, ada pahit yang merenggut jiwa, ada dugaan yang menggocakkan jiwa. Benar kata pepatah, Tuhan memberikan apa yang kita perlu. Ya, itulah janji Tuhan. Tuhan berikan kamu untuk aku, kerana kamu terlalu sempurna untukku di dunia. Kamu juga akan kekal sempurna untukku juga di akhirat. Tidak pernah ku terlintas, apa jadinya hidupku ini tanpamu? Adakah aku biasa berdiri? Aku sebenarnya takut. Aku takut apa yang terlintas bakal menjadi kenyataan. Aku juga takut aku akan rebah jika kau tiada. Malah aku akan lebih takut aku akan lemah tanpa kamu. Dan aku semakin takut aku akan menjadi insan lain tanpamu. Percayalah sayang, dikaulah segala-galanya untukku. Tiada dua, tiada tiga. Cinta yang lahir juga tiada gantinya. Jari yang tertaut tidak mungkin akan terlepas, kerana aku milikmu, kamu juga milikku. Aku isterimu, bidadarimu, dan kamu suamiku, syurgaku. Khas untuk Halim. Kiriman daripada Amy yang menghantarkan kiriman. Semoga sweet-sweet saja pasangan bahagia kita ini, insyaAllah. Semoga yang baik-baik kita doakan untuk mereka. Baik, kita nak teruskanlah hiburan kita untuk anda semua. Terus stay bersama dengan Mimi Trafam, segalanya untuk memersih ruangan, bicara hati dari hati untuk yang mengerti.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM, segalanya untukmu. Baik, bersama dengan Mimi lagi merusi ruangan bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Malam ini, luahkan apa saja yang terpukul di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, rindu, kasih dan juga sayang. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan kiriman daripada sahabat kita yang dihantarkan merusi ruangan WhatsApp ni. Kiriman daripada Nizam. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Katanya, aku hanyalah seorang pengembara rasa yang singgah di halaman hatimu tanpa suara. Tapi aku menyimpan namamu dalam baik-baik doaku. Dan aku berharap takdir suatu hari akan menyatukan kita. Tidak pernah aku memaksa cintamu kerana hati bukan tempat untuk dipaksa. Aku hanya menanti dengan setia. Meskipun sering ditemani sepi dan tanda tanya, ada malam yang panjang tanpa jawapan, ada rindu yang diam tanpa balasan, namun aku masih belajar percaya bahawa yang ikhlas tidak pernah sia-sia. Andai namaku bukan takdir di hatimu, aku redha melepaskan segala harapan itu. Namun selagi rasa itu masih bernyawa, akan ku sebut namamu dalam setiap doaku. Kerana mencintaimu bukan tentang memiliki, tetapi tentang menerima walau akhirnya aku harus pergi. Dan jika satu hari takdir berpihak kepada kita, biarlah penantian ini menjadi kisah yang paling indah untuk kita kenangkan bersama. Kerana menanti cinta yang tak pasti adalah sesuatu yang menyakitkan. Tapi jika cinta ini dibalas dengan pasti, itulah yang akan membahagiakan. Aku akan terus menanti dan menanti, biarpun dipanggil perindu

sepi. Itu dia kiriman daripada Nizam, khas untuk insan yang dirahsiakan namanya. Saya tanya siapa tu? Nak umumkan nama dia ke? Tak perlulah Mimi, dia kata. Biarlah dia pendam seorang-seorang. Gitu. Takut nanti orang tu ada boyfriend pula katanya. Rupanya bercinta. Hanya orang kata apa? Bercinta dari jauh. Crush-crush. Ni orang panggil kategori crush ni. Okay? Baik, untuk anda boleh hantarkan lagi kiriman anda. Mimi akan bacakan nanti. Jom kita nak beribu dulu ini bersama dengan Nora. Hadirlah kasih. Prafam, segalanya untuk umum si ruangan. Bicara hati dari hati untuk yang mengerti.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jom segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi untuk jam ini. Kita dah pun berada di penghujung dah merusi ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Satu segmen yang meluahkan apa saja yang terbuku di hati anda supaya anda tidak menyimpan lagi perasaan itu di dalam hati keseorangan. Mungkin anda ingin luahkan kepada teman-teman tapi tak ramai teman yang memahami anda. Inilah tempatnya untuk anda luahkan. InsyaAllah kita boleh kongsikan bersama malam ini. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang menghantarkan kiriman malam ini. Dan seterusnya Mimi nak bacakan pula, ini dia kiriman yang terakhir yang dihantarkan oleh sahabat kita bernama Nana. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Jangan kau sangka kecewa itu penamat cerita, kerana setiap luka yang hadir membawa seribu bicara. Mungkin hari ini langitmu mendung tanpa cahaya, namun esok mentari tetap setia menjelma. Aku tahu penat rasanya berharap, saat yang diimpi semakin jauh dari genggaman. Berkali-kali jatuh, berkali-kali aku tersungkur, hinggakan hati terasa lelah untuk memikul kesabaran. Namun percayalah, bukan semua yang hilang itu satu kerugian, dan bukan semua yang tertunda itu adalah kegagalan. Ada hikmah yang sedang menyusun jalan, walau mata belum mampu melihat tujuan. Jika dunia membuatmu kecewa lagi hari ini, rehatlah seketika. Bukan bererti mengalah, kerana insan yang paling kuat bukan yang tidak pernah terluka, tetapi yang tetap bangkit meski hatinya pernah hancur berkecai. Teruslah melangkah, wahai jiwa yang tabah, kerana selepas hujan yang panjang, akan hadir pelangi yang indah. Dan selepas seribu kecewa yang singgah, akan ada bahagia yang membuatmu berkata, rupanya aku masih kuat dan mampu bertahan hingga ke saat ini. Itu dia. Terima kasih Nana, menjadi seorang yang kuat dan sabar dalam mengharungi kehidupan, dalam kekecewaan yang berkali-kali bukanlah sesuatu yang mudah. Tahniah kerana anda berjaya melakukannya. Baiklah saudara, terima kasih untuk anda yang menghantarkan kiriman di ruangan WhatsApp 0105080957. Di ruangan Bicara Hati, dari hati untuk mengerti. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan pula melalui ruangan Bicara Hati. Jadi kalau ada kata-kata yang ingin anda kongsikan, yang ingin anda luahkan bersama dengan Mimi malam ini, anda boleh mula karang dan juga simpan. InsyaAllah minggu depan anda hantarkan dan Mimi akan bacakan kiriman anda. Baik, sehingga kita bersama lagi melalui ruangan Bicara Hati, dari hati untuk yang mengerti. Yang lain terus stay bersama dengan Mimi. Lepas ini kita akan berhibur bersama dengan lagu-lagu melankolik non-stop sehingga jam 12:30 malam. Drive FM, segalanya untukmu. Ini dia bersama dengan Hundu, Jejak yang Tertinggal. Drive FM.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Saingan kumpulan A, B dan C semakin rancak. Jam 6 pagi, Scotland berdepan Brazil di Stadium Miami menerusi Sukan Plus, manakala Maghribi menentang Haiti di Stadium Atlanta melalui TVOK. Jam 9 pagi pula, Czechia bertemu Mexico di Stadium Mexico City menerusi Sukan Plus, sementara Afrika Selatan berdepan Korea Selatan di Stadium Monterrey melalui TVOK. Selain itu, siaran tertunda Bosnia dan Herzegovina menentang Qatar dari Stadium Seattle boleh disaksikan pada jam 12.30 hari menerusi Sukan Plus, manakala Switzerland bertemu Kanada dari BC Place Vancouver disiarkan pada waktu yang sama menerusi TVOK.

0: FM.
1: Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini sehingga kita bersiaran lagi. Jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Nasional FM, walau di mana sahaja anda berada. Terlebih dahulu, terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen nasional malam sebentar tadi. Pembuka hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Hanim akan teruskan tugas saya menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan dan

Adil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Kumpulan Wings dengan lagunya Rangi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eh, tiba-tiba suara lain
1: tiba-tiba. Masih orang cakap kan? Eh, berdua ke kita kan? Saya okey je kalau awak nak teman saya sama kanam.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis berteman ke pembelik sore ini. Nun Alif, saya Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana Abang Manis?
1: Mana Abang Manis? Jenuh nak cakap. Abang Manis kena rehat juga.
0: Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni Dunia 2026 untuk perlawanan hari ni, jam 3 pagi nanti ada Switzerland menentang Kanada. Juga 3 pagi ada dua perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada dua perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Hanim tengok bola tak, Hanim?
1: Hanim tengok bola. Hanim tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Hanim tengok.
1: Hanim tengok bola. Oh, macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah. Tapi selalunya Hanim akan tengok untuk final lah.
0: Untuk final lah.
1: Untuk final. Lepas tu Hanim tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu agak-agak macam boleh menang. Yang tak dia sokong.
0: Macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang, kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Hanim tak suka apa tu, macam macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: dia emo tu yang macam mana? Rasa emo, macam nak marah, tak gol, rasa nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke macam bola tu.
1: Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan.
0: Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya
1: ada,
0: ni.
1: Ada, adalah tapi lambat sikitlah.
0: Dah lambat sikitlah. Tapi jangan lupa untuk sentiasa kata orang tu bersama-sama dengan live TikTok, sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio, dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa kan? Orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan.
0: Macam mana?
1: Yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya
1: ni?
0: Hanya di radio kan ku mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi tak boleh nyanyi sampai habis, nanti hujan pula. Apa nak balik ni? Okey, teman berteman di Nasional FM, Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amuk dan Mus Sendiri.
0: Baik, jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

kembali bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, kembali ke sorangan saya ketika ini. Tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Naza datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Naza? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasannya hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Game Buruhantu. Tentunya di

Tuan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti. Dalam hiburan, saya nak kongsikanlah beberapa berita, info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resale turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu sebab beberapa bulan kebelakangan ni harga diesel kita, harga bahan api kita agak melonjak kan. Jadi hari ini turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman makmur dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut, anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam geng Burung Hantu. Nasyayab.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan dan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan di, kalau kita nampak ada kon-kon tu, dah adalah waktu-waktu tengah malam ni, banyak tempat-tempat yang ada zon kerja pelebaran Lebuh Raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ, saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jangan apa tu, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan, daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masing lah kita ingat mengingati kan, kalau kita patuh kepada had kelajuan ni, takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit, tu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta, orang kata pemandu lori selalu cakap kan, ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

Adil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

Ada tak yang dekat luar sana macam saya sedang bekerja? Ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa, kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, ada pukul 1.46 minit pagi ni, untuk kekal sihat, elakkan duduk terlalu lama. Bangun dan bergerak setiap jam. Kalau macam saya ni, sekarang ni saya tengah duduk lah. Kejap lagi saya boleh lah bangun-bangun. Layan TikTok live kita, ramai dekat situ. Siapa yang kat luar sana, bolehlah jenguk-jenguk masuk TikTok live Nasional FM Geng Burung Hantu. Antara lain juga, selain kita duduk, selain kita duduk pula, selain kita bangun, tak duduk tempat tu terlalu lama, amalkan pengambilan nutrisi harian. Yang itu kita kena ambil suplemen lah. Kadang-kadang orang kerja malam ni kalau makan ubat, kita rasa mengantuk kan. Tapi boleh juga selangkan waktu untuk ambil suplemen, contohnya Olive Plus tu, sebelum sarapan pagi. Tapi kita nak kekal sampai ke malam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja, itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang, bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga, berhenti dekat R&R, keluar ambil angin, apa tu kita kata, renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Dharma Sutra untuk anda, hanya di Geng Burung Hantu Nasional FM.

sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik Nasional.

Jangan pisahkan, jangan pisahkan saya dengan anda. Jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyap, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan. Tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia Shah YKHS, tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia, kalau Hang Setia aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha, ada juga Uncle Zam, ada Ijan, ada Mamex tadi, Balori tadi, ada Farid Hakimi Hakim, ada Fatimah Man, ada Ita Chot, ada ramai lagi, ada AG, ada ramai lagi dekat dalam ni, ada Marsha Saleh tadi, ada Kak Fatimah kita, ada Marsha, ada banyak lah. Kita ada sembang-sembang kat dalam tu, ada Double Shark juga. Katanya akak dah dengar ke lagu Tenteram dekat dalam TikTok tu yang tengah hangat tu? Akak dah dengar adik lagu untuk akak, terima kasih sangat. Lagu tu, lagu AI sekarang ni, zaman AI kan. Banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbakat. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2.17, ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu? Teruskanlah dengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Ohoi, oi nak dari.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

besar di jiwa nyanyian kumpulan X-Ray. Kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia, bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga. Kat dalam ni ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni, rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan. Dalam perbualan kita dekat dalam TikTok tu adalah mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu. Ada juga nasihat-nasihat. Itulah keistimewaan, keakrapan antara Nasional FM dengan pendengar-pendengar di luar sana. Teruskan hiburan dengan lagu ini, Kelly Clarkson, Because of You.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

dengar lagu-lagu FIFA World Cup ni, rasa jiwa kita yang kaki bola lah terutamanya akan rasa macam wow, rasa kehangatan kehangatannya piala FIFA World Cup 2026 ni kan. Kepada geng Buruhantu, selamat pagi saya ucapkan. Jangan lupa waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk piala FIFA 2026 yang menemukan Switzerland menentang Kanada. Pagi ini sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ini menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung juga di telefon pintar, tablet ataupun komputer riba. Sekarang semuanya canggih. Yang penting benar-benar percuma. Jadi kepada kaki bola yang masih bersama geng Buruhantu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu. Kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi tu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar lagi. Jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti, Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, geng Buruhantu.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

Yang dari Lemon Tea, saya juga tadi janji nak kongsikan kepada anda kenapa kopi itu dikaitkan dengan rasa kesegaran. Kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi, masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak ada kadangkala waktu kita minum kopi tu, dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketandas. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet, ketandas tu? Sebab dia ada reflect gastrocolic. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikit lah, terhad lah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan, tak baik juga untuk kesihatan kita. Kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan, kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng burung hantu.

Go daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa membuai-buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena diulik mimpi ni, ada yang masih bercerita, bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama, abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
3: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

itu dia tadi lagu Sumandak Sabah. Ha, Sumandak Sabah tu kan lagu kita meraihkan lah gadis-gadis yang dekat dalam kawasan Sabah lah. Gadis-gadisnya begitulah cantik budi bahasanya, putih lemon orangnya, siapa yang tak kenal kan. Jadi waktu ketika ini pukul 4:08 minit pagi, dan saya masih lagi di sini, Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang masih dalam perjalanan hari ini, sihat ke? Perjalanan anda macam mana hari ini? Lancar ke tak lancar, dari destinasi ke destinasi? Terutamanya abang-abang lori kita lah kan, dalam perkhidmatan penghantaran barang, untuk yang pemandu e-hailing waktu pukul 4 pagi ni, banyak juga job-jobnya menghantar orang ke lapangan terbang. Hati-hati, saya saya nasihatkan, sebab ada juga kawasan-kawasan yang hujan, kadang-kadang waktu hujan ni ada pula tempat yang ada jalan-jalan turapan jalan waktu pagi ni lah, kerja-kerja apa, penggantian lampu jalan, ada kawasan yang jalan yang besar dikecikkan. Jadi hati-hatilah, yang penting kita kena hati-hati. Yang nak ke lapangan terbang tu, terutamanya ramai yang mengejar waktu, sebabnya kapal terbang tak tunggu kita. Jadi kita kena ada perancangan, perancangan masa tu penting. Macam mana nak mengawal masa tu, kita sebagai orang yang dewasa kena tahulah macam mana kita nak mengawal masa kita supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga kerja yang kita lakukan. Untuk anda pagi ini yang masih setia bersama Nasional FM, teruskan dengan Geng Burahan tu, lagu-lagu menarik menanti anda, mengimbau kenangan anda. Sekarang Mei meniti suratan.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Gol sekarang perlawanan Switzerland menentang Kanada, nampaknya gol kepada Switzerland 2 dan Kanada 1. Masih lagi berbaki perlawanan, mungkin akan dikejar rapat oleh Kanada, mana kita tahu kan macam-macam boleh jadi dalam satu-satu perlawanan. Jadi teruskan kita menyokong pasukan kegemaran kita, tidak putus-putus memberi semangat dan harapan supaya pasukan kita menang kejuaraan Piala FIFA 2026. Saya juga suka untuk berkongsi antara berita pada pagi ini. Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026. Cuti-Cuti Malaysia ni merupakan inisiatif strategik merangsang pelancongan domestik serta memperkukuhkan penyertaan industri. Inisiatif Destinasi Indah Harga Rahmah, tawaran pakej percutian berbaloi untuk keluarga, hujung minggu dan eksplorasi budaya. Jadi siapa yang rasa ingin cuti-cuti Malaysia walaupun kita tak keluar negara, kita memeriahkanlah tempat-tempat kawasan pelancongan di dalam negara kita. Boleh pergi ke Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 tu, sebab dekat situ ada tawaran harga rahmah untuk destinasi percutian. Antara lain juga berita yang saya ingin kongsikan untuk kita memudahkan perjalanan kita pergi bercuti, ada je kan kerajaan mempertingkatkan usaha, antaranya projek sambungan lebuh raya baru Pantai 2 NPE dijangka menjadi antara lebuh raya pertama di negara ini untuk menggunakan sistem kutipan tol tanpa palang, multi lane free flow. Bila dah berjayanya rancangan ini, mungkin akan dijangka siap tahun 2029. Tapi bila kita dah ada teknologi yang macam ni, multi lane free flow ni, nanti kalau ada dekat semua lebuh raya digunakan selepas ini, lebih lancar lah. Tak adalah nanti orang macam yang video-video viral tu kan, orang cuba follow-follow rapat cucuk-cucuk kita dekat palang tu untuk elak bayaran tol. Tak ada lagi. Bila ada multi lane free flow ni, awak cucuk lah kita kat belakang macam mana sekalipun rapat pun, dapat detect awak tu tak bayar tol. Kita bukan teknologi sekarang ni mengejar kita, ya. Itulah kepada anda yang adalah kawan ke yang bersikap macam tu kan, nasihatlah supaya kadang-kadang kita nak cucuk-cucuk orang dekat kawasan tu, tu membahayakan keselamatan, bukan keselamatan kita je, keselamatan orang juga. Kita kena fikir apa tindakan kita memberi kesan tak kepada orang tu, yang paling penting. Macam saya ni, tindakan saya adalah untuk menggembirakan anda, menghiburkan anda, memberi kesegaran kepada anda. Jadi teruslah bersama Geng Borong Hantu, kerana banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Dengarkan Niat Hati Tak Nak Berpisah. Betul, saya tak nak berpisah lagi sebab saya ada berbaki lagi sejam lebih untuk menemani anda. Okey, Nasional FM, Geng Borong Hantu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

Mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Tak lengkap rasanya kalau saya tak menyapa rakan-rakan kita yang dah singgah ke laman buku Nasional FM. Untuk geng burung hantu, ada ramai dekat sini yang memberikan salam kepada saya. Waalaikumsalam. Antaranya Mama Ila Labu, Saiful Anwar ada, Mizan Syahzan ada, ada Alfred Lamed, ada Cik Balkis, ada Razali Balangi. Semua memberikan salam kepada saya. Selamat bertugas katanya. Juga daripada Janet Zai, Assalamualaikum DJ. Awak suka kerja GBH? Saya suka. Memang saya suka. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati terbaik. Semoga hari ini sihat ceria dan happy konti. Terima kasih. Layan dan lagu-lagu yang best hingga pukul 6 pagi. Betul. Daripada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Terima kasih. Selamat tengah. Tengah apa tu? Tengah pagi lah ni kan. Semoga sihat selalu dan bersiaran di Nasional FM sentiasa dia hati GBH. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Terima kasih juga daripada Hasna Rizam. Selamat pagi Khamis Nasional FM. Daripada Ramli Lee, daripada Ford Ranger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ bertugas terbaik, lagu-lagu layan. Betul, memang lagu-lagu yang kita susun, yang saya susun untuk anda geng buruh hantu, semua lagu-lagu yang semuanya yang boleh kita nyanyikan bersama, mengibau kenangan. Sebab dalam lagu ada cerita. Macam itulah juga macam mana ceritanya kepada semua wajah-wajah kesayangan saya, pendengar-pendengar di luar sana. Terimalah lagu seterusnya, Wajah Kekasih daripada Datuk Seri Nurhaliza. Sentiasa menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM.

Tuan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempoh permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, satu

Anda yang masih setia bersama Geng Buruh Hantu, alhamdulillah tanpa sedar kita sudah pun sampai ke jam terakhir daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke kini. Saya masih lagi di sini menemani anda memainkan lagu-lagu terbaik untuk menemani setiap detik pagi anda dalam kesibukan menguruskan pelbagai perkara. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, berikan ruang untuk berehat, berasa syukur atas segala usaha yang telah dilakukan dan raikan setiap pencapaian walaupun kecil kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang dan penghargaan. Untuk pendengar, sebentar tadi telah masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi untuk di Kota Kinabalu, Sabah dan 4.54 pagi di Labuan. Teruskan bersama Hanim di Nasional FM walau di mana juga anda berada.

0: Begitu juga mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat-sifat as-safahah. Safahah. Apa dia safahah? Iaitu dia berbuat benda yang khilaf hukmiyah. Khilaf daripada sifat-sifat hikmah, hukmiyah hikmah. Jadi para nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah bersifat dengan sifat-sifat yang akan menyebabkan orang jauh daripadanya. Kadang-kadang ada berlaku satu ataupun dua perkara yang mungkin kita panggil kesilapan lah kot, no? Kesilapan. Tapi kalau kita nak kata kesilapan secara direct ni payah tak para nabi ni, sebab Allah Ta'ala dah sucikan dia. Contoh yang berlaku di antaranya ketika mana Nabi SAW sedang berdakwah, sedang menyampaikan, sedang cerita kepada para pembesar-pembesar Quraisy, mengajak mereka ke arah Islam. Ketika itu telah datang seorang buta tanya soalan masa Nabi duduk tengah berdakwah ni. Jadi diceritakan daripada sebabun nuzul, ketika itu jadi masam sikit muka Nabi ni sebab duduk tengah ceramah, duduk tengah sampaikan, tiba-tiba ada kena potong, kena cut. Lalu terus turun ayat yang menegur. Tegur bukan bermakna dia salah, tapi tegur agar tidak berlaku lagi. Ayat yang mana kita pun maklum, abasa wa tawalla. Dia paling dan mukanya masam. Lalu Nabi pun minta maaf kepada si buta ini. Dan kan si buta tak tahu pun, dia buta, dia tak nampak pun. Kalau kita kata muka masam Nabi SAW tu. Jadi kadang-kadang berlaku benda yang seumpama itu untuk menunjukkan bahawasanya ada juga satu dua yang kita boleh panggil sebagai kesilapan. Tapi kesilapan ni bukan kesilapan yang akan merendahkan si pelakunya. Bukan menyebabkan lepas pada tu orang pun tak mau, hilang hormat kepada dia tak. Kadang-kadang ada juga part-part macam contohnya yang pernah kita ingat. Ketika mana pembunuh Hamzah, bapa saudara Nabi SAW masuk Islam. Pembunuh dia masuk Islam. Lalu dia datang di hadapan Nabi, dia bagi tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata, jangan kamu berdiri depan aku. Pergi ke tempat lain. Lalu kawan ni, jangan tunjuk muka depan aku. Sebab dia teringat mengenai pembunuhan bapa saudaranya Hamzah. Jadi lelaki ni bertaubat-bertaubat hingga akhirnya datang Jibril alaihissalam. Tanya kepada Nabi SAW. Sallim alaika rabbak. Allah Ta'ala sampaikan salam kepadamu. Dan Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang memberikan keampunan? Nabi SAW kata, bahkan Allah yang memberikan keampunan. Dia kata, dia telah, si lelaki telah bertaubat. Lalu Nabi panggil lelaki itu dan Nabi minta maaf. Kerana Nabi minta untuk dia jauhkan diri daripada hadapan Nabi SAW. Baik, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung kembali perbincangan, para Nabi itu juga kata pengarang kitab rahimahullah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat yang tidak baik, seperti sifat al-baladah. Baladah ni maksudnya orang yang lemah akal, susah faham. Kalau kita nak kata tertinggal bah tu pun boleh jadi juga lah, lebih kurang. Kadang-kadang kita pun bila orang cerita satu benda, kita baru duduk tertinggal bah, benda apa ni, apa yang kamu bincangkan sekarang. Mustahil kepada para nabi itu ada padanya al-baladah, lambat faham, disoal sampai 2-3 kali, ataupun mereka kata lembab ataupun lembam dan sebagainya lagi lah. Mustahil ke atas para nabi. Begitu juga dengan al-jubnu. Al-jubnu ni pengecut. Pengecut, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, serta sedang pendengar. Pengecut ni pernah kita dengar ada sebahagian daripada orang yang bercakap. Di antaranya yang pernah timbul satu ketika, ada orang yang menyebutkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lari daripada kaumnya Quraisy yang asyik hina dia, asyik azab dia. Dia lari ke Madinah. Pengecut, tak larat lah, letih selepas daripada dia azab terlebih dahulu. Dalam ceramah ada satu kisah dalam YouTube, saya rasa ada, saya dengar orang Malaysia, dia sebut ketika hampir hijrah, dia kata hijrah ni cerita mengenai Nabi lari daripada kaum dia ke Madinah daripada Mekah. Itu sifat yang tidak baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi dinukilkan dalam hadis Ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada Mekah pada malam tu, Nabi berpaling ke Kaabah dan Nabi kata kepada Kaabah, Nabi sebut kepada Kaabah, kalaulah bukan kerana Allah memerintahkanku untuk meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan kamu. Menunjukkan bahawasanya Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bukan kerana Nabi pengecut, bukan kerana Nabi dah tak larat dan menerima azab daripada kaumnya. Sebaliknya Nabi buat macam awal ayat Quran yang kita baca tadi, kerana Allah perintahkan kepadanya. Semua yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tetapi kadang-kadang berlaku juga takut itu mungkin berlaku, tapi takut yang bukan takut pengecut kepada para Nabi. Nah, macam contohnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan mengenai Nabi Musa alaihis salam. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun terkejut lah bila mana dia baling tongkat dia naik ulang besar. Kebiasaan orang bila tengok ulang pun terkejut, takut tak? Tapi takut itu tidaklah menyebabkan dia ni dianggap sebagai pengecut, sebab kebiasaan. Kebiasaan macam kalau kita lah berani entah mana pun, tiba-tiba ada orang yang lebih besar daripada kita, badannya lebih besar daripada kita, kadang-kadang kita datang juga gentar. Tapi gentar yang tidak merendahkan diri dia, tak menyebabkan orang akan pandang hina kepada dia. Begitu juga katanya, wa kullu ma yunaffiru an qabulid da'wati minhum. Dan nabi-nabi ini terpelihara mereka daripada semua yang yunaffir, semua yang akan menyebabkan orang lari daripada menerima dakwah daripadanya. Di antaranya kalau tuan-tuan dan puan-puan setelah sidang pendengar yang pernah kita dengar dalam kisah-kisah, mungkin kita ada cerita, kita selalu dengar dalam kisah-kisah para nabi ini, ada berbagai-bagai kisah, versi kisah yang diceritakan yang kita boleh nilai sendiri ianya tidak mungkin berlaku pada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang macam yang pernah disebutkan yang masyhur dekat kita ni, di antara cerita yang masyhur mengenai Nabi Allah Ayub alaihis salam, pernah diceritakan dalam kisah-kisah, dia kata Nabi Ayub alaihis salam ni disakit sehingga keluar daripada jasadnya ulat. Ulat ni para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah ada daripada kalangan ahli keluarga kita, kalangan ahli keluarga kita yang keluar ulat daripada badannya, dekat badan dia ada ulat, kita pun jauh juga. Kadang-kadang nak jaga, nak tolong, nak rawat dia pun tak berapa juga. Sampai sanggup Hayat panggil nurse untuk tolong cuci lukanya yang ada ulat. Jadi dia kata tak mungkin. Lepas tu kata sebahagian daripada tuan-tuan guru, kisah ni tak mungkin. Ianya relate dengan keadaan Nabi Ayub AS. Ya, Nabi Ayub mungkin dia sakit untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Tetapi keluar ulat tak? Sebab keluar ulat ni dia akan menyebabkan orang pun tengok dia. Macam mana nak kata Nabi? Dia sendiri pun macam tu. Kasih Allah sendiri macam tu. Jadi macam mana kami nak terima dakwah dia? Itu dia kata, maka ketahuilah bahawasanya para nabi itu, mereka itu terpelihara daripada semua perkara yang akan menyebabkan orang meninggalkan dakwah ni. Orang tak mau dengar daripada dakwah. Walaupun macam contohnya benda tu mungkin berlaku dulu zaman jahiliyah, orang panggil zaman jahiliyah lah, zaman kita sebelum daripada insaf. Tak. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita maklum, kita tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada diutuskan menjadi nabi pun telah digelar oleh kaumnya di kota Mekah itu sebagai al-amin, orang yang amanah. Jadi sebab tu apabila Nabi menyebarkan dakwahnya, dia menyampaikan mengenai Islam, dia tak boleh nak tolak sebab dia orang tahu kepribadian dia begitu, bukannya kepribadian yang dulu jahat kemudian ubah jadi baik dah. وتجب له عصمه من الكفر والكبائر قبل النبوه وبعدها. Dan wajiblah para nabi itu, mereka itu maksum, terpelihara minal kufri, daripada kekufuran. Dia takkan buat kekufuran dan tak buat dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil dia tak buat, yang akan menyebabkan orang memandang rendah kepadanya, walaupun sebelum kenabian, walaupun selepas daripada kenabian. Di antara dosa kecil, dosa-dosa kecil mungkin curi sebiji buah anggur makan, tak dibuat oleh para nabi kerana ia perbuatan walaupun dosa kecil, tapi dosa kecil yang akan merendahkan kepribadian si pelakunya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada mereka menyandarkan juga dalam kisah-kisah yang seumpama ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya mereka sandarkan ayat Quran ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kepada matahari, lalu Nabi Ibrahim kata, "Hadza Rabbi." Ayat Quran. Dia kata Nabi Ibrahim dulu sebelum daripada dia diutuskan menjadi Nabi, dia pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Sedangkan ayat itu, para hadirin, daripada sudut tafsiran kata ulama, ayat itu bukan ayat sebut, tapi ayatnya adalah ayat soal. Hadza Rabbi, bukan hadza Rabbi. Hadza Rabbi maksudnya ini Tuhan aku. Tetapi ayat itu Nabi Ibrahim sebut kepada kaumnya, hadza Rabbi, atas soalan, ini Tuhan aku? Maksudnya, adakah ini Tuhan seperti mana yang kamu sangkakan? Tapi diubah, dialih, difahami oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep ini. Lalu dia kata Nabi Ibrahim dulu pun sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi, dia juga pernah ada niat ataupun pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Itu kita kata ada banyak kisah-kisah dalam kisah kenabian dianggap sebagai kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap para nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Geng Buruh Hantu, nampaknya dah sampai waktu saya mengundurkan diri. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Sebentar nanti Nasional Pagi Tiga Suara akan menerangi pagi anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan perjalanan anda walau di mana juga destinasinya. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baharu untuk memperbaiki diri, menyemai kebaikan dan mencipta kenangan yang indah. Jangan takut melangkah perlahan, takutlah jika kita berhenti terus dari mengejar impian. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Syariatul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam. Kalau terjaga malam, macam ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa ustaz? Apa-apa zikir. Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni ustaz. Tak larat ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat ustaz. Baik, macam ni, buka mata. Buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Hop, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalah-malah manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Tir-tir-tir belakang kan? Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Aurora FM.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Ezra Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Khamis 25 Jun 2026 bersamaan 9 Muharram 1448 Hijri GPM. Kembali setia temankan anda 6 pagi hingga pukul 10 pagi setiap Isnin hingga Jumaat. Dan seperti biasa, hari ini Bambam akan terus setia temankan anda. Pahamak semua, semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Dan alhamdulillah, cuaca di sekitar Pulau Pinang pagi ni boleh dikatakan sejuk dari semalam lagi kan. Jadi insyaAllah kita doakan juga semoga mood kita hari ni sejuk-sejuk juga. Okey, hati kita pun tenang-tenang juga hari ni. Dan yang paling penting, terus kekal ceria bertemankan Bambam sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, dan untuk orang muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.53 minit pagi telah pun masuk waktu solat Fardu Subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Prafam, segalanya untukmu.
2: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nabi SAW pesan kepada Abu Darda, Nabi kata jangan tinggai sembahyang fardu sengaja-ngaja. Jangan saja-saja tinggai sembahyang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini lima waktu. Jangan sekali-kali kita saja tinggai. Nabi kata faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Nabi kata siapa yang tinggai sembahyang sengaja tinggai, Allah Subhanahu wa Ta'ala bari'at minhu. Lepas tangan, Allah tidak pelihara dia. Siapa yang saja-saja tak sembahyang fardu, Allah tak mau ambil tanggungjawab dekat dia. Allah lepas dia. Apa nak jadi kat dia pun jadi, Allah will never protect dia dengan kerana dia saja tinggal sembahyang fardu.

0: FM.
1: Amalan hati adalah mula-mula redha dengan bentuk rizki Allah bagi, dengan kadar yang Allah bagi. Yang kedua, yakin. Yakin terhadap apa jua rizki Allah bagi itu yang terbaik. Dan yakin apa jua rizki Allah tarik, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tak ada dua pilihan. Sama ada kita berusaha dan dapat apa yang kita impikan, ataupun kita berusaha dan tak dapat apa yang kita impikan, lalu kita redha dengan apa yang Allah beri. Kita redha dengan apa saja rizki Allah beri, walaupun rizki ini tak sebagaimana kita impikan. Percayalah, Allah akan berikan rizki yang lain dalam bentuk-bentuk yang lain. Daripada alim ulama, apa sejua kurnian Allah dalam bentuk manfaat itu adalah rizki, bukan terhad kepada harta.
2: Ustazah Asma Harun.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Mutar FM, baru sempoi.

0: kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM。Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Long ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Section 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
1: Dengan Section 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Section ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Luke. Sementara itu, pindaan ke atas Akta 333 membabitkan hukuman terhadap pemandu mabuk dan memandu bawah pengaruh alkohol akan terus melibatkan bayaran pampasan serta ganti rugi kepada mangsa dan keluarga. Menolong yang dijangka dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ini. Pada masa ini, Kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan dasar sebelum cadangan itu dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk digubal sebagai RUU.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver. Sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Munzami yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia 5 kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan membolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ke-7. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba, namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasak untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat dua sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassine Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asalkan berterusan, Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Khamis 25 Jun 2026 bersamaan 9 Muharram 1448 Hijri. Bam bam Yeza setia temankan ada Isnin hingga Jumaat. Dalam pagi sampai pukul 10 pagi macam biasa GPM. Alright, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana saja anda berada waktu ini. Tiga frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Abang-abang semua, semoga hari ini sihat-sihat sendaknya. Okey, dan yang paling penting, semoga hari ini ceria-ceria selalu. Okey, dan macam biasa, pagi-pagi mood kena cantik. Biar kalau muka cantik, tapi kalau mood tak cantik pun tak kena. Jadi ceriakan wajah kita dengan senyuman. Jumpa orang, senyumkan, bagi salam dan juga ungkapkan kata-kata yang baik-baik. Okay, dan macam biasa pagi ni kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang. Di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang hujan di beberapa tempat, manakala malam hari ni diramalkan tiada hujan. Ini yang dah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Namun kena sesa berjaga-jaga juga, berhati-hati dan juga berwaspada juga dengan keadaan cuaca yang tak menentu di sekitar Pulau Pinang. Dan juga yang paling penting untuk sama-sama lah, kita jaga kesihatan kita. Semua orang ada hujan sikit, abang-abang. Redah, tunggu apa lagi kan? Memanglah kan, mandi hujan tu memanglah seronok. Tapi lepas kena hujan tu, kena mandi. Tak kena hujan tu, relax balu. Itu yang kadang-kadang demam, batuk, demam, sesemua kan, boleh mengganggu tugasan harian kita. Okay? Jadi insyaAllah kita doakan semoga yang baik-baik untuk kita bersama. Yang paling penting juga untuk anda yang kena, tiba-tiba waktu makan ubat tu, makan ubat. Jangan tangguh-tangguh kan, makan ubat. Okay? InsyaAllah kita doakan semoga sihat-sihat dan juga dipermudahkan urusan-urusan kita semua. Baik, macam biasa, kita nak ronda-ronda di Pulau Pinang pagi ini. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan di atas jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke pulau. Trafik sesak disusur masuk jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke pulau, dan juga trafik perlahan seperti biasa dari Permatang Pauh menghala ke Perai pagi ini, dan juga dari Taman Indrawasih menghala ke Calempang, dan juga dari Calempang menghala ke Perai, dan seperti biasa juga di bulatan Bukit Tengah dari Bandar Perdah nak menghala ke bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan. Dan seterusnya dari Politeknik Permatang Pauh menghala ke bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan pagi ini. Okey, di Pekan Bukit Mertajam trafik juga perlahan, bermula dari Taman Serumpun Berapit. Okey, dan juga bermula dari Kampung Tanah Liat menghala ke Pekan Bukit Mertajam di Jalan Kulim menghala ke Macang Bubuk, dan juga menghala ke Ceruk Tok Kun, trafik juga perlahan pagi ni. Okay? Dan seterusnya kita nak ke Bukit Minyak. Trafik juga sesak di kebanyakan tempat. Okay? Di Bukit Minyak dari Taman Kota Permai nak menghala ke Simpang 4 pun sama juga, trafik perlahan. Dan seterusnya dari Taman Pulasan nak menghala ke kawasan Pinasian Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Dan seterusnya trafik juga perlahan menghala ke Taman Permatang Tinggi Indah, dan juga menghala ke Simpang 4. Okey, dan seterusnya trafik juga padat dari Jalan Tasik Mutiara menghala ke Simpang 4. Dan seterusnya di kawasan Pinasian Valdo trafik juga perlahan pagi ini. Dan seperti biasa disusul masuk Plaza Tol Jawi. Ini setiap pagi memang padat dari Nibong Tebel menghala ke susur masuk Plaza Tol Jawi, dan juga dari Sungai Jawi nak menghala ke Plaza Tol Jawi. Di atas jambatan kedua Pulau Pinang lancar elok, alhamdulillah. Okey, dan seterusnya kita nak ke SPT di Permatang Pauh pagi ini. Trafik juga sesak di kebanyakan tempat. Okey, dan seperti biasa dari Taman Janggui Jaya menghala ke UiTM Pulau Pinang, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya trafik juga
sesak dari Kampung Mengkuang menghala ke Pekan Penanti, dan juga dari Kampung Mengkuang Titi menghala ke Pekan Penanti. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Permatang Pasiak nak menghala ke Permatang Pauh, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya ini pun antara yang menjadi laluan utama, okey, di Jalan Bagan Lalang nak menghala ke Jalan Permatang Pauh, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak ke Sungai Dua, ini pun sesak juga dari Taman Merbau Indah menghala ke Taman Sri Murni, dan seterusnya menghala ke Taman Sungai Dua Utama, dan sehinggalah ke Susur Masuk Lebuh Raya pagi ini. Dan seterusnya kita nak ke Kubang Semang. Kubang Semang pun antara laluan utama. Dan seterusnya di Tasik Gelugok dari Taman Sepadu menghala ke Simpang Tiga, dan juga dari Taman Bakawali menghala ke Kompleks Tasik Gelugok, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Jalan Gelugok nak menghala ke Santek Sungai Dua, dan seterusnya menghala ke Pokok Sena. Trafik juga sesak pagi ni. Tak tahulah, dia pun kata kat Pokok Sena lah ni pun boleh tahan. Kan? Dan seterusnya di Pusat Bandar Bertam Perdana, trafik juga perlahan di kebanyakan tempat. Dan seterusnya kita nak ke Jalan Paya Keladi, trafik juga sesak menghala ke Paya Keladi Masjid. Dan seterusnya di Teluk Yat Tawang, trafik juga perlahan dari Masjid Daerah Seberang Perai Utara menghala ke Pengkalan Udara Batuas, dan seterusnya menghala ke Bagan Lebat Takhir, dan juga menuju ke Bagan Ajam. Okey, trafik juga sesak pagi ni. Dan seterusnya kita nak masuk ke pulau di Susu Turun, Jambatan Pulau Pinang, dari pulau menghala ke dari Perai menghala ke pulau di Susu Turun, Jambatan Pulau Pinang, trafik lancar menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Chong Yu, namun sesak menghala ke Georgetown pagi ni. Dan juga dari Georgetown nak menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Chong Yu, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya di Susu Turun, Jambatan Pulau Pinang menghala ke Bayan Lepas, trafik juga sesak. Dan seterusnya menghala ke Jalan Sultan Azlan Shah di Jalan Batu Ban, trafik juga perlahan pagi ini. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Jalan Sungai Dua di pulau, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Dan di Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland di kedua-dua arah, trafik juga sesak. Di Jalan Ahmad Nor di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya di Lorong Batu Lancang menghala ke Jalan Free School, dan juga menuju ke Tentik Highway, trafik juga perlahan. Di Jalan Air Hitam menghala ke Jalan Datuk Keramat, di kedua-dua arah trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, okay, di Jalan Bukit Gambiak, trafik juga perlahan menuju ke Jalan Tun Dr. Awang, dan juga di Sungai Nibong Highway, trafik juga perlahan menghala ke Bulatan Crystal Point. Okay, dan seterusnya dari Jalan Tun Dr. Awang sesak dan juga padat menghala ke Gelau, dan seterusnya menghala ke Sungai Arah. Di Jalan Masuri, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Okey, dan seterusnya di Bayan Lepas, trafik juga sesak di kebanyakan tempat, terutama di Jalan Sultan Azlan Shah. Jadi untuk anda yang menghala ke Bayan Lepas, menghala ke kawasan perindustrian Bayan Lepas, okey, kita semua sedia maklum di mana masih lagi sibuk berkaitan dengan pembinaan LRT Laluan Mutiara. Jadi sentiasa patuh kepada arahan lalu lintas yang telah pun dikeluarkan, okay, untuk kita sama-sama nak merasai LRT berada di Pulau Pinang nanti ni. Okay, dan seterusnya kita nak teruskan perkongsian dari Sungai Tiram menghala ke Bayan Indah, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Okay, dan dari Kampung Seronok nak menghala ke Kampung Bukit, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Susu Turun, Jambatan kedua Pulau Pinang menghala ke Batu Maung, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya menghala ke Permatang Damak Laut, trafik juga sesak. Dan seterusnya di Susur Naik Bukit Lama, di Teluk Kumbak ni, trafik juga perlahan menghala ke Hutan Nibong. Okey, dan seterusnya di balik pulau kita nak kongsikan
pagi ni trafik juga sesak dari Jalan Sungai Pinang dan juga dari Jalan Balik Pulau, okay, menuju ke Bulatan Balik Pulau. Baik, itu sebab sikit berkaitan dengan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar, elok dan juga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okey, dan hari ini tanggal 25 Jun 2026. Kalau yang berkhidmat di sektor kerajaan, gaji dah masuk dah kan. Tapi kalau swasta, ada yang dah masuk, ada yang mengira hari. Kan, okey, baik, kita nak kongsikan topik yang menarik hari ini untuk kita bahaskan bersama. Jadi terus setia dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sahab ke rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, 7.40 minit pagi waktu ini GPM masih lagi Bambam temankan anda dan juga ditemani oleh...
3: Assalamualaikum, Bibah di sini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopan santun Bibah hari ni.
3: Bibah macam ni.
2: Iya ke? Hari ni nampak lain sikit Bibah. Dia ya macam dia macam mana tau? Sopan santun anak Pak Mehan. Bibah kan binti Mehan. Yang datang. Biar korang macam tu lah ceritanya. Tak mau sembung lebih-lebih. Depa kata gelap ni Bambam. Kau nak cerah sekejap gelap balik. Kan lah, okay. Kalau hujan tu alhamdulillah lah. Kan hujan rahmat. Betul tak kan? Ada setengah tempat sampai bayar duit untuk hujan. Ada setengah negara kita nak faham tu, kita bersyukur tau sebab apa di tempat kita hujan. Ada setengah negara sanggup depa kena bawa keluar duit untuk cipta hujan. Dengan kaedah kaedah teknologi tau. Jadi kita kena bersyukur lah untuk sama-sama kita orang kata apa, menikmati setiap hujan yang turun tu. Okey. Baik, pagi ni Bibah. Hari ni 25 Jun 2026. Kalau sektor kerajaan, sektor kerajaan, sektor awam lah, orang kata apa, gaji masuk. Ada yang masuk semalam, ada yang masuk hari ni. Kan, kalau kata swasta, mungkin ada yang dah masuk. Ada yang mungkin mengira-ngira hari. Kan, tapi kalau yang kerja sendiri, hari-hari dapat gaji. Betul tak kan? Pagi ni disebabkan hari ni kita kira sebagai hari gaji lah. Hari berbulannya pembayaran gaji kepada pekerja-pekerja. Okay, yang mana kita nak kongsikan hari ni berkaitan dengan pengurusan. Sebab apa? Ada orang dia dapat gaji, dia simpan dulu. Sebab apa? Dia nak bagi gaji tu duduk lama sikit dalam bank dia. Sebab kalau walaupun dia komitmen dia banyak, dia akan pastikan duduk sat, bagilah duit tu merasa sat duduk dalam bank. Ni baru masuk sampai 24 jam keluar balik. Kan? Sampai yang macam tu kan. Tapi ada setengah orang, dia akan pastikan dia dapat gaji ya. Dia akan selesaikan apa yang patut. Kan? Bukan apa. Sebab kalau tangguh-tangguh sekali kan, kena pula bini tengok-tengok langkah bank tu, ai banyak bang. Ai takkan tak ada apa-apa. Tak ada nak menapas laki pun. Contoh kan. Sama juga macam laki pun tengok, ai bini aku dapat gaji hari ni. Ai tengok macam tak ada apa. Tengok-tengok ternampak pula dia kan buka akaun bank kan. Ai banyak ni. Takkan dah tak belanja laki tu sayang ni. Contoh. Okey, hari ni kita nak sentuh berkaitan dengan isu pengurusan wang ringgit lah. Okey. Yang mana ini merupakan satu perkara yang kita hadapi setiap hari tanpa mengira usia ataupun pekerjaan. Lebih-lebih lagi apabila sudah menghampiri hujung bulan ni kan, strategi merancang perbelanjaan ni menjadi semakin penting untuk memastikan aliran tunai kita kekal selamat sebelum menjelangnya hari gaji yang berikutnya. Nak tunggu gaji bulan 4 pula tu. Kan, macam mana nak bertahan ni kan. Ada individu yang sangat berdisiplin dengan mencatat setiap sen keluar masuk, dan tidak kurang juga ada yang jenis mengikut gerak hati. Asal ada duit dalam akaun tu, selagi itulah mereka berbelanja. Jadi cara kita Biba menguruskan wang ni sebenarnya mencerminkan gaya hidup dan keutamaan masing-masing. Ada orang dapat gaji, dia tahu dah. Contoh macam suami kan. Suami dapat gaji, dia tahu kalau biar lama sekejap lagi, jahanam, habis semua, tak boleh nak urus. Dia dapat gaji, dia habak nasihat lah kat bini dia. Ayang, abang bagi banyak ni, selesaikanlah apa yang patut. Barang dapur, bil elektrik, bayar telefon, duit anak sekolah, perbelanjaan anak, yang lain-lain semua biar abang uruskan. Contoh kan. Tapi ada setengah suami yang memang tak apa sayang, abang uruskan semuanya. Sebab kalau abang bagi kat sayang sekejap lagi, pakai tak bayar, dia pergi beli benda lain. Contoh. Kan. Jadi Biba, topik kita pagi ni Biba,
3: duit gaji masuk bulan-bulan, bagaimana anda menguruskan perbelanjaan?
2: Jadi kita nak tahu cara anda sendiri, macam mana anda menguruskan kewangan anda. Okay. Memang setengah orang ada, bukan sekadar gaji bulanan saja, ada juga kerja-kerja part time dia. Kan, katanya gaji bulanan tu hanya cukup sekadar membayar orang kata apa, komitmen bulanan, duit kereta, duit rumah, duit sekolah, yuran tuition dan sebagainya. Dan part time ni ataupun kerja-kerja sampingan ni yang akan menampung perbelanjaan harian. Tapi kita nak tahu juga cara macam mana anda menguruskan kewangan anda yang mungkin kadang-kadang boleh menjadi contoh juga kepada orang lain yang memang tak sampai gaji seterusnya, dah tersasar dah. Dah terpaksa korek apa yang patut. Habis ASB tak ASB. Yang penting dapat. Tapi terang macam tu sekali kan. Okay, call kami 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM
3: 010-5080-957.
2: Yes, Metro FM segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segera.

0: Pani, Pani, Pandia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Yeah, masih lagi Bambam demainkan anda dan juga ditemani oleh
3: Biba.
2: Yeah, kami berdua setia temankan anda. Okay, Isnin hingga Jumaat. Terima kasih untuk yang terus setia menonton kami juga di TikTok Live Mutiara FM. Dan Bambam nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda pagi ni. Okay, perlawanan Piala Dunia pagi ni melibatkan Scotland dan juga Brazil. Okay, yang disiarkan di Sukan Plus. Yang mana Brazil mendahului dengan jaringan 3-0. Okey, dan pasti juga untuk anda, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Di mana saja anda berada, okey, anda boleh tonton siaran langsung dan juga siaran ulangan untuk Piala Dunia 2026. RTM penyiar rasmi World Cup Piala Dunia 2026. Baik, pagi ni Biba, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni.
3: Bagaimana anda menguruskan perbelanjaan?
2: Yes, bagaimana anda menguruskan perbelanjaan bulanan anda, duit anda kan? Ada setengah orang gaji dia tu macam T20. Kan, tapi masuk sehari tak sampai 24 jam dah jadi B40. Contoh yalah, kan. Jadi untuk anda, okey, bagaimana anda merancang untuk memastikan gaji yang anda dapat tu boleh survive sehinggalah ke gaji yang akan datang. Baik, 04-2107-389 halo, siapa di talian? Hello.
4: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa kat talian ni?
4: Makcik Aziza.
2: Makcik Aziza. Makcik Aziza. Yang pertama, tolong tutup radio tu, Zat. Okey, yang kedua, piduk buah pokok pelam. Cik Zah, dekat dalam tu lain tak cantik, Cik Zah.
4: Okey,
2: pelam. Jangan bohong mama, biduk betul-betul. Sebab apa? Pokok pelam ni kalau Cik Zah tahu, dia ada getah apa tak?
4: Ya.
2: Getah tu memastikan yang lain telefon kita ni elok.
4: Betul.
2: Sebab dia leling. Sebab dia dia telefon tu kan, dia tembak ke pokok pelam dulu, dia laju pergi ke satelit baru dia tembak main sini. Kalau Cik Zah duduk lampu, dia kena keluar pintu ke tingkap, kena pula jatuh tingkap. Dia nak keluar tanah, dia nak cari lubang-lubang kat bumbung. So lambat. Cik Zah duduk baru pokok pelam, Cik Zah.
4: Pokok pelam ni.
2: Borah pokok pelam. Macam tu cantik-cantik. Kalau boleh ambil daun ke pegang ke sekali. Baik Cik Zah, apa-apa, sihat ke?
4: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sihat seadanya.
4: Makan lagi.
2: Alhamdulillah. Kami sebelum subuh tadi. Itulah.
4: Kawan.
2: Kalau orang cerita lagi, dia kata riak pula. Itulah. Kami sebab sebelum subuh, kami akan jogging dulu. Lepas tu pun kami makan.
4: Jaga badan.
2: Lebih kurang macam tu dah. Lepas tu, lepas maghrib pula pun kami makan. Okey, Cik Zah.
4: Ya.
2: Cik Zah okey kan pagi ni?
4: Okey, dah pun mamam ni okey lah ni.
2: Alhamdulillah. Baik Cik Zah, bagi kata laluan sikit Cik Zah.
4: Assalamualaikum Bambam Biba.
2: Waalaikumsalam.
4: Bambam comel sangat. Biba suit lah, silap. Bambam suit sangat. Biba comel sangat.
2: Boleh terang sah. Silap pun tak apalah. Silap pun tak apalah Cik Zah. Okey, hari ni kita sembang berkaitan dengan menguruskan perbelanjaan bulanan. Bagi Cik Zah sendirilah kan. Macam mana Cik Zah menguruskan kewangan Cik Zah sendiri? Sebelum ni Cik Zah je kelang tidak kan? Sebelum ni Cik Zah je kelang tu. Lama dah kerja kelang dah, sekarang ni menjadi seorang pegawai keselamatan pula. kan, sebelum ni mungkin kerja nak kena muruskan anak-anak, sekarang ni anak-anak semua dah besar, dah menikah dah kan. Tak teruk sangat lah. Jadi bagi diri Cik Zah sendiri lah kan, macam mana Cik Zah menguruskan kewangan? Bukan apa, sebab kadang-kadang duduk seorang-seorang ni model lagi tinggi bila kena duduk dengan anak-anak. Contoh okay, macam mana Cik Zah, share main sikit.
4: Cik Zah kadang dapat gaji tu, macam kalau Cik Zah ada hutang berapa, selesai dulu.
2: Selesai hutang dulu?
4: Kalau ada lah kan. Kalau belen-belen tu, Cik Zah belilah barang dapur apa semua. Lepas lebih tu baru kan Cik Zah simpan dalam tangan.
2: Simpan dalam tangan?
4: Buat standby.
2: Itu dia. Itu je yang Cik Zah uruskan setiap bulan.
4: Kalau kita nak minta duit, tu pun tak ada. Pakai simpanan lah, pakai kad.
2: baik baik. Boleh je kad tu keluarkan cash.
4: Ah, depa bila tak ada duit pasal mak ada duit tak?
2: Ha. Depa minta kat mak pula.
4: Depa kata, mak ada duit tak? Mak ada lah. Masalah ikan kami tak tekan lagi.
2: Ah, model tu boleh buat tau.
4: Oh, itulah.
2: Kan? Boleh guna model tu. Mak, ish, oh, duit tak dok ni dekat bank ni. Nak pakai saat. Oh, itulah. Main saat ni mak tu. Contoh kan.
4: Memanglah nak nak kan.
2: Baik, alhamdulillah. Tapi kira okey lah sebab Cizah duduk seorang, anak-anak pun dah besar kan. Ha, yeah, kadang-kadang orang kita pun belanjaan rumah tu tak adalah teruk sangat sebab duduk seorang-seorang kan. Kena Cizah pula makannya order ya. Ha, betul tak kan? Kemas rumah pun Cizah ambil yang package orang tolong kemas rumah. Sebab duit banyak tak nak buat apa.
4: Oh,
2: Cizah kan. Cizah kalau ikutkan tak kerja pun tak apa. Kerja pergi dalam boring tu, betul tak?
4: Tak kena lah.
2: Baik, faham.
4: Dia bisa kerja kan. Dia tak kerja, dia boring, duduk di rumah.
2: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Cizah untuk kongsian pagi ni, Cizah.
4: Bambang.
2: Ya, saya.
4: Selamat bertugas. Baik.
2: Yeah. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Amin. Abang amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Semua
2: nak. Ya. Alhamdulillah. Cucu nak cakap. Cucu bukan boleh kira pasal duit ni.
5: Hello.
2: Assalamualaikum.
5: Kentala.
2: Siapa nama ni?
5: Mikaela.
2: Mikaela. Nak tanya. Mikaela.
5: Ya.
2: Mikaela suka makan aiskrim tak?
5: Suka
2: makan aiskrim. Sagi minta dekat Tok aiskrim tau.
5: Okey.
2: Abang kata Tok duit banyak. Minta aiskrim 10.
5: Okey?
2: Okey. Belajar babi kat sekolah nah.
5: Okey.
2: Assalamualaikum.
5: Salam.
2: Okey, cantik. Ha, Tok duit banyak tak nak buat apa. Jadi cuculah kena pakai duit tu.
6: Ya.
2: Kan? Jadi Mikaela sagi jangan lupa pau tu. Aiskrim 10. Air kotak 15. Budak-budak kena dapat air kotak, kena dapat aiskrim. Satu kedai pun tak buat. Okey, baik, untuk nak kongsikan lagi cara anda menguruskan kewangan ataupun perbelanjaan anda kan. Hari ni hari gaji. Ada setengah orang walaupun dapat gaji 25 hari bulan tapi dia tetap juga tunggu 1 hari bulan untuk dia bayar komitmen dia. Supaya apa tau? Supaya terurus. Kan? Ada time dia. Tapi setengah orang tak kisah dapat gaji berapa hari bulan pun